0: Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Maka tempatkanlah Museum Kepresidenan ini sebagai museum lembaga kepresidenan dengan kisah-kisah lembaga-lembaga ataupun unit-unit kerja yang ada di lembaga kepresidenan.
2: Peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pendidikan dan pelatihan, pertukaran personil dan tenaga, serta juga pengembangan kerjasama antar lembaga pendidikan pertahanan.
0: Sari berita, Komisi 10 DPR RI mengusulkan Museum Kepresidenan RI Balai Kirti di Bogor lebih menonjolkan sejarah dan perkembangan kelembagaan kepresidenan Indonesia. Menteri Pertahanan Sudan, Letnan Jenderal Hasan Daud Kabron Kayan, mengatakan Indonesia dan Sudan memiliki ikatan yang kuat dalam persaudaraan. Pimpinan BRICS mendesak Israel tarik pasukan dari Lebanon. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 13 September 2026, saya Rudy Zain. Komisi 10 DPR RI mengusulkan Museum Kepresidenan RI Balai Kirti di Bogor lebih menonjolkan sejarah dan perkembangan kelembagaan kepresidenan Indonesia. Hada Syarif melaporkan selengkapnya.
1: Realistis, maka tempatkanlah Museum Kepresidenan ini sebagai museum lembaga kepresidenan dengan kisah-kisah.
3: Anggota Komisi 10 DPR RI, Boni Triana, mengusulkan agar Museum Kepresidenan RI Balai Kirti di Bogor mengubah fokus penyajiannya dengan lebih menonjolkan sejarah dan perkembangan lembaga kepresidenan Indonesia. Boni menilai museum tersebut tidak cukup hanya menampilkan sosok dan koleksi pribadi para presiden. Menurutnya, Balai Kirti perlu dikembangkan menjadi pusat pengetahuan yang memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai sejarah, perjalanan, dan kelembagaan kepresidenan Indonesia.
1: Realistis, maka tempatkanlah Museum Kepresidenan ini sebagai museum lembaga kepresidenan dengan kisah-kisah lembaga-lembaga ataupun unit-unit kerja yang ada di lembaga kepresidenan.
3: Sementara itu, Museum Kepresidenan RI Balai Kirti tengah memperkuat program edukasi dan kolaborasi dengan komunitas untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat sekaligus kunjungan publik. Penanggung jawab Museum Kepresidenan RI Balai Kirti, Linda Siagian, mengatakan museum kini dikembangkan sebagai ruang kolaboratif yang terbuka bagi masyarakat. Upaya tersebut dilakukan untuk membangun citra museum yang lebih inklusif dan mudah diakses, baik melalui kunjungan langsung maupun secara virtual.
4: Selanjutnya, bahwa visi misi dari Museum dan Cagar Budaya dan Museum Kepresidenan Republik Indonesia Balai Kirti ini kemudian seiring waktu mengalami penyesuaian, begitu, bahwa saat ini museum sudah tidak harus berdiri sendiri, tapi kami sudah lebih menekankan pada menjadi ruang yang bersifat kolaboratif dengan masyarakat, begitu. Dan ini sudah mulai tercover sejak Museum dan Cagar Budaya mengelola Museum Kepresidenan Republik Indonesia Balai Kirti dan menjadi fokus dalam penyampaian informasi yang ada di museum tersebut, sehingga kami untuk pengelolaan Museum Kepresidenan Republik Indonesia ini lebih bersifat inklusif, yang tadinya memang terasa susah untuk diakses, tapi kemudian sekarang sudah dapat diakses oleh umum, begitu.
3: Adapun di bidang edukasi, Museum Balai Kirti rutin menjalankan program Museum Goes to School sejak tahun 2023 melalui kerjasama dengan Dinas Pendidikan khususnya di Kota Bogor. Museum juga membuka kolaborasi dengan berbagai komunitas melalui kegiatan walking tour dan program bersama. Selain itu, media sosial, konten audiovisual, dan panel permainan interaktif dimanfaatkan untuk membantu pengunjung memperoleh informasi mengenai koleksi serta sejarah kepresidenan Indonesia. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Pertahanan Sudan, Letnan Jenderal Hasan Daud Kabron Kayan, mengatakan Indonesia dan Sudan memiliki ikatan yang kuat dalam persaudaraan. Bobby Hosapulete melaporkan selengkapnya.
5: Indonesia dan Sudan adalah negara yang sangat bersahabat lama. Maka semua yang memusuhi Indonesia adalah musuh dari Sudan, dan semua yang memusuhi Sudan adalah musuh dari Indonesia.
6: Menteri Pertahanan Sudan, Letnan Jenderal Hasan Daud Kabron Kanya mengatakan, Indonesia dan Sudan adalah sahabat lama, sehingga semua musuh Indonesia juga dipastikan musuh Sudan. Hal tersebut disampaikan usai menemui Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Safri Samsudin, di Jakarta. tidak hanya mempunyai hubungan baik, Hasan juga mengatakan tujuannya menemui Menteri Pertahanan Republik Indonesia Syafri Samsudin untuk menjalin berbagai kerjasama, khususnya di sektor pertahanan.
7: لتقويه العلاقه كل العلاقات السياسيه والاقتصاديه والاجتماعيه والدبلوماسيه والتكامل المشترك الذي يفيد الشعب السوداني والشعب الاندلسي.
5: Beliau mengatakan kehadiran kami sebagai Menteri Pertahanan Republik Sudan, Indonesia dan Sudan adalah negara yang sangat bersahabat lama. Maka semua yang memusuhi Indonesia adalah musuh dari Sudan, dan semua yang memusuhi Sudan adalah musuh dari Indonesia. Kita akan bersama-sama dalam kebaikan ini.
6: Sementara itu, Karo Infohan Setjen Kemhan Brigjen TNI Riko Ricardo Sirait mengatakan pertemuan dengan Menhan Sudan Hasan membicarakan kerjasama khususnya di bidang pertahanan. Namun menurut Riko, ada yang menarik dalam pertemuan tersebut, juga dibicarakan adanya peluang kerjasama di bidang pertahanan pangan.
8: Selain kedua negara, khususnya di bidang pertahanan, pembicaraannya antara lain mencakup peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pendidikan dan pelatihan, pertukaran personil dan target, serta juga pengembangan kerjasama antar lembaga pendidikan pertahanan, peluang kerjasama di bidang pertahanan pangan. Sudan menyampaikan potensi yang mereka miliki berupa lahan pertanian yang luas dan subur serta sektor peternakan yang cukup besar.
6: Menhan Sudan Hasan juga mengatakan Indonesia memiliki banyak kesamaan dengan Sudan, baik dari sisi budaya dan agama. Pemerintah Sudan banyak memberikan beasiswa bagi warga Indonesia atau WNI yang menempuh pendidikan di International University of Africa. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan selanjutnya kami akan putarkan jurnal MTQ 2026 produksi RRI Semarang.
9: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
10: Kepolisian secara rutin melaksanakan pengamanan dan pengawasan venue pelaksanaan musabaqah tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31. Berikut laporan Luki Setiawan.
11: Oke, terima kasih, saya Kompol Rismanto.
12: Polsek Semarang Selatan, Polrestabes Semarang melakukan pengecekan kesiapan venue pelaksanaan musabaqah tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 di Auditorium Imam Barjo Undip, Kelurahan Peleburan, Kota Semarang pada Jumat siang. Pengecekan dilakukan Kapolsek Semarang Selatan Kompol Rismanto bersama Wakapolsek, Kanit Binmas, Babin Kamtibmas, serta penyelenggara atau event organizer. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan kesiapan venue sekaligus mendukung kelancaran dan keamanan pelaksanaan lomba. Kompol Rismanto menambahkan kepolisian juga akan melakukan sterilisasi sebelum kegiatan berlangsung, baik pada ruangan ataupun pemeriksaan terhadap peserta. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya antisipasi sekaligus memastikan seluruh rangkaian perlombaan MTQ Nasional ke-31 di Kota Semarang berjalan aman dan lancar.
13: Jadi untuk pelaksanaan kegiatan pengamanan di venue sini nanti dari kepolisian, dari TNI, kemudian dari Pemkot Semarang dan Pemkot Provinsi juga ya, dari Satpol PP, Lantip.
12: Sementara itu, event organizer venue, Tasya, mengatakan persiapan di Auditorium Imam Barjo Undip saat ini sudah mencapai 80% hingga Jumat siang. Venue tersebut akan menampung 127 peserta dengan perlombaan berlangsung mulai pukul 8 hingga 17 sore, mulai pukul 8 hingga pukul 17 sesuai jadwal yang disampaikan penyelenggara.
14: Peserta, total peserta di sini ada 127 peserta. Hari Minggu di jam 8 sampai jam 5 sore. Untuk peserta, ada transportasinya sendiri.
12: Auditorium Imam Barjo Undip akan digunakan untuk sejumlah cabang lomba, diantaranya golongan naskah dan hiasan musyaf, dekorasi dan lukis, serta golongan digital. Pelaksanaan lomba di venue tersebut berlangsung selama 3 hari, mulai 13 hingga 15 September 2026, dengan 2 sesi setiap harinya. Lukis dan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Sebanyak 847 peserta dan ofisial dari 12 provinsi telah tiba di Jawa Tengah untuk mengikuti Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional 31 di Kota Semarang. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memastikan berbagai kebutuhan peserta telah disiapkan, mulai dari penginapan, konsumsi, transportasi, hingga layanan kesehatan dan keamanan. Wakil Gubernur Jawa Tengah Tad Yasin Maimun mengatakan, untuk mendukung mobilitas selama pelaksanaan MTQ, Pemprov Jawa Tengah menyiapkan 15 unit bus yang dapat digunakan kafilah, dewan hakim, panitia, dan juga tamu. Setiap kafilah juga mendapat pendampingan dari perangkat daerah di lingkungan Pemprov Jawa Tengah.
15: Jadi setiap dinas mendampingi satu provinsi untuk menjamu, memberikan informasi kebutuhan-kebutuhan apa aja yang selama Musabaqoh Tilawatil Quran ada apa aja, mereka akan memberikan info dan kami juga menawarkan kepada kafilah kalau ingin berwisata kita ada bisnya ya, kita siapkan untuk berwisata di Jawa Tengah.
10: Sementara kafilah Papua Barat Daya menjadi salah satu rombongan yang telah tiba di Kota Semarang. Wagub Papua Barat Daya Ahmad Nausral menegaskan, keikutsertaan Papua Barat Daya dalam MTQ Nasional lebih mengutamakan partisipasi dan pengamalan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan masyarakat. Menteri Agama Republik Indonesia Nasruddin Umar menyambut hangat seluruh kafilah dari 37 provinsi se-Indonesia. Menak menyampaikan rasa syukur karena Jawa Tengah, khususnya Semarang, dipercaya menjadi tuan rumah MTQ Nasional 31 setelah 47 tahun sejak terakhir kali digelar di kota ini. Menak menyampaikan rasa syukur karena Jawa Tengah, khususnya Kota Semarang, dipercaya menjadi tuan rumah MTQ Nasional 31 setelah 47 tahun sejak terakhir kali digelar di kota ini. Menurut Menak, MTQ sebagai ruang persaudaraan dan keberagaman. Beliau menegaskan, MTQ bukan sekadar kompetisi, melainkan ruang silaturahmi nasional yang mempersatukan perbedaan daerah, bahasa, dan budaya di bawah satu payung Al-Quran. Menak menambahkan, banyaknya peserta menandakan bahwa Al-Quran adalah rahmat untuk seluruh alam, bukan milik satu golongan saja. Menak mengharapkan, MTQ tidak boleh berhenti pada kompetisi. Membaca dan menghafal Al-Quran adalah tahap awal. Yang lebih penting adalah menjadikan Al-Quran yang hidup dalam sikap dan perilaku sehari-hari. Menak juga menambahkan, rencananya MTQ akan digelar setiap setahun sekali, melihat antusias peserta pada MTQ setiap digelar. Gubernur Ahmad Lutfi menyambut hangat seluruh kafilah dari 37 provinsi se-Indonesia serta seluruh kabupaten kota se-Jawa Tengah. Ia menyampaikan rasa syukur dan kebanggaan karena Jawa Tengah dipercaya menjadi tuan rumah MTQ Nasional 31 tahun 2026 dengan tema Menebar Cahaya Al-Quran dalam Harmoni Menuju Indonesia Emas yang Berkeadaban. Hal itu dikatakan Gubernur pada sambutannya pada malam Taaruf MTQ ke-31 tahun 2026 di halaman Gubernuran Semarang. Lebih lanjut, Gubernur menjelaskan meskipun berbeda-beda daerah suku namun tetap satu. Beliau menegaskan, MTQ bukan milik kelompok tertentu, melainkan milik seluruh rakyat Indonesia. Acara ini harus terbuka, inklusif, dan tidak boleh terkesan eksklusif. Masyarakat luas dipersilakan hadir dan menyaksikan pembukaan di Simpang 5 tanpa mengurangi prosesi resmi kafilah. Sementara MTQ ke-31 diikuti 37 provinsi, yakni 11.000 orang secara keseluruhan dengan 2.242 peserta lomba.
9: Demikian Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
0: Beralih ke informasi mancanegara, para pemimpin BRICS mengecam pelanggaran terhadap kedaulatan Lebanon dan menyerukan Israel untuk menarik pasukan dari wilayah Lebanon yang diduduki, sekaligus menyatakan komitmen terhadap kedaulatan dan keutuhan wilayah Suriah. Para pemimpin BRICS mengecam pelanggaran yang terus berlangsung terhadap gencatan senjata serta kedaulatan dan keutuhan wilayah Lebanon. Hal itu disampaikan dalam pernyataan bersama yang diterbitkan pada Sabtu di KTT BRICS New Delhi, India. Dan kini kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. PSSI menggelar Trophy Tour and Giant Ball Parade menjelang berlangsungnya turnamen FIFA ASEAN edisi perdana pada pagi hari ini. Turnamen dimulai di pintu 6 Kompleks Gelora Bung Karno Senayan dan berakhir di Bundaran Hotel Indonesia. Niar Abdul Itiloli melaporkan. Niar.
16: Baik, terima kasih dan pendengar. Dan Hotel Indonesia di mana tepatnya pada pagi ini dijadwalkan atau direncanakan akan diperkenalkan secara publik ataupun diperkenalkan lebih masif lagi trofi atau pengenalan trofi atau piala dari FIFA ASEAN yang akan menjadi edisi perdana yang akan digelar oleh FIFA di kawasan Asia Tenggara pada tahun ini, di mana Indonesia akan menjadi tuan rumah dari divisi 1 dari 2 divisi yang akan digelar pada tahun ini bersama dengan Hong Kong. Dan berdasarkan jadwal sebelumnya, seharusnya pada pukul 7.15 rombongan rombongan untuk trophy tour dan juga Giant Ball Parade ini harusnya sudah tiba di Bundaran Hotel Indonesia. Namun informasi yang terakhir kami dapatkan saat ini rombongan parade dan parade dari trofi dan juga Giant Ball ini baru bergerak beberapa menit yang lalu dari kawasan kawasan kompleks Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Di mana dari informasi yang kami sudah sampaikan untuk Anda yang mungkin telah mengakses rni.co.id, kami mendapatkan informasi bahwa titik mula ataupun titik startnya itu akan dimulai dari pintu 6 kompleks GBK, kemudian akan berlanjut di zona 2 yaitu di depan Hotel Le Meridien akan menjadi titik penjemputan dari rombongan VIP, kemudian akan berlanjut ke zona 3 menuju Bundaran Hotel Indonesia. Dan nantinya ketika nanti tiba di Bundaran Hotel Indonesia ini ada sejuta rangkaian kegiatan yang juga akan digelar bersama dengan rombongan serta tentunya masyarakat yang akan terlibat di Bundaran Hotel Indonesia, di mana yang seperti yang kita tahu bahwa di setiap hari Minggu ini merupakan jadwal digelarnya Car Free Day ataupun CFD. Dan tentu nantinya ada sejumlah rangkaian di antaranya seperti trophy presentation moment, kemudian juga ada photo session serta closing remarks. Dan nantinya tentu masyarakat akan lebih mengenal lagi seperti apa bentuk dari trofi FIFA ASEAN serta apa saja nanti yang hal-hal menarik yang bisa kita lihat. Dan tentunya jadwal sendiri dari penggelaran FIFA ASEAN di Indonesia sendiri atau secara umum akan dimulai pada tanggal 24, namun di Indonesia sendiri akan dimulai pada tanggal 25, di mana di Indonesia akan ada 8 tim termasuk juga Indonesia sebagai tuan rumah akan terbagi ke dalam 2 grup, di mana grup A akan digelar di GBK atau di Jakarta sebagai tuan rumah, sementara grup B itu akan berlangsung di Bandung, di mana Stadion Sijalak Harupat akan menjadi lokasi pelaksanaan dari turnamen tersebut. Dan nantinya Indonesia sendiri akan menggelar pertandingan home-nya di Stadion Gelora Bung Karno Senayan, sementara lapangan latihan kali ini yang dipilih adalah lapangan dari PT IKA atau Estetika sekarang namanya, yang merupakan milik dari Kepolisian Republik Indonesia, di mana nantinya lapangan itu akan menjadi lapangan latihan dari timnas Indonesia selama gelaran FIFA ASEAN 2026. Saat ini kami masih menanti kedatangan dari gelaran trofi ataupun perjalanan trofi yang akan tiba pada beberapa waktu ke depan, di mana saat ini bisa kami sampaikan juga sudah disediakan stage ataupun panggung yang nanti akan menjadi lokasi diperkenalkannya trofi FIFA ASEAN. Kemudian masyarakat pun sudah mulai berkumpul di titik yang menjadi lokasi nanti digelarnya trofi presentation dari trofi FIFA ASEAN 2026. Mungkin untuk sementara pendengar dapat kami sampaikan dari kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Nera Bulitil oleh Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X at RRI Programa 3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

bagi Anda yang berada di luar Kota Pekanbaru. Bisa juga mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru melalui frekuensi yang berbeda. Dumai FM 93,0 MHz. Sia FM 99,5 MHz. Sungai Pakning FM 96,5 MHz. Rangsang Basrah FM 98,5 MHz. Tembilahan FM 99,3 MHz. Pasir Pangarayan FM 92,6 MHz. Selat Panjang FM 95,1 MHz. Bisa juga mendengarkan melalui streaming di rri.co.id atau di aplikasi mobile di RRI Play.

Pukul 7 lebih 35 menit waktu Indonesia Barat saat ini, pendengar, kami hadirkan informasi selanjutnya untuk Anda terkait dengan perakhiran cuaca sepanjang hari ini. Ya, laporan langsung kita akan simak dari BMKG Pekanbaru.

0: kita ikuti informasi perakiraan cuaca hari ini.
1: Informasi ataupun juga laporan perakiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Pekanbaru, pendengar. Kita simak selengkapnya disampaikan oleh Yudhistira. Laporan Anda, Yudhistira.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar Radio Republik Indonesia dan warga di sekitarnya. Kami dari BMKG Pekanbaru akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca di wilayah Provinsi Riau untuk hari ini Minggu 13 September 2026. Secara umum, cuaca di wilayah Provinsi Riau untuk hari ini dari pagi hingga dini hari itu diperkirakan akan terjadi kekaburan udara hingga cerah berawan. Namun pada malam hari, terdapat potensi hujan ringan di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hilir dan Kota Dumai. Untuk suhu udara yang kita rasakan hari ini diperkirakan berkisar 23 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembaban udara 50 hingga 98%, di mana angin bertiup dari arah tenggara hingga barat dengan kecepatan 10 hingga 40 km per jam. Untuk perakiraan tinggi gelombang laut di wilayah perairan Provinsi Riau untuk hari ini berkisar 0,5 hingga 1,25 meter atau dalam kategori rendah. Dan informasi titik panas atau hotspot update pukul 23 waktu Indonesia Barat di wilayah Sumatera terpantau adanya 673 titik. 12 titik diantaranya terdapat di wilayah Provinsi Riau yang tersebar di wilayah Kabupaten Indragiri Hulu 11 titik dan Kabupaten Pelalawan 1 titik. Demikian informasi perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian informasi perakiraan cuaca hari ini.

Ya, mendengar telah kita simak tadi laporan langsung dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Pekanbaru ya, bersama Yudhistira yang sudah menghadirkan laporan terkait dengan perakiran cuaca sepanjang hari ini di wilayah Provinsi Riau. Update informasi perakiran cuaca ini pendengar setiap harinya bersama kami Pro 1 RRI Pekanbaru dan juga BMKG. Ya, kami akan hadirkan langsung untuk Anda itu pada pukul 7:35 waktu Indonesia Barat. Kita lanjutkan kembali rangkaian Riau Pagi, masih bersama saya Sucira Aslia menemani Anda. Kali ini kita bersama dalam rangkaian program informasi dan musik ya, hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti.

0: Dea Bakery Shopping Vaganza. Belanja minimal Rp50.000, kamu bisa berkesempatan dapat hadiah langsung 1 unit Honda Beat, microwave, air fryer, setrika, dan ribuan hadiah menarik lainnya tanpa diundi. Berlaku sampai 2 September 2026 di Dea Bakery Pandang Pekanbaru, Jalan HR Subrantas nomor 48, 300 meter setelah RS Awal Bros Panam atau samping Simpang Kualu Panam. Ayo belanja sekarang dan menangkan hadiahnya.
1: Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan yo dek ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan yo dek ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.

peduli bahaya listrik. Pertama, hindari bermain layang-layang di dekat jaringan listrik, karena benang yang tersangkut dapat mengalirkan listrik. Kedua, hindari membangun atau memperbaiki bangunan dekat jaringan listrik dengan jarak aman minimal 3 meter. Ketiga, hindari penggunaan tusuk kontak yang bertumpuk. Keempat, jangan memasuki gardu listrik atau tempat yang bertanda peringatan bahaya tegangan listrik. Kelima, tidak menanam pohon di bawah jaringan listrik PLN, jarak aman 2,5 meter. Keenam, jangan memarkir truk atau trailer di dekat jaringan listrik. Ketujuh, periksa instalasi listrik Anda setiap 5 tahun sekali untuk menjamin keamanan instalasi listrik. Kedelapan, jauhkan antena TV atau parabola atau papan reklame dari jaringan listrik. Terakhir, hindari membakar sampah di bawah jaringan listrik. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Induk Wilayah Riau dan Kepulauan Riau.

99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Dari Goliath Cinta Monyet. Lagu ini menemani kita di pagi ini dalam rangkaian Riau Pagi Pro 1 dan sudah membawa kita pada pukul 8 lebih 8 menit waktu Indonesia Barat, pendengar ya. Selamat pagi untuk Anda yang baru saja mungkin mendengarkan siaran kami ataupun untuk Anda yang sudah setia dari tadi ya. Semoga lagu-lagu yang telah kami hadirkan di pagi ini dapat menghibur Anda ya, menemani Anda yang sudah mungkin mulai sibuk ya dengan aktivitas yang dilakukan di akhir pekan ini. Pagi hari, nah ini bukan hanya tentang memulai aktivitas, tetapi juga menjadi kesempatan bagi tubuh kita untuk mendapatkan energi dan juga membangun suasana hati yang lebih baik. Apalagi nih akhir pekan ya, jadi suasana hati tentunya harus baik, pendengar, agar kita dapat menghabiskan waktu ini dengan sukacita, sehingga energi positif itu masih ada hingga nantinya di hari Senin besok kita dapat beraktivitas dengan lebih semangat lagi. Nah pendengar, salah satu kebiasaan sederhana yang bisa kita lakukan untuk membuat energi bertambah, membangun suasana hati lebih baik, yaitu hal sepele mungkin ini ya, tapi cukup bermanfaat ya, itu adalah mendapatkan paparan cahaya matahari pagi. Mungkin selama ini kita menganggap matahari hanya membuat suasana pagi menjadi lebih terang, padahal pendengar, cahaya alami pada pagi hari itu memiliki peran penting dalam membantu mengatur ritme sirkadian atau yaitu biologis tubuh ya, yang mempengaruhi kapan kita merasa mengantuk dan kapan tubuh lebih siap beraktivitas. Jadi ketika mata kita mendapatkan cahaya alami di pagi hari, nah tubuh pastinya juga akan mendapatkan sinyal bahwa hari sudah dimulai. Nah ini membantu mengatur pola tidur kita nanti dan akan mengatur juga terkait dengan bangun kita agar lebih teratur. Selain itu juga pendengar, paparan sinar matahari itu juga berkaitan dengan pembentukan vitamin D yang dibutuhkan tubuh kita ya, antara lain untuk membantu menjaga kesehatan tulang dan juga fungsi tubuh. Namun kebutuhan vitamin D tidak berarti kita harus lama-lama di bawah terik matahari. Bukan ya, ada waktu, ada batasnya juga untuk kita berada di bawah terik matahari, khususnya cahaya pagi, agar tubuh kita mendapatkan vitamin D dari paparan sinar matahari tersebut. Nah disinilah pendengarnya pentingnya keseimbangan. Kita bisa memanfaatkan waktu pagi untuk membuka jendela saat ini, bagi jendela rumah Anda yang mungkin masih tertutup, kamar juga jendelanya masih tertutup ya, bukalah agar cahaya sinar matahari pagi masuk ke dalam ruangan ya. Atau mungkin berjalan santai di luar rumah dengan cara menyiram tanaman juga bisa kita mendapatkan paparan sinar matahari pagi ya. Atau berolahraga ringan seperti pagi ini pemerintah kita menyediakan area Car Free Day. Nah itu bisa Anda manfaatkan, datang ke kawasan Sudirman, itu bisa Anda lakukan berbagai kegiatan aktivitas positif ya di kawasan Car Free Day. Atau mungkin hanya sekedar menikmati udara pagi sambil mendapatkan cahaya alami ya. Dan yang tak kalah penting pendengar, jangan lupa memperhatikan juga kondisi cuaca ataupun juga udara. Nah ini juga harus kita perhatikan terkait dengan kualitas udara. Dan jika memang cahaya matahari pagi memungkinkan untuk kita dapatkan bagi tubuh kita, ya tentu kita wajib juga melindungi kulit dari paparan matahari yang berlebihan. Jadi tidak perlu memaksakan diri berada di bawah sinar matahari jika kondisi juga sudah terlalu terik ya. Jadi mulai sekarang, kalau pagi hari biasanya langsung sibuk dengan pekerjaan atau justru masih berlama-lama di dalam rumah, di kamar, di tempat tidur begitu, nah mungkin kita bisa mencoba satu kebiasaan sederhana di pagi ini. Masih ada sinar matahari tampaknya, jadi beri tubuh kesempatan menikmati cahaya pagi. Karena menjaga kesehatan tidak selalu harus dimulai dari sesuatu yang rumit. Kadang cukup dengan bangun, bergerak keluar sejenak dan menikmati pagi dengan cara yang lebih sehat, itu sudah cukup ya. Selamat menikmati pagi Anda pendengar Pro 1 di akhir pekan ini. Semoga hari ini tubuh lebih segar, pikiran lebih segar juga. Tubuh bugar, pikiran segar. Nah ini komplit ya, sehingga nanti aktivitas kita dapat berjalan dengan lancar.

Hai, kenalkan, namaku Hoax. Kalian pasti sudah kenal aku kan? Itu loh yang belakangan ini jadi sumber utama pemecah persaudaraan kalian. Iya, aku. Itu aku loh. Masih ingat kan siapa yang bikin kalian berantem sama keluarga? Ya, itu aku. Terus, masih ingat juga kan siapa yang bikin kalian keluar dari grup chat? Yang bikin kalian harus unfriend sahabat dekat kalian di sosmed? Yang bikin kalian saling hujat? Yang bikin kalian membenci saudara kalian sendiri? Yang bikin kalian fanatik buta? Yang bikin kalian kurang respek sama orang lain? Dan masih banyak lagi. Aku kan Hoax. Kalian pasti lebih percaya aku kan? Aku kan Hoax. Pasti kalian paling rajin berbagi tentang aku kan? Tapi tolong, kalau sekarang kalian berantem seperti ini, kalian jangan salahkan aku loh ya. Iya, kenapa harus aku? Yang percaya kan kalian. Yang membagi juga kalian. Yang berantem kalian. Yang bermusuhan kalian. Yang fanatik juga kalian. Yang membuat aku juga kalian. Terus masih menyalahkan aku? Perkenalkan, aku Hoax dari kalian dan untuk kalian.

Maya tentunya di 99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Kami mohon maaf pendengar ya, sempat terjadi jeda beberapa saat tadi dalam siaran kita karena adanya gangguan pada aliran listrik menuju studio ya, dan kami mohon maaf sekali lagi atas ketidaknyamanan yang sempat terjadi. Alhamdulillah pendengar, saat ini siaran kembali berjalan normal dan terima kasih atas kesabaran dan juga kesetiaan Anda ya, tetap bersama kami di Pro 1 RRI RI Pekanbaru. Pendengar, mari kita lanjutkan kembali kebersamaan ini masih dalam rangkaian Riau Pagi, dan kami juga masih akan hadirkan informasi ataupun juga hiburan untuk menemani Anda di akhir pekan ini. Tetap bersama Pro 1.

0: Menurutnya, sarang burung walet mengandung nutrisi yang dibutuhkan tubuh sekaligus memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Sarang ini berbentuk seperti asin atau mangkok dengan ukuran 2 hingga 3 jari. Sarang burung walet sudah ada sejak lama, diolah menjadi makanan eksotis dengan harga jual fantastis. Dipercaya memiliki beragam kandungan gizi dan manfaat untuk tubuh.
1: Beb, coba saya minta kue tadi.
2: Iya, nih? Aku udah teman-teman kamu nih, Ivan. Sampai siang.
1: Wah,
2: ya, saat
1: enak juga ya.
3: Kamu bikin apa?
1: Mau buang sampah toh?
3: Sayang ya, kalau buang sampah tuh di tempatnya ya. Jangan nanti banjir baru baterai pemerintah, inilah, itulah. Padahal tuh orang sendiri yang tidak tahu diri buang sampah sembarangan, Kak.
1: Yo. Bisa berhenti tarik sapu telinga, Kak. Tung tiba di trotoar nanti nih.
3: Buanglah sampah pada tempatnya.

0: Siang. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat.

0: Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat saat ini pendengar dalam Rakyat Riau Pagi, kami akan hadirkan berikutnya untuk Anda, Cek Fakta Pro 1.
1: Riau Pagi. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: Ya, pendengar, memasuki periode penerimaan calon aparatur sipil negara, masyarakat ya, kita semua tentu perlu lebih berhati-hati terhadap informasi yang beredar di media sosial, pendengar. Salah satunya, ini adalah unggahan yang perlu kita waspadai, kita cermati ya, unggahan-unggahan yang beredar di media sosial. Ada yang mengklaim bahwa pendaftaran calon pegawai negeri sipil atau CPNS Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan tahun 2026 telah dibuka dengan periode pendaftaran mulai tanggal 6 September hingga 20 Oktober 2026. Ya, informasi tersebut, pendengar, beredar di media sosial dan diunggah pada tanggal 9 September 2026 lalu. Dalam unggahan itu juga disertakan tautan yang seolah-olah merupakan akses resmi untuk melakukan pendaftaran. Namun, pendengar Pro 1, ya, setelah dilakukan penelusuran, informasi tersebut dinyatakan hoax atau tidak benar. Tautan yang beredar ternyata tidak mengarah ke laman resmi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Sebaliknya, pendengar, tautan tersebut mengarahkan pengguna ke sebuah laman yang meminta pengisian data pribadi serta nomor telegram ya. Jadi pendengar, kondisi ini tentu perlu menjadi perhatian sebab informasi mengenai rekrutmen CPNS itu sangat mudah dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mendapatkan data pribadi masyarakat. Ya, selain itu, berdasarkan informasi yang dikutip dari liputan6.com, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Rini Widiantini, menyampaikan bahwa pemerintah masih menghitung kebutuhan pegawai sekaligus juga menyesuaikannya dengan kemampuan anggaran. Artinya, pendengar, jadwal pasti terkait dengan seleksi CPNS 2026 belum dapat dipastikan, ya, karena kebutuhan formasi masih dibahas bersama kementerian dan lembaga terkait. Karena itu, pendengar Pro 1, jangan terburu-buru percaya apabila menemukan informasi penerimaan CPNS yang beredar melalui media sosial, terutama jika informasi tersebut disertai tautan pendaftaran yang meminta data pribadi. Ya, pastikan terlebih dahulu sumbernya. Nah, untuk informasi mengenai penerimaan pegawai di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, untuk kita masyarakat dihimbau, itu hanya mengacu pada situs web dan kanal resmi pemerintah atau kementerian terkait. Jadi jangan sampai niat mencari pekerjaan justru membuat data pribadi kita jatuh ke tangan yang tidak bertanggung jawab. Jadi sekali lagi pendengar, klaim ataupun juga unggahan yang beredar di media sosial mengenai pendaftaran CPNS Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan periode 6 September sampai 20 Oktober 2026 itu dipastikan adalah informasi hoax atau tidak benar. Mari kita tetap kritis ya, jangan mudah percaya dan selalu lakukan verifikasi sebelum membagikan informasi. Dan perlu juga kita ingat, pendengar, saring sebelum sharing. Demikian Cefakta Pro 1 pagi ini. Sampai jumpa di Cefakta selanjutnya nanti tepat pada pukul 14 waktu Indonesia Barat.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

suatu hari, ada seorang anak perempuan yang mengeluh kepada ayahnya bahwa hidupnya sengsara dan dia tidak tahu lagi bagaimana caranya agar mencapai sukses. Ia lelah, berjuang dan berjuang terus panjang waktu. Ketika satu persatu masalah selesai, justru masalah-masalah yang lainnya malah menyusul silih berganti. Sang ayah yang juga seorang koki membawanya ke dapur. Ia mengisi 3 panci dengan air dan menaruhnya di atas api yang besar. Setelah 3 panci tersebut mulai mendidih, ia mulai memasukkan beberapa kentang ke dalam panci pertama. Lalu memasukkan beberapa telur di panci kedua dan beberapa biji kopi di panci ketiga. Bersama-sama mereka duduk dan memperhatikan 3 panci tersebut di atas kompor hingga mendidih, tanpa mengucapkan sepatah kata apapun. Putrinya mengeluh dan tidak sabar menunggu. Dia bertanya sesungguhnya apa yang ayahnya lakukan. 20 menit berlalu, sang ayah lalu mematikan kompor tersebut. Ia lalu mengambil kentang dari panci dan menempatkannya ke dalam mangkuk. Begitu pula dengan telur, diangkat dan diletakkannya ke mangkuk. Sementara, ia menyendokkan kopi dan memasukkannya ke dalam cangkir. Lalu ia beralih menatap putrinya dan bertanya, "Nak, apa yang kamu lihat?" "Kentang, telur dan kopi, ayah," putrinya buru-buru menjawab. "Cobalah lihat lebih dekat dan sentuhlah kentang ini," kata sang ayah. Putrinya pun melakukan apa yang diminta oleh ayahnya, dan dia mencatat segala sesuatu di otaknya bahwa kentang itu lembut. Kemudian telur yang dibuka cangkangnya menjadi telur rebus, dan melihat secangkir kopi yang beraroma sedap yang mereka cicipi bersama. Sang anak pun bertanya, "Ayah, apa arti semua ini, ayah?" tanyanya. Sang ayah pun menjelaskan bahwa kentang, telur dan biji kopi masing-masing telah menghadapi kesulitan yang sama, yaitu air mendidih yang sangat panas. Namun masing-masing menunjukkan reaksi yang berbeda. Kentang yang kuat dan keras, ketika dimasukkan ke dalam air mendidih, ia menjadi lunak dan lemah. Sementara telur yang rapuh, dengan kulit luar tipis melindungi bagian dalam telur yang cair, ketika dimasukkan ke dalam air mendidih, bagian dalam telurnya menjadi keras. Bahkan, biji kopi yang paling unik. Setelah ia terkena air mendidih, biji kopi mengubah warna air dan menciptakan sesuatu yang baru yang beraroma sedap. "Nah, kamu termasuk yang mana, nak?" tanya sang ayah kepada putrinya. "Ketika kesulitan mendatangimu, bagaimana caramu dalam menghadapinya? Apakah kamu sebuah kentang, telur, atau biji kopi?" Sang putri pun termenung dan berpikir keras dengan perkataan ayahnya. Ia sadar bahwa dalam menghadapi persoalan terberat sekalipun, ia seharusnya tak boleh mudah menyerah dan harus bangkit menjadi yang lebih baik dengan jalannya sendiri. Lalu, yang manakah diri kita? Apakah kita menjadi kentang, telur, atau biji kopi?

ketika mungkin ya di saat bangun begitu kita merasa mata sangat berat, badan kurang bersemangat dan rasanya ingin kembali ke tempat tidur. Nah, pendengar, itu bisa jadi tubuh sedang memberi tanda bahwa waktu istirahat kita belum cukup ya. Tidur bukan sekedar waktu untuk memejamkan mata. Nah, saat kita tidur, tubuh melakukan berbagai proses penting untuk memulihkan energi dan juga membantu otak bekerja dengan baik. Ya, ketika kita kurang tidur, hal pertama yang sering terasa adalah ya tubuh menjadi lebih mudah cepat lelah dan sulit berkonsentrasi, pendengar ya. Pekerjaan sederhana pun terkadang membutuhkan waktu lebih lama karena pikiran tidak bekerja seoptimal biasanya. Selain itu, pendengar Pro 1, kurang tidur, nah itu juga bisa membuat suasana hati berubah. Kita mungkin menjadi lebih mudah kesal, jadi kurang sabar atau sulit mengendalikan emosi. Dan bahkan bukan hanya itu, kalau kurang tidur ini dijadikan kebiasaan, nah tubuh pendengar juga bisa mengalami dampak yang lebih luas lagi. Ya, pola tidur yang buruk ini berkaitan dengan gangguan pada kesehatan metabolisme kita, lalu juga pada sistem kekebalan tubuh dan juga berbagai fungsi tubuh lainnya. Ya, jadi pendengar, karena itu tidur sebaiknya jangan dianggap sebagai waktu yang terbuang ya. Kadang kita berpikir nanti saja tidurnya karena masih banyak pekerjaan begitu ya, jadi akhirnya begadang atau sebentar lagi begitu karena masih mau lihat ponsel. Terkadang masih ada hal demikian ya, tapi tanpa terasa jika kita menganggap itu selalu dan ada kalimat itu yang terucap, nah tentu waktu tidur akan semakin mundur. Padahal pendengar, menjaga kualitas tidur bisa dimulai dari kebiasaan sederhana ya, misalnya menjaga jadwal tidur dan bangun yang relatif teratur. Jadi jadwal tidur dan jadwal bangun kita itu harus kita atur. Lalu juga menjaga kualitas tidur selanjutnya bisa dengan cara mengurangi penggunaan gawai menjelang tidur serta menciptakan suasana kamar yang nyaman dan tenang. Dan ada satu hal lagi pendengar, jangan menjadikan kurang tidur sebagai kebiasaan yang dianggap biasa ya. Kalau sesekali tidur lebih larut karena ada keperluan tertentu, nah itu tentu berbeda dengan kondisi kurang tidur yang terus berulang. Jadi pendengar, mari kita mulai lebih menghargai waktu tidur. Kalau mungkin selama ini waktu tidur diabaikan, tidak dianggap, nah mulai dari sekarang yuk mari kita menghargai waktu tidur. Karena ketika kita memberikan tubuh waktu yang cukup untuk beristirahat, kita sebenarnya sedang mempersiapkan diri untuk menjalani hari berikutnya dengan tubuh yang lebih siap dan pikiran yang lebih segar. Tidur cukup bukan berarti malas ya, justru istirahat yang baik itu adalah bagian dari menjaga kesehatan dan mempersiapkan produk aktivitas kita. Jadi kalau mungkin pagi ini Anda bangun merasa mata masih berat ya, tidak bersemangat atau sepertinya ingin kembali ke tempat tidur, nah coba dicek kembali apakah waktu Anda tidur itu tidak cukup. Yuk, mungkin mari kita mulai sekarang atau malam nanti ya, pola tidur, kualitas tidur, waktunya mulai dibenahi lagi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Ya, terima kasih Anda masih tetap bersama kami hingga saat ini, pendengar. Kita bersama untuk sesi terakhir ya dalam rangkaian Riau Pagi hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti, tentunya masih untuk hari ini di edisi akhir pekan Minggu ya, hari yang ke-13 di bulan September 2026. Ya, di akhir

di sekolah, di kampus dan lain sebagainya. Nah, di hari Minggu ini mungkin beberapa di antara Anda ada yang memilih ya beristirahat di rumah, ada yang mungkin kini pergi bersama keluarga, atau ada pula yang memanfaatkan hari Minggu ini untuk bertemu saudara yang mungkin sudah lama tidak dijumpai, atau mungkin kini Anda tengah menikmati makanan minuman favorit Anda bersama keluarga, pendengar. Ya, di tengah kehidupan yang sekarang serba digital, pendengar, ada satu kebiasaan sederhana yang sebenarnya ini tetap penting untuk dipertahankan. Apa kebiasaan itu? Ya, yaitu kumpul bersama keluarga. Ya, kita memang semakin mudah berkomunikasi saat ini. Tinggal membuka ponsel, itu kita bisa mengirim pesan, melakukan panggilan video, atau melihat kabar keluarga melalui unggahan di media sosial, ya. Tetapi pendengar, berkomunikasi secara digital itu tetap tidak sepenuhnya menggantikan kehadiran secara langsung. Ada sesuatu yang berbeda ya ketika kita duduk di satu tempat yang sama, menikmati makanan bersama, berbicara tanpa terburu-buru ya, atau sekedar mendengarkan cerita anggota keluarga. Nah, ini tentunya hal yang tidak bisa digantikan saat ini di era yang serba digital ya, seperti sekarang yang kita rasakan. Kadang pendengar, justru dari percakapan sederhana seperti bagaimana minggu ini, atau mungkin bertanya tentang ada cerita apa hari ini, nah kita bisa mengetahui ya apa yang sedang dirasakan oleh orang-orang terdekat kita. Dan mungkin hari minggu ini, nah itu bisa menjadi momentum yang tepat untuk itu, pendengar. Ya, tidak harus pergi ke tempat yang mahal, tidak harus membuat acara besar. Makan bersama, memasak bersama, atau membersihkan rumah, atau bahkan pergi tempat yang mungkin ada kenangannya terdahulu. Nah, bisa dilakukan. Atau mungkin yang saat ini jauh dari orang tua, ada waktu ya mengunjungi orang tua di akhir pekan ini, sepertinya adalah waktu yang pas ya. Jadi yang penting itu adalah kehadiran dan perhatian ya. Sebab terkadang yang dibutuhkan keluarga itu bukan hadiah yang mahal, melainkan waktu. Apalagi di era digital ini, mungkin kita berada dalam satu rumah, nah ini tapi masing-masing sibuk dengan layar ponselnya. Ada yang orang tua sibuk dengan gawainya, anak yang sibuk dengan permainan atau tontonan videonya. Nah, akhirnya secara fisik dekat ya, tetapi secara perhatian justru berjauhan. Karena itu mungkin kita di akhir pekan ini, pendengar, sama-sama bisa memanfaatkan untuk mencoba mengurangi sejenak penggunaan gawai dan memberikan ruang untuk percakapan nyata. Ya, bukan berarti teknologi harus ditinggalkan, bukan ya, teknologi tetap penting dan juga teknologi ini banyak membantu kehidupan kita. Tetapi jangan sampai teknologi yang seharusnya mendekatkan orang yang jauh justru membuat orang yang dekat menjadi semakin jauh. Jadi di minggu hari ini mungkin kita bisa mencoba satu hal sederhana, pendengar, yaitu letakkan ponsel sejenak, duduk bersama keluarga, dan tanyakan kabar mereka. Ya, percakapan sederhana mungkin hanya berlangsung beberapa menit ya, tetapi bisa jadi justru momen sederhana itulah yang kelak menjadi kenangan yang paling kita ingat. Ya, jadi pendengar Pro 1, selamat menikmati akhir pekan Anda bersama orang-orang tercinta.

0: keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baiklah pendengar, kita sudah melangkah kali ini dalam rangkaian Riau Siang ya, tentu masih untuk hari ini di edisi Minggu 13 September 2026. Dalam rangkaian Riau Siang mengawali kebersamaan kita hingga nanti 50 menit ke depan, kami akan hadirkan untuk Anda program Indonesia Layak Anak ya, Idola Anak RRI Pekanbaru. Kali ini dalam rangkaian Idola Anak atau Indonesia Layak Anak, pendengar, akan diisi oleh TK Aisyah 3B. Pendengar Pro 1 dimanapun berada, selamat mengikuti.

0: baik. Apa kabar semuanya? Kita ketemu lagi di Idola Anak RRI Pekanbaru bersama dengan Kak Dito, terus ada
1: L,
0: terus ada
1: Maudi
0: dan
1: Askila
0: dari TK Aisyah 3 Pekanbaru. Tepuk tangan dong. Yeay. Oke. Hari ini teman-teman dari TK Aisyah 3 Pekanbaru akan menampilkan beberapa penampilan. Benar kan teman-teman?
1: Benar.
0: Benar, iya. Nah, yang pertama itu ada menyanyikan lagu Selamat Datang Bunda oleh Taman Kanak-kanak Aisyah 3 Pekanbaru. Yuk kita panggil ya teman-teman, mari. Ya.

0: itu tadi penampilan dari teman-teman TK Kanak-kanak Asia 3 menyanyikan lagu apa tadi itu lagunya teman-teman?
1: Lagu kami
0: ayah. Selamat datang bunda ya. Iya iya iya. Oke deh, kalau gitu kita lanjut lagi ya untuk penampilan berikutnya. Ini teman-teman L. Ini ada penampilan berikutnya nih. Membacakan surat Al-Fatihah dan artinya. Kita panggil ya temannya. Oke. Ini dia Yumna dan Arumi.

Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang memiliki hari pembalasan atas

yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang engkau murid atas mereka. Bukalah jalan orang-orang yang engkau beri hikmah, kan telah pelan orang

0: Wabarakatuh.
1: Yeay, kita balik lagi di Idola Anak RRI Pekanbaru. Masih bersama dengan Kak Dito. Terus siapa?
0: Maudi.
1: Maudi dan?
0: Askila Andriana Fosa, tapi
1: kepanjang. Wah, panjang. Askila ya, dari TK Aisyah 3 Pekanbaru. Tadi udah ada Yumna dan Arumi membacakan surat Al-Fatihah dan artinya. Berikutnya, kita panggil yuk teman-teman Askila dan juga Maudi ya. Yang akan menampilkan, ini dia, lagu angka bahasa Arab. Kita panggil Yaya dan kawan-kawan.

0: Terima kasih buat Yaya dan kawan-kawan yang sudah menampilkan lagu Angkal Bahasa Arab. Nah, berikutnya ada penampilan juga dari teman-teman Taman Kanak-kanak Aisyah Tiga Pekanbaru. Loh, ini pada ngapain kok gini juga? Jadi om gini. Kalian enggak boleh, kalian beli aja. Nah, gitu. Ya ya. Iya, capek ya. Oke, langsung aja deh kalau gitu. Coba. Berikutnya adalah membaca
1: apa ya?
0: Surat Al-Fil. Kita panggil ya, membaca surat Al-Fil. Ada Miftah, Aska, Atala, Hafiz dan Habib.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dunia Anak. Dunia Anak.

0: Masih di idola anak RRI Pekanbaru bareng Kak Dito, terus ada siapa?
1: Maudi
0: dan
1: L.
0: Dan L dari TK Aisyah 3 Pekanbaru. Nah, kita lanjut lagi nih. L, Maudi. Ini juga ada penampilan berikutnya dari teman-temannya nih, yaitu lagu apa? Anak-anak Nabi. Kita panggil ya. Arsya, Alif 1, AE, Adam, Amar, Hafiz, dan Alif 2. Wah, ada 2 nih, Alif 1, Alif 2. Ada berapa ininya? Alifnya nih. Ya, kemari teman-teman, kemari.

0: Ya, berikutnya kita akan melihat penampilan dari teman-teman TK Aisyah 3 Pekanbaru untuk menampilkan apa ini? Coba baca Askila. Doa ini, doa kedua
1: orang tua.
0: Dan artinya, oke? Kita panggil ya teman-temannya ya. Ada Yahya, Athar, Fatir, Bara, Rofi, Zain, El, dan Alina.
2: Ucapkan salam. Assalamualaikum

dan dosa.

0: Oke.
1: Satu, dua,
0: terima kasih buat teman-teman yang tadi sudah membacakan doa kedua orang tua dan artinya. Oh, Askila kok juga ikutan ini menunduk. Yuk, berikutnya.
1: Doa.
0: Penampilan dari teman-teman TK Aisyah 3 Pekanbaru. Lagu Salatlah Salat. Kita panggil siapa namanya? Yumna. Dan kawan-kawan. Mana Yumna dan kawan-kawan?
1: Yuno.
0: Lagu Salatlah Salat ya El. Yuk, mana?

0: Balik lagi di Idola Anak RRI Pekanbaru, masih bersama dengan teman-teman dari TK Aisyah 3 Pekanbaru. Tepuk tangan dong, tepuk tangan. Yeay. Nah, berikutnya nih ada penampilan dari teman-temannya Askila dan teman-temannya Maudi nih. Apa itu? Membaca hadis larangan marah dan hadis senyum. Kita panggil Alif 1, AE, Alif 2, Amar, Hafiz, Adam, dan Arsya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Hadis larangan marah, takal toba, walakal jannah. Jangan marah, maka palamu surga. Astagfirullah al-azim.

0: adalah sedekah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oke. Kita lanjut lagi untuk penampilan dari teman-teman TK Aisyah 3 Pekanbaru ya. Masih bareng Kak Dito, ada Askila dan L. Berikutnya ada apa nih Askila? Membacakan surat
3: Al-Ikhlas.
2: Al-Ikhlas oleh Alina.
4: Alina sama kawan-kawan.
2: Oke, ini dia Alina dan kawan-kawan surat pendek Al-Ikhlas.
5: Ucapkan salam.

0: Rokato.
1: Berikutnya masih di Idola Anak RRI Pekanbaru, kita akan melihat penampilan dari teman-teman TKI Sia 3 Pekanbaru yang akan menampilkan apa nih? Doa naik
0: kendaraan.
1: Kita panggil ya, ada Maudi, kamu dong. Ya, Maudi, Emir, Syabil, Eca dan Rara.
2: Sama teman Askila juga.
1: Sama temannya Askila juga, semuanya itu.
2: Ucap

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dunia anak.
2: Berikutnya ada yang akan bersajak, judulnya Guruku. Ini kita panggil ya teman-temannya ya. Penampilan sajak Guruku ada Gania, Naswa, Diva, Askila, Kanza, Azel,
3: Arumi,
2: Arumi dan Viu.

0: wabarakatuh.
1: Guys, kita lanjut lagi untuk penampilan berikutnya dari teman-teman TKS 3 Pekanbaru. Oh, ini apa nih? Oh, ada yang mau nyanyi lagi nih. Gerak dan lagu setinggi langit. Ya kan? Kita panggil ya. Kita panggil Yaya dan kawan-kawan.

0: Wih, keren ya, keren, keren, keren. Tadi ada gerak dan lagu setinggi langit, ya kan?
1: Yeah.
0: Tadi ada, tadi El ikut nggak? Ikut tadi ya? Wih, ikut ya yang salto-salto tadi? Oh enggak. Nah, berikutnya sama nih, ada lagu lagi. Lagu 10 Malaikat Allah. Yuk, kita panggil ya temannya yuk. Ada Kamila, Yumna, Aska, Hana, Ibra. Yumna Halo. Juga lagi. Oh, ada dua nih Yumnanya. Oh, Yuna. Oh, beda. Iya.

0: Masih di Idola Anak RRI Bukan Baru. Masih bareng Kak Dito. Ada siapa ini?
1: Maudi.
0: Terus ada siapa?
1: Teman-temannya
0: Askila. Ada Askila ya. Askila dan Maudi. Berikutnya ini apa nih? Berikutnya adalah pembacaan
1: doa.
0: Pembacaan surah
1: An-Nasr
0: oleh Naswa dan kawan-kawan. Wah, ramai ternyata. Yuk, kemari Naswa dan kawan-kawan.
2: Atalah

0: baiklah, kita lanjut lagi untuk penampilan berikutnya. Ada bareng-bareng ya, pembacaan surah Al-Kautsar. Oke. Ada Yaya dan kawan-kawan. Kemari Yaya.
1: Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi.

Wah, seru banget ya penampilan idola anak RRI Pekanbaru bersama dengan TK Aisyah 3 Pekanbaru. Dan kita sudah sampai di penghujung idola anak RRI Pekanbaru episode kali ini. Kalau gitu nanti kalian akan menampilkan penampilan Mars Bustanul Atfal ya. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Dadah. Ini dia Mars Bustanul Atfal, TK Aisyah 3 Pekanbaru.

Kota Pekanbaru. Bisa juga mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru melalui frekuensi yang berbeda. Dumai, FM 93,0 MHz. Siak, FM 99,5 MHz. Sungai Pakning, FM 96,5 MHz. Rangsang, Basrah, FM 98,5 MHz. Tembilahan, FM 99,3 MHz. Pasir Pangarayan, FM 92,6 MHz. Selat Panjang, FM 95,1 MHz. Bisa juga mendengarkan melalui streaming di rri.co.id atau di aplikasi mobile di RRI Playgo.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya pendengar, kita akan bergabung bersama RRI Pro 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga.
1: Arsenal tren positif di lanjutan Liga Premier Inggris. Elena Rybakina berhasil menjadi juara turnamen tenis US Open 2026. Marc Marquez keluar sebagai pemenang Sprint Race MotoGP San Marino 2026. PSSI ajak masyarakat dukung timnas Indonesia jelang FIFA ASEAN. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Minggu 13 September 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: dari olahraga terpopuler sepak bola. Arsenal berhasil melanjutkan start apik mereka musim ini dengan kemenangan 2-0 atas Sunderland dalam laga Liga Inggris di Stadium of Light dini hari tadi. Laporan Nurdiansyah.
1: Penalty to Sunderland. Ballard went to ground.
2: Arsenal melanjutkan tren tanpa kekalahan di awal musim Liga Premier Inggris 2026-2027 setelah menang dari Sunderland 2-0 dalam laga pekan keempat di Stadium of Light Sunderland dini hari tadi. Dua gol tim meriam London itu dicetak oleh Bruno Guimaraes pada menit ke-58 dan tendangan penalti Saka Bukayo pada menit ke-7 tambahan waktu babak kedua. Peluang emas pertama dalam pertandingan ini jatuh ke tangan Saka yang tendangan jarak jauhnya dapat dengan mudah diselamatkan kiper Robin Reeves. Tidak lama Sunderland membalas lewat tendangan bebas Granit Xhaka yang tepat mengarah ke Daniel Ballack dalam kotak penalti. Namun bola melebar dari tiang gawang. Arsenal membalas dengan Gabriel Magalhaes melepaskan tendangan rendah yang melebar tipis dari sasaran, diikuti oleh tendangan luar biasa dari Kai Havertz yang dengan cerdik ditepis oleh Reus. Tuan rumah mencoba memberi perlawanan sebelum turun minum, namun tendangan jarak jauh Enzo Levy melebar sia-sia. Pada babak kedua, manajer klub Arsenal Mikel Arteta memasukkan gelandang penyerang Bruno Guimaraes untuk menggantikan bek Lewis Kelly Miles. Dengan yang berharap mampu meningkatkan daya gempur justru diganjar hukuman tendangan penalti 10 menit berjalannya babak kedua. Ezri Konsa menjatuhkan Ballack dalam kotak penalti saat mencoba mengantisipasi lemparan ke dalam. Akan tetapi Enzo Levy yang maju sebagai Algojo gagal memecah kebuntuan gol pertama di pertandingan setelah tendangannya mampu diantisipasi kiper Arsenal David Raya. Memanfaatkan situasi yang serba kacau itu, Arsenal membalas dengan serangan balik dan si pemain pengganti Bruno Guimaraes berhasil membobol gawang Sunderland dengan tendangannya. Tuan rumah terus mengancam hingga menit-menit akhir, tetapi pertahanan mereka tetap terbuka lebar. Bek Sunderland, Reinildo, menjatuhkan Saka di kotak penalti dan wasit memberi kartu kuning keduanya sehingga ia diusir dari lapangan. Saka Bukayo berhasil mengonversi tendangan penalti tersebut untuk membawa tim asuhan Mikel Arteta unggul 3 poin di puncak klasemen Liga Premier pada tahap awal musim ini. Selesai pertandingan, manajer Arsenal, Mikel Arteta mengatakan bahwa ia tidak memahami keputusan wasit untuk menghadiahi Sunderland tendangan penalti. Mereka menimbulkan banyak masalah. Kami harus mengatasi semua itu. Beban itu sangat berat di tengah pekan yang benar-benar sulit setelah laga melawan Chelsea dan Napoli. Dan di atas itu semua, kami harus menghadapi apa yang terjadi hari ini, yang menurut saya tidak dapat diterima. Saya sudah menontonnya 20 kali dan saya tidak bisa memahami bagaimana mungkin wasit memutuskan untuk memberikan penalti dalam situasi seperti itu, atau mengapa VAR harus campur tangan. Sementara itu, manajer klub Sunderland, Regis Lebris, mengaku bangga dan kecewa dengan hasil pertandingan ini. Bangga dan kecewa, ini adalah dua kata yang terlintas di benakku saat ini. Bangga karena menurutku kami telah menunjukkan bahwa kami benar-benar hampir meraih prestasi besar saat menghadapi salah satu tim terbaik di Eropa saat ini. Setelah babak pertama yang sedikit kurang agresif dalam menguasai bola, saya rasa penampilan kami di babak kedua sangat luar biasa. Kami berhasil membangun momentum, menciptakan peluang, penyelamatan gemilang dari Raya dan penalti. Liga ini tidak kenal ampun dan level kompetisi ini pun tak kenal ampun, terutama setelah kami kebobolan gol. Kini Arsenal memuncaki klasemen sementara dengan 12 poin dari 4 pertandingan, sementara Sunderland bertengger di posisi ke-14 dengan 4 poin dari 4 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, Chelsea hanya mampu bermain imbang saat menjamu Hull City dengan skor 2-2 dalam lanjutan Premier League di Stamford Bridge malam tadi. The Blues mampu unggul cepat lewat Morgan Rogers di menit ke-7. Namun Hull kemudian berbalik unggul berkat Brice Muhammad Belloumi di menit ke-28 dan 34. Chelsea mampu memaksakan hasil imbang usai Joao Pedro membuat gol selepas jeda pada menit ke-66. Manajer Chelsea, Xabi Alonso, mengakui bahwa lini belakang timnya masih begitu rapuh. Hal itu yang membuat si biru harus membuang keunggulan cepat atas Hull.
1: Ya, kami kecewa dengan hasil dan performa kami. Saya rasa kami bisa tampil lebih baik. Setelah memimpin, kami tidak bertanding secara konsisten di sepanjang laga. Ada momen-momen di mana pertahanan kami mungkin kurang tangguh. Dan dari situlah mereka berhasil berbalik memimpin. Dan setelah itu kami sudah mencoba, tetapi kami bisa tampil jauh lebih baik daripada hari ini. Kami harus tampil lebih solid dan kami harus bertanding di sepanjang pertandingan. Bukan hanya di beberapa fase pertandingan saja. Memiliki konsistensi dalam performa adalah sesuatu yang kami butuhkan. Kami paham betul dan tahu bahwa ini adalah sebuah proses. Tetapi disinilah kami akan membuat peningkatan terbesar.
0: Chelsea kini total telah kebobolan 9 gol hanya dari 4 laga. Rapuhnya lini belakang Chelsea saat ini masih bisa tertutupi oleh tajamnya lini depan mereka. Chelsea telah membuat 10 gol di musim ini. Hasil atas Hull City membuat The Blues kini menempati posisi keempat klasemen Liga Inggris.

0: Pendengar RRI, Real Madrid berhasil menyegel kemenangan penting saat berhadapan dengan Rayo Vallecano dengan skor 4-1 dalam lanjutan La Liga dini hari tadi. Namun penampilan Los Blancos di babak kedua menjadi sorotan sang juru taktik Jose Mourinho. Menurut pelatih asal Portugal tersebut, anak asuhnya hanya bermain maksimal selama 45 menit pertama sebelum akhirnya kehabisan energi, baik secara fisik maupun mental.
1: Definiu de hoje como um partido de 45 minutos, partido acabado. Não tem mais história. A história pois seria o 3-1, o 3-0.
2: Saya mendefinisikan laga hari ini sebagai pertandingan 45 menit lalu pertandingan selesai. Saya sudah tahu bahwa tim tidak memiliki kekuatan baik secara fisik maupun mental untuk melanjutkan babak kedua dengan cara bermain yang sama. Saya rasa gambaran yang tepat adalah bagaimana Jude Bellingham bermain dalam 10 menit terakhir, di mana dia praktis sudah tidak memiliki energi sama sekali. Motivasinya adalah memulai dengan kuat dan mengakhiri pertandingan secepat mungkin, dan hal itu berhasil kami capai.
1: Dificuldad de presionar que o partido iba a ser un poco así. La motivación era empezar fuerte y acabar rápido con el partido y esto lo hemos conseguido.
0: Meski mengalami penurunan performa di paruh kedua, Mourinho menegaskan bahwa target utamanya sejak awal adalah menekan lawan secepat mungkin di babak pertama dan mengamankan keunggulan. Pengalaman panjangnya di kompetisi level atas membuatnya sudah mengantisipasi situasi tersebut. Pendengar, Elena Rybakina menjuarai US Open 2026 usai menaklukkan Arina Sabalenka di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Kemenangan itu sekaligus mempertegas statusnya sebagai penghuni baru peringkat satu dunia. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
3: Elena Rybakina menjuarai US Open 2026 setelah mengalahkan Arina Sabalenka dalam pertarungan 3 set. Kemenangan ini sekaligus mengakhiri dominasi Sabalenka di posisi puncak peringkat dunia. Rybakina menang 6-4, 5-7, 6-2 atas Sabalenka dalam pertandingan selama 2 jam 21 menit di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Gelar ini menjadi Grand Slam ketiga Rybakina, sekaligus kemenangan keduanya atas Sabalenka di final setelah Australian Open Januari lalu. Petenis Kazakhstan itu tampil agresif sejak set pertama dan mematahkan servis Sabalenka untuk unggul 3-2. Meski persentase servis pertamanya hanya 27%, Rybakina mampu menjaga efektivitas pukulannya untuk merebut set pembuka. Memasuki set kedua, Sabalenka meningkatkan persentase servis pertamanya menjadi 61% dan mampu menyamakan kedudukan. Rybakina kemudian kembali mengambil kendali pada set penentuan dengan 2 kali mematahkan servis lawannya sebelum memastikan kemenangan. Usai pertandingan, petenis berusia 27 tahun itu mengaku sangat bahagia atas pencapaian yang diraihnya.
4: It's just amazing.
3: Rasanya luar biasa. Saya masih sulit mencerna semua yang terjadi. Terlalu banyak pencapaian dalam beberapa pekan terakhir. Saya sangat bahagia dan bangga dengan semua kerja keras yang telah dilakukan. Ini benar-benar luar biasa. Sulit menemukan kata-kata yang tepat, tetapi saya sangat bahagia. Kemenangan tersebut menjadikan Rybakina petenis pertama sejak Serena Williams pada 2002 yang mengalahkan juara bertahan US Open. Ia juga menjadi petenis pertama yang mengalahkan nomor satu dunia di final US Open sejak Serena Williams pada 2012. Sementara itu, kekalahan ini membuat Sabalenka gagal mempertahankan gelar US Open, sekaligus kehilangan posisi nomor satu dunia. Petenis Belarus itu hanya berjarak 1 pekan dari catatan 100 pekan beruntun sebagai petenis nomor satu dunia sebelum posisinya digeser oleh Rybakina. Meski demikian, Sabalenka menilai masih banyak hal positif yang bisa dipetik dari penampilannya di turnamen ini. Ia menegaskan akan kembali lebih kuat pada turnamen berikutnya.
4: I
3: Secara keseluruhan, saya harus puas dengan level permainan yang saya tunjukkan. Ada banyak hal yang bisa dipetik dari turnamen ini, dan pengalaman menunjukkan bahwa saya selalu kembali dengan lebih kuat. Semua pelajaran yang saya dapat musim ini sudah membuat saya semakin tangguh. Hasil ini tentunya akan memotivasi saya untuk tampil lebih baik pada musim depan. Kemenangan pada US Open 2026 semakin memperkuat status Elena Rybakina sebagai petenis nomor 1 dunia yang akan resmi disandangnya mulai Senin besok. Sementara Aryna Sabalenka harus turun ke peringkat kedua setelah mempertahankan posisi teratas selama hampir 100 pekan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke balapan MotoGP pendengar, Marc Marquez keluar sebagai pemenang Sprint Race MotoGP San Marino 2026 yang berlangsung di sirkuit Misano malam tadi. Pembalap Ducati Lenovo tim tersebut tampil dominan sejak awal hingga finish. Marquez langsung merebut posisi terdepan dari Marco Bezzecchi yang mengawali balapan dari pole position. Marquez akhirnya menyelesaikan sprint race dengan catatan waktu 19 menit 48,519 detik. Bezzecchi finish kedua dengan selisih 1,068 detik. Sedangkan Martin melengkapi podium dengan jarak 3,538 detik dari sang pemenang. Di Giantonio harus puas finish keempat, diikuti Alex Marquez di posisi kelima. Pedro Acosta, Raul Fernandez, Fermin Aldeguer, Luca Marini, dan Johan Zarco melengkapi posisi 10 besar. Kemenangan ini membuat Marc Marquez tetap berada di peringkat kedua klasemen pembalap MotoGP 2026 dengan koleksi 249 poin. Sementara posisi puncak masih ditempati Jorge Martin dengan torehan 263 poin, usai meraih podium ketiga pada sprint race MotoGP San Marino. Lalu peringkat ketiga masih dihuni Marco Bezzecchi dengan 241 poin.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pendengar, PSSI mengajak masyarakat mendukung Timnas Indonesia jelang FIFA ASEAN edisi perdana melalui pengenalan trofi turnamen di kawasan Bundaran Hotel Indonesia. Informasi selengkapnya disampaikan Diar Abdul Litiloli.
1: Indonesia kembali mendapat kesempatan menjadi tuan rumah ajang sepak bola internasional melalui

0: PSSI DKI Jakarta terhadap penyelenggaraan turnamen tersebut. Erick berharap dukungan penuh juga akan diberikan masyarakat terhadap timnas Indonesia yang akan bertanding.
1: Ya, jadi mudah-mudahan event ini merupakan event yang besar buat FIFA. Kita harus jadi tuan rumah yang baik dan mudah-mudahan timnya juga prestasinya terbaik. Dan saya yakin supporter Indonesia sudah supporter yang dewasa. Jadi kita harapkan juga nanti supporter tamu seperti Malaysia ya itu diterima dengan baik. Ada juga Thailand, Vietnam diterima dengan baik. Dan yang pastinya kita menginginkan tim nasional kita memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara.

siap untuk menjadi tuan rumah yang baik. Dan seperti yang berulang kali saya sampaikan, Jakarta merupakan kota yang kita persiapkan menjadi ramah terhadap olahraga, destinasi olahraga, dan secara jujur saya mengatakan bahwa acara-acara seperti FIFA Asian Cup ini sangat berarti bagi Jakarta. Kami akan memberikan support sepenuhnya untuk itu. Dan mudah-mudahan lancar, yang paling penting Indonesia juara.

0: Pecinta sepak bola tanah air, setelah mengalahkan Persib Bandung, pelatih Persija Jakarta Sintayong mengaku optimistis menatap ajang Indonesia Super League musim kompetisi tahun ini. Rizky Basuki melaporkan selengkapnya.
1: Pelatih Persija Jakarta Sintayong mengaku optimistis menatap ajang Indonesia Super League musim kompetisi tahun ini setelah anak asuhnya berhasil menang lawan tuan rumah Borneo FC di pekan pertama dengan skor 1-0, kemudian menang 2-1 atas tim tamu Persib Bandung di laga pekan kedua. Demikian disampaikan Coach Sintayong dalam jumpa pers di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, usai pertandingan Persija versus Persib kemarin.

0: dibagi oleh yang punya yang tingkat 2 sampai 1 dan kita lihat dari perintahnya itu ya terpada dan terkesan di rumah sebagainya. Ya, perkenalan sebelumnya berpikir bisa kita dapat kemenangan 2 kemenangan kali ini pasangkan di sini aja perjalanan ke depannya selama berjalan.
1: Persija Jakarta berhasil mengalahkan Persib Bandung dengan skor tipis 2-1 dalam laga pekan kedua Indonesia Super League. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno Jakarta itu dihadiri lebih dari 58.000 penonton. Dalam pertandingan itu, Persija unggul lebih dulu di babak pertama melalui gol Alexander Jeremejeff di menit ke-41. Tim tamu Persib Bandung sempat membuat Stadion Gelora Bung Karno hening karena penyerang Persib Sekulik berhasil menyamakan kedudukan di menit ke-81. Namun, pemain baru Persija asal Kroasia, Ivan Mamut, berhasil mencetak gol kemenangan di menit injury time, yakni pada menit ke-95. Pendukung Persija asal Ciracas, Jakarta Timur, Nizam Satria, mengaku bangga dengan perjuangan para pemain Macan Kemayoran hingga akhir pertandingan.
2: Cakep-cakep, tadi di menit-menit terakhir hampir aja seri akhirnya, tapi pemain Persija tetap tidak menyerah dan terus berjuang dan akhirnya membuahkan gol.
1: Dengan kemenangan 2-1 atas Persib Bandung, posisi peringkat Persija saat ini berada di posisi ketiga dengan 6 poin. Sementara Persib Bandung berada di posisi ke-6 dengan 3 poin. Rizky Basuki, RRI Jakarta.
3: Sementara itu pendengar, Bali United meraih kemenangan telak 4-1 atas Isen Mulang Kalteng FC dalam lanjutan Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar malam tadi. Tejman Gopel tampil sebagai bintang dengan mencetak 2 gol, sementara 2 gol lainnya disumbangkan TP Yachida dan Irfan Jaya. Laporan Oscar Robert.
4: Ya, sebetulnya pertandingan ini sangat menarik ya, terutama sampai menit ke-30 kita masih menguasai pertandingan.
5: Bali United menang 4-1 atas Isin Mulang Kalteng FC dalam lanjutan Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Sabtu malam. Tisman Gopal membuka keunggulan pada menit ke-35 sebelum Tepi Yachida menggandakan skor pada menit ke-45 plus 2. Pada babak kedua, Irfan Jaya menambah keunggulan Bali United pada menit ke-73 dan Tisman Gopal mencetak gol keduanya pada menit 90 plus 1. Isin Mulang Kalteng FC memperkecil ketertinggalan melalui Douglas Kras melalui titik putih pada tambahan waktu babak kedua, sehingga laga berakhir 4-1 untuk Bali United. Pelatih Bali United Johnny Jensen, usai pertandingan menilai kemenangan 4-1 menjadi hasil luar biasa, meski timnya mengawali pertandingan dengan kurang baik dan sempat memberi ruang bagi lawan menciptakan peluang.
6: Kemenangan yang luar biasa buat kami, kita menang 4-1, tapi kita memulai laga dengan tidak cukup bagus, jadi ada beberapa momen yang mereka bisa ciptakan, tetapi setelah itu kita coba untuk menguasai pertandingan, kita bisa cetak 4 gol, itu luar biasa, tapi mungkin kita harus lebih klinis lagi untuk bisa cetak lebih banyak gol.
5: Sementara itu, pelatih Isin Mulang Kalteng FC, Mundari Karya menilai timnya mampu menguasai pertandingan hingga menit ke-30. Namun, gol Bali United mempengaruhi kepercayaan diri para pemain.
4: Ya, sebetulnya pertandingan ini sangat menarik ya. Terutama sampai menit ke-30 kita masih menguasai pertandingan. Ya. Sayang, gol terjadi lagi seperti yang terjadi pada saat lawan hari ini. Merusak kepercayaan diri para pemain.
5: Kemenangan atas Isin Mulang Kalteng FC membuat Bali United mengoleksi poin sempurna 6 poin dari 2 pertandingan awal Super League. Pada pekan berikutnya, Serdadu Trigatu akan melakoni laga tandang dengan menghadapi Borneo FC Samarinda pada Minggu 20 September 2026. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.
3: Masih dari Super League pendengar, strategi Ze Gomez sukses mengantarkan kemenangan kedua bagi Madura United saat melawat ke markas PSS Sleman yang dipadati belasan ribu supporter pada laga pekan kedua Super League. Berikut laporan Tagok Ando Fantrian.
7: Madura Bali United kembali meraih hasil positif pada pekan kedua Super League setelah menundukkan tuan rumah PSS Sleman dengan skor 1-3 di Stadion Naguwo Harjo Sleman, Sabtu 12 September 2026. Madura United bermain efektif di laga ini di tengah gempuran tuan rumah PSS Sleman yang bermain di hadapan belasan ribu pendukungnya. Pada sesi jumpa pers usai laga, pelatih Madura United Zé Gomes menilai kemenangan tersebut tidak diraih dengan mudah. Menurutnya, PSS Sleman merupakan tim yang bagus, terlebih pada pertandingan berlangsung di hadapan ribuan pendukung tuan rumah yang memenuhi stadion. Zé Gomes mengungkapkan, Madura United telah menyiapkan strategi untuk menghadapi permainan PSS Sleman yang mampu dijalankan dengan baik oleh para pemain, terutama di babak pertama. Memasuki babak kedua, Madura United tampil lebih bertahan dan mampu menunjukkan permainan lebih baik. Tekanan yang diberikan akhirnya menghasilkan gol sekaligus membawa tim tamu mengamankan kemenangan tersebut dengan skor 1-3.
8: Bagus, mereka punya support juga yang pasti hadir sore di sini. Tapi kita punya strategi dalam sisi latihan kita tahu bagaimana kita bisa cetak gol sore ini di pertandingan. Yang babak pertama ada kesulitan buat kita, tapi pas mulai babak kedua kita awal cetak gol, itu tim kita masih bisa kontrol pertandingan juga.
7: Sementara itu, gelandang Madura United Ilham Shah mengaku kemenangan tersebut diraih melalui pertandingan yang cukup melelahkan. Menurutnya, PSS Sleman mampu memberikan tekanan, terutama di 20 menit akhir pertandingan. Dirinya menilai PSS sebenarnya memiliki sejumlah peluang yang berpotensi mengubah jalannya pertandingan. Meski demikian, timnya mampu melewati tekanan tersebut dan mengamankan kemenangan penting di laga tandang.
9: Sebagai pemain, jujur pertandingan tadi sangat melelahkan karena Sleman bermain dengan baik, terutama di 20 menit terakhir. Kalau dihitung mungkin peluang mereka, kalau semua gol mungkin jadi bahaya untuk Madura. Tapi sekali lagi Madura lebih beruntung dari PSS Sleman.
7: Dimitar Mitkov kembali menyumbangkan brace dan gol yang dicetak di babak pertama sangat spektakuler dengan tendangan flash dari tengah lapangan. Sedangkan satu gol lainnya diciptakan oleh Danilo Santa Cruz. Koleksi 6 poin ini menjadi bekal positif sebelum menghadapi PSIM Yogyakarta di pekan ketiga Super League yang akan berlangsung di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan Pamekasan.
3: Selanjutnya, PSM Makassar pendengar optimistis meraih kemenangan perdana di Super League 2026-2027 saat menjamu Arema FC di Stadion BJ Habibie Parepare. Laporan Ahmad Aprisudi.
10: With the fighting spirit what we have, that we are ready to fight for the 3 points.
11: PSM Makassar optimistis raih kemenangan perdana saat menghadapi Arema FC pada pertandingan pekan kedua Super League 2026-2027. Laga tersebut akan berlangsung di Stadion Gelora BJ Habibie Kota Parepare sore ini. Pelatih PSM Makassar dari Jack Halisik menyebut persiapan tim berjalan baik. Seluruh pemain dinyatakan siap kecuali Lars Welwick dan Sergio Aguero. Lars tidak dapat dimainkan 26-2027. Sementara Aguero masih menjalani latihan dan belum mencapai kondisi 100% usai membela timnas Malaysia di ajang AFF. Darija juga memastikan Luka Bulatovic masuk dalam daftar pilihan untuk pertandingan. Pemain tersebut sebelumnya mengalami cedera saat menghadapi Persib Bandung. Menurut Darije, Bulatovic telah pulih setelah menjalani perawatan intensif dari tim medis. Pemulihan dilakukan melalui perawatan intensif setiap hari selama sepekan. Lebih lanjut, Darije mengatakan PSM memiliki peluang untuk mengubah catatan hasil pertandingan pada laga melawan Arema. Ia menegaskan, tim akan berjuang mendapatkan 3 poin di Kota Parepare.
10: We will do everything to keep the points in Parepare.
12: Kita akan memberikan segalanya untuk agar tiga poin tersebut tinggal di Parepare. Dan apa yang akan terjadi saya tidak bisa memprediksikan kepada kalian, tapi dengan fighting spirit, semangat berjuang yang kita punya sekarang, kita akan melakukan yang terbaik untuk itu.
11: Sementara itu, penjaga gawang PSM Hilman Syah menyebut musim ini menjadi era baru bagi PSM. Banyak pemain lokal dan asing baru bergabung untuk membentuk komposisi tim. Hilman Syah mengatakan tim masih membutuhkan waktu untuk menemukan komposisi terbaik. Ia menyebut Darije juga berupaya mengembalikan nilai Sirin Apache dan Ewako dalam permainan PSM.
13: Kita bermain di kandang sendiri, tetapi ya kita tetap optimis mencari kemenangan perdana di musim ini. Dan tentu saja doa dan dukungan supporter PSM Makassar akan bersama kita di pertandingan.
11: Lebih lanjut, Hilman Syah menyayangkan pertandingan kandang tersebut tidak dapat dihadiri supporter PSM. Namun, kondisi itu tidak mengurangi optimisme tim untuk meraih kemenangan.
3: Pendengar, dengan disampaikan informasi dari ajang Super League tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: jebakan judi online. Sang pemberi satu kali tawa dan seribu kali tangis.
1: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

99,1 RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang kembali pendengar, terima kasih sudah setia bersama kami dalam rangkaian program Riau Siang hari ini. Kita lanjutkan kebersamaan kita, di mana ragam informasi dan musik masih akan kami hadirkan untuk Anda di siang hari ini, jelang nantinya Riau Sore hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat, tentu saja bersama saya Pranoto. Dan kita awali informasi dari laman rri.co.id, di mana insiden karhutla yang melanda kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS Jawa Timur sulit dikendalikan. Pada Sabtu 12 September 2026, tiupan angin kencang ditambah dengan kondisi vegetasi yang kering membuat kobaran api dengan cepat melunas, meluas hingga mencapai kawasan savana lembah watangan Bukit Teletabis. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Probolinggo, Omar Syarif, membenarkan kobaran api mencapai lembah Watangan. Menurutnya api masih bergerak menuju wilayah Malang. Dan juga Omar menjelaskan kondisi angin menjadi salah satu faktor utama yang membuat api sulit dikendalikan. Pergerakan kobaran berlangsung cepat dan dapat berubah mengikuti arah tiupan angin di kawasan pegunungan, dan kabut tebal yang muncul di lokasi menurutnya turut menghambat jarak pandang petugas dan menyulitkan upaya pemadaman melalui udara. Hingga kini tim Fire Rescue BPBD Kabupaten Probolinggo memprioritaskan upaya penyekatan agar laju api dapat ditekan. Dan juga diketahui kebakaran tersebut terjadi di kawasan Desa Ngadisari, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo. Dan api yang sebelumnya berada di bagian atas lembah Watangan kemudian merambat turun dan membakar vegetasi di kawasan savana. Informasi selengkapnya pendengar bisa Anda akses kembali dari laman rri.co.id. Tetap bersama Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Nomor antrian
4: 1.
3: Di loket
4: 1.
5: Urus apa-apa lamanya minta ampun. Mana ngantrinya di luar lagi? Panas kan?
6: Sabar, Dim. Jangan ngeluh terus, ah. Bentar lagi juga dipanggil kok. Tuh, udah azan zuhur. Salat dulu sana. Pas tuh di sebelah ada musola.
5: Males, ah. Nanti aja. Lagi bete.
6: Gak boleh gitu, Dim. Agama kita kan gak membolehkan menunda-nunda waktu ibadah. Sama seperti aku, setiap minggu pun aku harus ke gereja untuk ibadah.
5: Ya udah, aku sholat dulu ya.
7: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan itu penting. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita, dan sejatinya kita diciptakan sama.
8: Nomor antrian 2.
6: Tuh, pas kan? Pas kamu habis sholat, pas nomor kamu dipanggil.
9: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8.
10: Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Keramas. Wah. Sikat gigi.

0: sabunan. Aduh, kotor banget nih badan. Nah, ini dia yang terakhir. Muka disabunin. Dingin. Selesai deh. Segar. Itu dia urutan mandi yang tepat agar kulit bersih dan sehat.
1: Sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang.

Kembali pendengar, kami informasikan informasi dari laman rri.co.id di mana Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur kembali erupsi pada Minggu pagi 13 September 2026. Letusan tersebut menghasilkan kolom abu yang teramati mencapai sekitar 700 meter di atas puncak Gunung Semeru dan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG mencatat erupsi terjadi pada pukul 7.48 waktu Indonesia Barat. Aktivitas letusan tersebut terekam melalui alat pemantauan seismik dengan amplitudo maksimum 23 mm dan durasi selama 126 detik. Dalam laporan PVMBG, kolom abu hasil erupsi terlihat berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas tebal dan material abu teramati bergerak ke arah utara dari kawasan puncak Gunung Semeru. Sejauh ini ia menjelaskan erupsi Gunung Semeru tersebut belum menimbulkan dampak di masyarakat sekitar. Meski demikian, masyarakat di sekitar kawasan Gunung Semeru tetap diminta meningkatkan kewaspadaan karena status Semeru masih level 3 atau siaga. Dan informasi selengkapnya pendengar bisa Anda akses kembali dari laman rri.co.id. Dan juga pendengar, kami informasikan untuk Anda bahwasanya seruan azan untuk sholat zuhur wilayah Pekanbaru dan sewaktu dengannya siang hari ini akan berkumandang pada pukul 12.14 waktu Indonesia Barat. Untuk itu, bagi Anda yang mungkin barangkali sedang berada dalam perjalanan untuk bersiap-siap mencari lokasi atau mungkin tempat untuk beribadah dan juga mempersiapkan segala sesuatu untuk peribadahan. Dan pendengar, tetap bersama Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik, pendengar, tidak terasa waktu terus berjalan dan kini kita sudah mendekati waktu sholat zuhur ya, di tengah kesibukan dan juga aktivitas yang mungkin masih berlangsung di hari Minggu ini. Kita sempatkan sejenak untuk berhenti dan menenangkan pikiran, juga memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk Anda yang sedang berada di rumah, di tempat kerja, dalam perjalanan, atau mungkin sedang beraktivitas di luar, persiapkan diri untuk menunaikan ibadah sholat zuhur. Dan khusus bagi Anda pendengar yang ada di Pekanbaru dan sekitarnya, waktu zuhur yang akan masuk pada pukul 12.14 waktu Indonesia Barat, kita tinggalkan sejenak urusan dunia dan kita dengarkan seruan azan untuk sholat zuhur wilayah Pekanbaru dan sewaktu dekatnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Di suatu malam diriwayatkan di sepertiga malam terakhir, Sayyidah Fatimah radhiyallahu anhu, putri tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedang melaksanakan salat malam di rumahnya. Terkadang memang ia menghabiskan malam dengan qiyamul lail dan berdoa. Sayyidina Hasan sering mendengar munajah sang bunda. Pada suatu pagi ketika Sayyidina Fatimah selesai berdoa, Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu bertanya, "Wahai ibuku, dari semalam saya mendengar doamu, tetapi tidak satupun doa untuk dirimu sendiri." Sayyidah Fatimah menjawab dengan lembut, "Nak, doakan terlebih dahulu tetanggamu. Karena ketika para malaikat mendengarkan kamu mendoakan tetanggamu, maka mereka akan mendoakan kamu. Adakah yang lebih baik daripada doanya para malaikat yang dekat dengan Allah, Tuhan kita?"

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: John, gimana Pak D?
2: Pak D kan sudah tua, sudah nggak punya siapa-siapa lagi. Pesan Pak D, besok kalau saya sudah meninggal, rumah yang Pak D tinggali ini jangan dijual ya.
1: Loh, memangnya kenapa Pak D?
2: Ini bukan rumah Pak D. Pak D ngontrak. Dan uang yang buat bayar kontrakan ini juga hutang. Tapi hutangnya di lembaga keuangan yang resmi.
1: Oh ya betul Pak D. Kita harus cermat dalam berhutang. Hutanglah sesuai dengan kemampuan dan di bank atau lembaga keuangan yang resmi. Jangan sampai asal-asalan, ugal-ugalan.
3: Ih, coba di dunia ini gak ada nyamuk sama sekali.
4: Ada tahu.
3: Emang ada negara yang gak ada nyamuk sama sekali?
4: Ada, Islandia. Negara yang terletak di Samudra Atlantik Utara ini mempunyai 1.300 jenis serangga. Tapi nggak ada nyamuk sama sekali di sana. Ada sejumlah alasan kenapa kita tidak bisa menemukan nyamuk di Islandia. Karena Islandia mempunyai suhu yang sangat rendah, mencapai -38 derajat Celcius. Sehingga nyamuk nggak mungkin bisa berkembang biak di sana. Teori lain juga menyebutkan kalau Islandia ini merupakan ekosistem yang tidak ramah nyamuk. Hal ini dikarenakan komposisi kimia dalam air dan tanah di sana secara umum tidak mendukung kehidupan nyamuk. Bahkan sama sekali gak ada genangan air loh di sana.
3: Wah, pasti hidup lebih indah ya tanpa ada nyamuk.
4: Tapi lebih indah mana? Dunia tanpa nyamuk atau dunia tanpa aku?

masih mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami hadirkan informasi dari laman rri.co.id kembali, pendengar, di mana rangkaian gempa susulan masih mengguncang wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur. Hampir satu bulan setelah gempa utama berkekuatan magnitudo 7,7 terjadi. Hingga hari ini, 13 September 2026, pukul 5 waktu Indonesia Barat, BMKG mencatat sebanyak 15.156 aktivitas gempa susulan. Dan juga BMKG mencatat terdapat 38 gempa susulan dengan magnitudo lebih dari M5. Data tersebut menunjukkan bahwa aktivitas seismik di Flores belum sepenuhnya berhenti meski hampir sebulan telah berlalu sejak gempa utama magnitudo 7,7. Pemantauan terhadap rangkaian gempa susulan masih terus dilakukan untuk melihat perkembangan aktivitas kegempaan di kawasan tersebut. Dan diketahui gempa utama yang memicu rangkaian aktivitas tersebut terjadi pada 15 Agustus 2026 dan sejak saat itu aktivitas kegempaan di wilayah Flores terus dipantau BMKG dan jumlah gempa susulan terus diperbarui berdasarkan hasil monitoring. Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Wijayanto mengatakan pihaknya terus mengikuti perkembangan aktivitas gempa di Flores dan informasi mengenai gempa susulan akan diperbarui berdasarkan hasil pengamatan dan analisis yang dilakukan BMKG. Informasi selengkapnya pendengar, Anda bisa akses kembali dari laman rri.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
5: Pernahkah Anda mendengar nama Warung Madura? Warung Madura adalah toko kelontong yang menjual berbagai barang untuk sehari-hari, mulai dari kebutuhan dapur, aneka jajanan, pulsa token listrik, hingga bensin eceran. Lantas, mengapa dinamakan Warung Madura? Selaras dengan namanya, pemilik atau penjaga warung ini berasal dari Madura. Ini bermula dari seorang perantau asal Sumenep yang sukses menjalankan toko kelontongnya di suatu kota besar. Kabar kesuksesan itu segera menyebar di kampung halaman. Hal tersebut membuat orang-orang terdekatnya tertarik untuk menjalankan jenis usaha yang sama. Terlebih, jiwa perantau yang melekat pada masyarakat Madura turut mendorong tekad mereka untuk membuka toko kelontong yang kini dikenal sebagai Warung Madura. Warung Madura semakin berkembang pesat dari hari ke hari, apalagi karena pelayanannya yang buka 24 jam setiap hari.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kutra ada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
4: Maaf, Ma, saya tidak sengaja.
3: Selalu saja begitu, tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis, cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau pun nilai jelek lagi? Kau termalu dengan kau pun teman-teman kah?
4: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
3: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
5: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.
6: Pernahkah Anda mendengar nama Warung Madura? Warung Madura adalah toko kelontong yang menjual berbagai barang untuk sehari-hari, mulai dari kebutuhan dapur, aneka jajanan, pulsa token listrik, hingga bensin eceran. Lantas, mengapa dinamakan Warung Madura? Selaras dengan namanya, pemilik atau penjaga warung ini berasal dari Madura. Ini bermula dari seorang perantau asal Sumenep yang sukses menjalankan toko kelontongnya di suatu kota besar. Kabar kesuksesan itu segera menyebar di kampung halaman. Hal tersebut membuat orang-orang terdekatnya tertarik untuk menjalankan jenis usaha yang sama. Terlebih, jiwa perantau yang melekat pada masyarakat Madura turut mendorong tekad mereka untuk membuka toko kelontong yang kini dikenal sebagai Warung Madura. Warung Madura semakin berkembang pesat dari hari ke hari, apalagi karena pelayanannya yang buka 24 jam setiap hari.

Selamat siang pendengar dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru. Radio Republik Indonesia Pekanbaru menyampaikan Warta Riau Siang.

0: yang digunakan untuk kepentingan medis sebenarnya tidak disalahgunakan. Ini pertama kali PEP itu, pertama kali bermula di Tiongkok tahun 2023. 2024 ditemukan produksi ilegal di Bangkok, Thailand. Berikutnya saat ini udah nyampe ke Indonesia. Ke Pekanbaru sudah. Nah ini, etomidet di Singapura sudah dilarang. Di Indonesia baru tahun 2025 di...
1: Pahami kekuatan diri kita, pahami kelemahan kita, nilai emosi serta tujuan hidup kita. Tanpa mengenali diri kita sendiri, mudah terbawa tekanan hidup, mudah terbawa arus lingkungan. Maka pengalaman saya waktu saya kuliah di Universitas Indonesia di

Berikut kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Bupati Siak pastikan wilayahnya zero fire spot usai kebakaran hutan dan lahan yang terjadi selama 9 hari dengan luasan lahan 40 hektar. Badan Narkotika Nasional atau BNN Kota Pekanbaru bongkar ancaman baru narkoba lewat vape. Ribuan cairan elektrik terbukti mengandung zat berbahaya. Warta Riau Siang juga disiarkan studio penyiaran RRI Bengkalis, Kuansi FM, Bono FM, Suara Indragiri FM, Suara Lima Luhak, Rokan Hulu, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Inilah Warta Riau Siang selengkapnya edisi hari Minggu 13 September 2026 bersama saya, Pranoto.

0: Kita awali kabar siang hari ini pendengar, Bupati Siak pastikan wilayahnya zero fire spot usai kebakaran hutan dan lahan yang terjadi selama 9 hari dengan luasan lahan 40 hektar. Selengkapnya Santi Yunas melaporkan.
1: Kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Siak membuahkan hasil. Seluruh titik api yang sebelumnya terpantau di sejumlah wilayah kini telah berhasil dipadamkan. Bupati Siak, Afni Zulkifli, meninjau langsung lokasi karhutla di Kecamatan Dayun. Dalam kunjungan tersebut, ia memastikan kondisi di lapangan telah aman dan tim gabungan masih melakukan proses pendinginan untuk mencegah munculnya kembali titik api. Karhutla di kawasan perbatasan Kampung Sukamulya, Kecamatan Dayun menjadi salah satu lokasi dengan penanganan cukup panjang. Adapun luasan lahan yang terbakar mencapai 40 hektar. Proses pemadaman di lokasi tersebut berlangsung selama 9 hari dengan melibatkan sekitar seribuan personil dari berbagai unsur.
2: Dan pertanggal 12 September, alhamdulillah Kabupaten Siak kembali zero fire spot dan kita akan jaga sama-sama bersama ketegasan Bapak Kapolres dan Pak Dandim tentunya dan Forkompimda lainnya, semua kita akan jaga supaya Kabupaten Siak ini bisa bebas dari kebakaran hutan dan lahan. Dan saya juga melihat ISPU kita sudah mulai membaik, mudah-mudahan aktivitas anak-anak sekolah juga sudah bisa seperti biasa.
1: Sementara itu Kapolres Siak AKBP Sepuh Ade Irsyam Siregar menegaskan kepolisian tidak hanya fokus pada pemadaman tetapi juga melakukan penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti melakukan pembakaran lahan. Penegakan hukum dilakukan untuk memberikan efek jera sekaligus mencegah kejadian serupa kembali terjadi.
3: Keadaan ini akan melakukan pengumpulan bahan-bahan keterangan dan dari fakta-fakta yang nanti kami kumpulkan apakah dapat memenuhi unsur-unsur pidana yang ada. Tentu siapa yang bertanggung jawab dan menjadi tersangkanya akan kami tetapkan di kemudian setelah alat bukti yang ada mencukupi. Kita punya komitmen segala bentuk pelanggaran terhadap baik lingkungan, kehutanan dan sebagainya kita tidak tegas.
1: Pemerintah Kabupaten Siak bersama aparat penegak hukum juga akan melakukan evaluasi terhadap penanganan karhutla serta memperkuat upaya pencegahan. Dengan seluruh titik api telah berhasil dipadamkan, Siak kini memasuki tahap pendinginan dan pemantauan untuk memastikan wilayah tetap bebas dari kebakaran. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Selanjutnya mendengar, gerakan Pramuka Pekanbaru didorong terus hadir mengabdi kepada masyarakat dan menjaga lingkungan. Berikut disampaikan Haryo Gunawan selengkapnya.
4: Gerakan Pramuka Kota Pekanbaru didorong untuk terus hadir dan berkontribusi dalam pengabdian kepada masyarakat, termasuk dalam menjaga lingkungan serta membantu masyarakat yang terdampak bencana. Ketua Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Pekanbaru, Sulastri Agung mengatakan, Pramuka harus memiliki kepedulian terhadap kondisi masyarakat dan lingkungan di sekitarnya. Kehadiran Pramuka diharapkan tidak hanya terlihat dalam kegiatan kepramukaan, tetapi juga melalui aksi nyata di tengah masyarakat.
5: Pramuka terus hadir di tengah masyarakat, kepedulian terhadap lingkungan dan juga bencana. Kita doakan semoga Indonesia terbebas dari bencana dan daerah-daerah yang sekarang tertimpa bencana semoga pulih dengan segera.
4: Sementara itu, Wali Kota Pekanbaru sekaligus Ketua Majelis Pembimbing Cabang Gerakan Pramuka Kota Pekanbaru, Agung Nugroho mengatakan, setiap gugus depan di Kota Pekanbaru harus menjadi tempat lahirnya berbagai gagasan, karya, prestasi, dan pengabdian kepada masyarakat. Agung juga menilai Gerakan Pramuka Pekanbaru lestari sejalan dengan nilai dasar Dharma Pramuka, khususnya semangat cinta alam dan kasih sayang terhadap sesama manusia. Karena itu, anggota Pramuka diharapkan dapat menjadi contoh dalam menjaga kelestarian lingkungan.
6: Gerakan Pekanbaru Lestari sejalan dengan dasar Dharma Pramuka, yaitu cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Pramuka harus menjadi pelopor menjaga kebersihan, mengelola sampah, tidak membuang sampah ke Dernase, menanam pohon serta merawatnya sampai tumbuh.
4: Agung Nugroho menambahkan kepedulian terhadap lingkungan dapat diwujudkan melalui berbagai tindakan sederhana namun konsisten. Di antaranya menjaga kebersihan, mengelola sampah dengan baik, serta tidak membuang sampah ke saluran drainase. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.

0: Anda masih mendengarkan Warta Riau Siang, pendengar. BNN Pekanbaru bongkar ancaman baru narkoba lewat vape. Ribuan cairan elektrik terbukti mengandung zat berbahaya. Selengkapnya Alwi Suryatmaja melaporkan.
1: Peredaran vape yang mengandung zat narkotika menjadi perhatian serius Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru. Kepala BNN Pekanbaru Kombes Pol Dr. Wawan mengingatkan masyarakat khususnya generasi muda dan mahasiswa untuk mewaspadai modus baru penyalahgunaan rokok elektrik yang kini mulai beredar. Wawan menjelaskan salah satu zat yang ditemukan dalam cairan vape tersebut adalah etomidate, yaitu obat anestesi yang seharusnya hanya digunakan untuk kepentingan medis dan berada dalam pengawasan tenaga kesehatan. Penggunaan zat tersebut di luar prosedur medis dapat menimbulkan dampak berbahaya karena berpotensi menyebabkan ketergantungan serta mengganggu sistem saraf pusat.
2: Hanya digunakan untuk kepentingan medis sebenarnya, medis salah gunakan. Ini pertama kali vape itu. Pertama kali bermula di Tiongkok tahun 2023. 2024 ditemukan produksi ilegal di Bangkok, Thailand. Berikutnya saat ini udah nyampe ke Indonesia. Ke Pekanbaru sudah kan gitu. Nah, ini etomidate di Singapura sudah dilarang. Di Indonesia baru tahun 2025 dilarang masuk ke dalam narkotika golongan 2 sesuai dengan Permenkes RI nomor 15 tahun 2025. Ini modus baru penyegaran rokok elektrik PEP. Nah, ini ada 1740 cairan PEP yang diperiksa BNN pada 12 Agustus 2006. Dan 1716 ini terbukti menggunakan atau mengandung narkotika. 88% terdeteksi mengandung etomidate, obat anestesi berbahaya di luar pengawasan medis. Ya. Ini perangkat PEP dialihfungsikan menjadi instrumen adiksi yang merusak susunan saraf pusat dan mengancam generasi emas Indonesia.
1: Sementara itu, Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi LLDikti Wilayah 17 yang membawa Provinsi Riau dan Kepri, Nopriyadi, mengingatkan mahasiswa untuk memiliki kemampuan mengenali diri sebagai benteng menghadapi pengaruh negatif lingkungan. Menurutnya, mahasiswa juga perlu memahami kekuatan kelemahan. Ulangi, menurutnya generasi muda terutama mahasiswa perlu memahami kekuatan dan kondisi emosi serta tujuan hidup sehingga tidak mudah terbawa arus pergaulan yang dapat merugikan masa depan.
3: Pahami kekuatan diri kita, pahami kelemahan kita, nilai emosi serta tujuan hidup kita. Tanpa mengenali diri kita sendiri, mudah terbawa tekanan lingkungan.
1: BNN Pekanbaru berharap masyarakat khususnya generasi muda semakin meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai modus baru penyalahgunaan narkoba termasuk melalui perangkat vape yang mengandung zat berbahaya. Demikian Alwi Suryatmaja melaporkan.
0: Dari kabar olahraga, pendengar, rencana Liga Top Skor di Pekanbaru mendapat dukungan penuh pemerintah Kota Pekanbaru. Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho menegaskan kegiatan PSSI akan terus didukung sebagai bagian dari upaya mengembangkan sepak bola sekaligus membina atlet-atlet muda di Kota Pekanbaru. Selengkapnya Khairani Januari ini melaporkan.
4: Pemerintah Kota Pekanbaru menyatakan dukungan penuh terhadap rencana penyelenggaraan event sepak bola nasional Liga Top Skor di Kota Pekanbaru. Kehadiran kompetisi tersebut dinilai menjadi peluang penting untuk mendorong perkembangan sepak bola sekaligus meningkatkan pembinaan atlet muda di daerah. Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho mengatakan, pemerintah Kota Pekanbaru akan terus memberikan dukungan terhadap berbagai kegiatan yang digelar Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI, khususnya yang berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan sepak bola.
5: Liga Top Skor itu ada di Kota Pekanbaru. Mudah-mudahan nanti pemerintah Kota Pekanbaru kegiatan PSSI selalu didukung. Tentu kita perlu mendukung ini agar apa? Agar PSSI tidak hanya ada pada saat pelantikan, tapi terus ada, terus mengembangkan diri bakat anak-anak Kota Pekanbaru.
4: Sementara itu, Ketua PSSI Kota Pekanbaru Roni Saputra mengatakan, kepercayaan menjadikan Pekanbaru sebagai tuan rumah Liga Top Skor akan memberikan dampak positif bagi perkembangan sepak bola daerah. Kompetisi berskala nasional tersebut menjadi kesempatan bagi atlet muda Pekanbaru untuk menguji kemampuan sekaligus menunjukkan kualitas mereka.
6: Jadi mudah-mudahan bisa membawa angin segar untuk PSSI Kota Pekanbaru untuk prestasi yang terdekat di Polda ataupun Polprovinsi.
4: Penyelenggaraan Liga Top Skor di Pekanbaru diharapkan tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga momentum memperkuat ekosistem pembinaan sepak bola. Dukungan pemerintah, PSSI, pelaku olahraga, dan masyarakat diharapkan dapat melahirkan lebih banyak pesepak bola muda berprestasi dari Kota Pekanbaru. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
0: Dengar kabar olahraga tadi sekaligus menutup seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau Siang. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Bupati Siak pastikan wilayahnya zero fire spot usai kebakaran hutan dan lahan yang terjadi selama 9 hari dengan luasan lahan 40 hektar. Badan Narkotika Nasional atau BNN Kota Pekanbaru bongkar ancaman baru narkoba lewat vape. Ribuan cairan elektrik terbukti mengandung zat berbahaya. Wakil kerabat kerja yang bertugas, saya Pranoto, selamat siang dan sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Hare, gimana ya caranya mau pinter, tapi kagak belajar. Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter, tapi aku malas belajar.
4: HMLLMMM, you mau pintar ya?
3: Iya, bisa kan?
4: Oke, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau, sudah terjawab lewat mimpi.
3: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur, terus bisa pinter?
4: Iya.
3: Beuh, keren men.
4: Tapi, ada satu efek sampingnya.
3: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
4: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
3: Hah?
4: Gimana? Mau lanjut?
3: Yeah, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
5: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.
6: Warna merah melambangkan apa?
7: Beranilah.
6: Kalau putih?
7: Ya pasti suci.
6: Nah, kalau warna ungu?
7: Sorry, warna janda kan?
6: Ah, gak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar siput laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi, karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai.

sederetan lagu-lagu hits Indonesia dapat Anda simak dalam program Request Pro 1. RRI Pro 1 Pekanbaru.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Dan saat ini kita sedang mengikuti program Request Pro 1. Seperti biasa, kita sudah mempersiapkan ya playlist lagu-lagu yang bisa Anda request di siang hari ini, pendengar, di 0761245595 atau request melalui pesan singkat WhatsApp di 0811767393991. Dan kita mulai langsung untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami dalam Request Pro 1 siang hari ini. Halo, selamat siang Request
1: Halo,
0: Pro 1.
1: Selamat siang Pro 1.
0: Iya, selamat siang Ibu.
1: Halo.
0: Ibu Yus, selamat siang.
1: Apa
0: kabar? Kabar baik, alhamdulillah. Bu Yus gimana, sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Lagunya apa, Bran?
0: Lagunya ada Bernadia, ada Adera, ada Fes, ada Anmes, ada Arman Maulana, Budi Doremi, Brisia Jodi, Adika.
1: Budi Doremi lagunya.
0: Budi Doremi.
1: Iya, Pak.
0: Budi Doremi.
1: Iya.
0: Takkan hilang.
1: Nah, itu aja lah.
0: Itu saja. Oke. Okay.
1: Salamnya buat Peran yang sedang bertugas ya.
0: Terima kasih.
1: Juga buat Ibu Rose, Pak Mali, Pak Cu Amin, Isal, Pina di Perawang, Bunga juga di Perawang, Ayu juga di Rumbai.
0: Yep, selamat siang.
1: Buat semuanya aja lah. Istimewanya buat Peran yang sedang bertugas selalu.
0: Terima kasih.
1: Makasih Peran.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada Ibu Yus, nanti lagunya saya hadirkan dari Budi Doremi. Takkan hilang. Ya, sabar, ditunggu dulu ya Bu Yus. Kembali di belakang Bu Yus, ada siapa? Halo, Request Pro 1.
2: Request Pro 1, selamat siang Bang Pranoto.
0: Selamat siang kembali Ocu.
2: Yo,
0: apa kabar? Baik. Ocu bagaimana, sehat?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, sudah makan siang?
2: Sudah.
0: Cuaca terik sekali loh ini Ocu.
2: Iya. Makan siangnya kalau saya hari Minggu kadang pesta, ada undangan ya kan.
0: Oh, ada undangan.
2: Hari Minggu ini banyak undangan pesta di kantor nih Mas.
0: Iya, kalau Sabtu Minggu banyak ya?
2: Banyak loh.
0: Wah, enak.
2: Ada kadang ya, kalau mendekat bulan puasa tuh seminggu tak makan di rumah tuh.
0: Wah.
2: Undangan sana nyanyi, undangan sana nyanyi. Kan?
0: Iya ya.
2: Iya, seminggu tuh kadang-kadang. Aduh.
0: Iya.
2: Belum lagi ada jelang bulan-bulan apa ya, bulan puasa, kadang-kadang payah makan di rumah.
0: Ya, sedikit menghemat lah ya.
2: Menghematan lah, tapi juga bawa ke sana, ada juga.
0: Oh, ada juga, tentengannya ada ya.
2: Tentengannya ada.
0: Siap. Ocu mau lagu dari siapa Ocu siang
2: apa
0: ini?
2: Ada Mas Manato.
0: Ya, ada Yura Yunita, ada Vidi Aldiano, ada Noah, ada dari mancanegara ada Asia Keva, ada David, ada Joel Corey, Taylor Swift, Juicy Lucy, WOD, Fabio Acer.
2: Dari Noah tadi apa lagunya?
0: Noah yang Kota Mati.
2: Hah?
0: Kota Mati.
2: Kota Mati. Yang lainnya masih lagu Indonesia yang cowok Mas?
0: Ada Fabio Acer, Rumah Singga, Raisa, Ran, Mario G, Mahalini, Ungu, Adikara.
2: Ungu apa lagunya Mas?
0: Ungu Terang Dalam Gelap.
2: Ah, itu aja Mas.
0: Itu saja. Oke, okay,
2: iya.
0: Siap. Silakan salamnya Ucu.
2: Selamat untuk yang lagi siaran, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin, terima kasih.
2: Salam untuk Bunda Isal, Mama Al sana. Juga salam untuk Habiza selamat panjang. Ada Mak Darmailis juga lama tak aku salami. Ada Bang Mukti, ada Kak Yesi, ada Kak Yani di Paus. Salam untuk Bos Dini Utomo di Labu Jaya, ada Kak Iyus. Kita Labu Jaya, Tasik Labu. Mbak Bami Bika di Kampar Kiri. Terus untuk Bang Sinton juga marah pajar ya.
0: Selamat
2: siang. Bang Deddy, salam untuk Bang Adi, Bang Rudi juga. Ada Bang Yono di Jalan Prembang, apa kabar Bang? Sehat selalu ya Bang ya. Mudah-mudahan sehat untuk... Nah, ini Bang, untuk Bang Zaibani.
0: Okay.
2: Iya juga, salam untuk siapa nih?
0: Siapa lagi?
2: Aduh lupa, ada penyanyi pendatang baru kita kemarin tuh ya.
0: Siapa tuh?
2: Terus lupa pula namanya Bang.
0: Anti enggak? Anti yang di Duri?
2: Iya, ini ya. Mudah-mudahan salam kenal lah ya. Salam untuk Dirman, Pak Kumuli lah Bang ya.
0: Oke.
2: Untuk semua-semua lah Bang Monoto ya. Yang dengarkan Pro 1, dapat salam dari kami dapat dari kecuali.
0: Oke.
2: Kita aja Bang Monoto ditunggu lagunya ya.
0: Ucu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ucu Amin. Nanti lagunya dari Ungu yang terang dalam gelap. Saya hadirkan untuk Ucu Amin. Kembali 24595. Halo, request Pro 1.
3: Request Pro 1, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Simpson,
3: hari ini
0: seperti yang didengar, apakah saya lemas atau semangat?
3: Wah, oh, semangat.
0: Semangat dong. Iya, karena di sini adem, kalau di luar kan panas, ya kan?
3: Juga, ya. Tapi di situ nanti lama-lama haus.
0: Nah, oh betul, nah, betul. Bukan
3: saya
0: haus.
3: Di asik kan haus
0: jadi. Bukan haus tapi ngantuk. Kalau haus sih kayaknya enggak ya.
3: Tapi kalau bisa bawa bantal ya. Ngantuk.
0: Bantal ada kok. Tapi I need coffee sekarang ini ya.
3: Wih. Minum kopi.
0: Enggak, pengen aja. Kopi. Kan sesekali. Saya tuh minumannya susu dingin.
3: Ah,
0: iya.
3: Iya memang enak sekali minum enak tuh.
0: Iya kan.
3: Kalau tiap hari tak bisa tidur buatnya.
0: Iya. Pengennya ngajak kopi Bang Simpson, oh, tapi iya. Jarak yang memisahkan kita ya Bang ya.
3: Iya jarak memisahkan tapi di jauh di mata dekat di telinga kan.
0: Ini. Iya itu yang dapat paling penting.
3: Dapat kapan lah? Tunggu ada waktu terbaik lah.
0: Oke siap.
3: Macam kemarin kan kami ada pernah pergi ke situ. Mas Pram belum ada.
0: Belum ada ya. Belum lahir. Ya.
3: Yang apa si apa tuh yang pro 1 pro 2 ya itu Amran
0: Mas Amran
3: mari kita
0: oke okay, siap
3: ya mudah-mudahan lah ada waktu yang terbaik panjang umur
0: amin
3: oke okay, lagi ke sana
0: baik.
3: Ya.
0: Oke okay, Bang Simpson
3: salam.
0: Lagunya dulu
3: lagunya yang laki-laki siapa?
0: Yang laki-laki masih ada Adera, terus ada Adera yang Serpihan Hati, ada Anmes, Kamaleng, ada
3: Arman. Kamaleng apa?
0: Jangan Semudah Ini.
3: Yang lain?
0: Terus ada Arman Maulana, Sampai Akhir Arman? Zaman. Sampai Akhir Zaman.
3: Akhir Zaman, gak usah lah Akhir Zaman Pak Iblis.
0: Terus ada Mario G, Semata Karnamu, ada Ran.
3: Semata Karnamu lah.
0: Semata Karnamu, nah, oke okay, siap.
3: Karena orang lain karena dia kan,
0: asik. Oke, okay, nanti saya salamnya, hadirkan. Silakan, salamnya.
3: Selalu murah rezekinya, sukses dan pekerjaannya.
0: Amin.
3: Panjang umurnya.
0: Panjang apanya? Duitnya panjang. Ya disambung-sambung nanti di Staples ya.
3: Banyak duitnya,
0: amin.
3: Tambah gantengnya. Ah, itu dia. Tambah ganteng kok bagus ya.
0: Amin. Mudah-mudahan.
3: Banyak yang penggemarnya kan itu.
0: Makin berumur makin ganteng gitu ya kan.
3: Ah itu dia.
0: Makin berdamage gitu
3: makin,
0: katanya.
3: Makin oke kan kata orang.
0: Berdemage ya.
3: Buat apa ya, buat Papi BT ya. Papi BT juga di apa, gimana tuh. Tidak selalu dia ya. Teguar di anda. Ucu Amin tadi ya.
0: Ucu Amin.
3: Ucu Amin. Anti ya. Anti ya.
0: Anti, betul.
3: Anti Duri ya.
0: Anti ya betul.
3: Suryani juga di Jalan Paus, Dini Arita di Jalan Paus, Kuda Tika, Tina di Perawang,
0: Suros
3: di Rumbai, Betu, Cubuyung, Cujawai, siapa Pak Diman juga ya, Adi apa Rudi, Adi, Si Al, Bunda Isal, udah masuk deh belum?
0: Bunda Isal belum.
3: Oh dia lagi apa? Lagi makan apa tuh? Makan yang enak gitu.
0: Makan yang enak ya.
3: Aat juga ya.
0: Biar nggak diminta. Betu
3: siapa lagi ya?
0: Siapa lagi?
3: Semua lah tanpa kecuali ya selalu jelar. Oh selfie dengan Mama Pami. Lupa aja itu satu tuh. Oke Mas Pram itu aja.
0: Oke. Okay.
3: Selalu pulang hati-hati bro.
0: Siap.
3: Terima kasih banyak.
0: Sama-sama selamat Bang Simpson. Siang. Waalaikumsalam. Selamat siang kembali untuk Bang Simpson. Nanti lagunya saya hadirkan darinya Mario G ya. Semata Karnamu. Baik satu penelpon lagi pendengar masih saya hadirkan untuk anda ya. Halo request Pro 1.
4: Request Pro 1, Assalamualaikum Mas Ran.
0: Waalaikumsalam.
4: Apa kabar?
0: Kabar baik, Mbak Vina gimana? Sehat?
4: Sehat, Alhamdulillah.
0: Kok suaranya agak serak-serak gitu?
4: baru bangun.
0: Oh, baru bangun. Dengar suara Bang Simpson tadi ya? Bangun langsung ya?
4: Enggak, dengar suara Mas Pran baru bangun.
0: Wah.
4: Ya kan Mas Pran yang siaran dari
0: oh,
4: tadi.
0: Oh iya, benar-benar.
4: Kan berusaha masuk.
0: Iya, betul.
4: Kan penggemar Mas Pran.
0: Wis, Masya Allah.
4: Memang betul kok.
0: Iya, terima kasih.
4: Mas Pran.
0: Iya.
4: Tadi kayaknya ada Taylor Swift, judulnya apa?
0: Taylor Swift yang All Too Well.
4: Waduh, gak apa-apa lah.
0: Itu aja.
4: Penggemar Taylor Swift misalnya.
0: Masya Allah, siap.
4: Salamnya buat semua penggemar Pro 1 ya.
0: Mm-hmm.
4: Lagunya khusus buat Mas Pran.
0: Terima kasih.
4: Ya Mas Pran, hati-hati pulangnya ya.
0: Insya Allah.
4: Terima kasih.
0: Sama-sama Mbak Vina, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Vina, nanti lagunya saya hadirkan untuk Mbak Vina dan juga buat warga Perawang ya. Baik pendengar, 4 penelpon dan 4 lagu yang akan kita hadirkan untuk Anda di segmen kali ini. Sabar dulu untuk Anda yang ingin kembali bergabung bersama kami dalam Request Pro 1 di siang hari ini. Di segmen selanjutnya kita akan buka lagi line telepon. Ada Budi Doremi dengan Takkan Hilang, tetap di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pergi.

0: Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kakak, kok bisa sih udang, kepiting, lobster, kalau direbus bisa merah gitu?
2: Tau nggak, Profesor Ilmu Biologi di Flinders University Australia, Jian Jin mengatakan ada senyawa berupa pigmen yang bernama astaxanthin. Itu dia tuh yang bertanggung jawab atas warna oranye, kuning, dan merah pada hewan. Ketika hewan krustasi hidup, astaxanthin itu dibungkus rapat dan terjebak oleh protein khusus bernama krustasianin. Itu tuh kenapa warna kepiting dan udang hidup biru keabu-abuan. Saat kepiting dan udang dimasak, panas bersifat merusak krustasianin yang akhirnya menghasilkan astaxanthin dan memberi warna merah yang terang pada seafood tersebut.
1: Oh, gitu ya?
2: Sama tuh kayak muka kamu. Kalau kepanasan, merah kan mukamu.

kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Oke, Bun. Terus. Mundur. Ya. Kiri dikit. Ya, lagi. Nah, kiri kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
2: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
3: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
2: Alah, bilang aja pamer. Mbak. Lagian, lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
3: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, Mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
2: Loh, Mbaknya nyindir saya ya?
4: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.
5: Pendengar, segera kita ikuti Cek Fakta pukul 14 waktu Indonesia Barat.
0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.

Dengar beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim bahwa Presiden Prabowo Subianto menetapkan tanggal 30 September sebagai hari libur nasional untuk memperingati peristiwa G30 SPKI pada tahun 1965. Namun pendengar, faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari tirto.id, tidak ditemukan pemberitaan yang kredibel yang membenarkan klaim tersebut. SKB 3 Menteri Nomor 1497 Tahun 2025, Nomor 2 Tahun 2025, dan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2026 secara resmi mengatur seluruh Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama sepanjang Tahun 2026. Dan tidak mencantumkan tanggal 30 September di dalamnya, sehingga dapat dipastikan narasi yang beredar bahwa Presiden Prabowo Subianto menetapkan 30 September sebagai hari libur nasional untuk mengenang peristiwa G30 September 1965 adalah salah dan menyesatkan.

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama Prosatu RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih di program Request Prosatu. Silakan untuk Anda yang ingin kembali bergabung ya di 0761245495. Halo Request Prosatu, selamat siang.
1: Selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Apa kabar Ucu?
1: Alhamdulillah, kabar baik, sehat, luar biasa. Mas Pran juga apa kabar?
0: Iya, ini dengan Pak siapa? Pak
1: Ucu Jawai, Mas
0: Pran. Ucu Jawai, Ucu Jawai, bener ya?
1: Iya.
0: Saya udah lama tidak dengar suara Ucu Jawai ini kayaknya.
1: Iya, Mas. Terkadang kita bisa ikut bergabung.
0: Terkadang tidak bisa.
1: Ya, terkadang kan kita disibukkan dengan aktivitas sehari-hari.
0: Betul sekali.
1: Iya, Mas. Itulah
0: kehidupan Ucu ini, Mas. Mau dengerin lagu dari siapa sore
1: lagu
0: hari ini?
1: Lagu yang udah di playlist atau gimana, Mas?
0: Sudah di playlist, masih
1: ya,
0: ada
1: yang mana nih, Mas?
0: Ada Yura Yunita, Vidi Aldiano, ada Noah, ada Asia Keva, David, ada Joel Corey, ada Juicy Lucy, WOD.
1: Noah tadi apa judulnya, Mas?
0: Noah yang Kota Mati.
1: Iya, Kota Mati aja lah, Mas.
0: Kota Mati saja, oke.
1: Ya, salam buat semuanya aja lah, Mas.
0: Mm-mm.
1: Mas Pran, selamat bertugas. Saya selalu dilancarkan segala urusan, dimurahkan rezeki.
0: Amin. Terima kasih.
1: Salam yang udah bergabung, yang belum bergabung, yang menitur aja, dapat salam dari Ucu Jawai dari Pendek Cermin. Itu aja, Mas Pran. Ditunggu lagunya.
0: Oke.
1: Okay, Mas Pran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ucu Jawai, nanti Kota Mati dari Noah saya hadirkan untuk Ucu Jawai. Ya, kembali di belakang Ucu Jawai di segmen kali ini. Halo, Request Pro 1.
2: Halo, Request Pro 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa
2: apa
0: ini?
2: Kabar
0: baik. Dengan Ibu Rose ini. Bukan
2: Bunda Isal.
0: Bunda Isal apa? Aduh.
2: Kabar alhamdulillah sehat.
0: Kabar alhamdulillah sehat. Sudah, tapi lagi batuk. Sepertinya lagi batuk ya?
2: Sedikit-sedikit, Pran.
0: Sedikit, iya.
2: Kadang-kadang apa sakit kerongkongan tuh.
0: Banyak minum
2: sakit
0: es kali.
2: Enggak tahu lah.
0: Tapi asapnya udah mulai hilang ya kan?
2: Mudah-mudahan.
0: Banyak
2: minum
0: ya.
2: Putih ya, Pran ya.
0: Iya, betul. Jangan banyak-banyak minum es.
2: Iya,
0: yang minuman berasa. Oke, Bunda Isal mau dengerin lagu dari siapa?
2: Apa, Pran? Bunda enggak dengar lagu apa yang belum dia apalagi?
0: Yang belum, masih ada Adera, ada Mawar
2: Dicong.
0: Adera apa? Adera yang Serpihan Hati.
2: Adera tuh anak siapa ya? Ebit
0: gak
2: ada ya?
0: Iya.
2: Iyalah, Adera aja lah.
0: Adera saja.
2: Okay. Salam-salam sedikit ya, Pran.
0: Silakan.
2: Salamnya untuk Bu Ros, Mama si kembar. Siapa lagi ya?
0: Siapa
2: Pak
0: lagi?
2: Diman, Mbak Zeta, Pak Mali sama Bu Ijah. Udah lama gak dengar suara Pak Mali nih ya?
0: Iya, kemana Pak Mali?
2: Mudah-mudahan sehat Pak Mali,
0: Amin.
2: Bu Ijah ya.
0: Semoga.
2: Insan juga ya, udah. Semoga sehat selalu juga. Cermin Ambo, Ucu Jawai tadi ya.
0: Yep.
2: Siapa Pak Zebani sama Bu E di Dumai. Mukti di Arengka. Siapa lagi? Adi bersama ibunya ya, sehat selalu di sana. Habibah di Sepanjang. Siapa lagi ya? Oh, Pak Bete ya. Pak Bete di apa tuh? Dipandau, semoga selalu juga sekeluarga, Anti di Duri, Ayu, Bunga juga di Perawang ya.
0: Yep.
2: Dan semoga sehat selalu semuanya.
0: Dan
2: untuk semualah pendengar RRI Persatu di mana saja berada, semoga sehat selalu semuanya. Pran, semoga sehat selalu ya, Pran.
0: Amin.
2: Terima kasih, Pran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali untuk Bunda Isal. Nanti lagunya dari Adera ya, yang Serpihan Hati. Kembali 24595. Halo, Request Pro 1.
3: Request Pro 1.
0: Selamat siang.
3: Ya, selamat siang, Pran.
0: Mbak Iza. Apa kabar, Mbak Iza? Sehat?
3: Kabarnya... ya gitulah.
0: Kabarnya begitulah ya. Tapi lagi bangun tidur, baru bangun tidur.
3: Enggak, ini habis jatuh ditabrak motor.
0: Waduh. Parah.
3: enggak sih.
0: Enggak.
3: Karena tak bisa aku mengerti, dia tiba-tiba aku ditabrak.
0: Ya, tak bisa dimengerti ya.
3: Dia yang salah, dia pula yang marah, aneh.
0: Tapi masih ada untungnya kan?
3: Apa untungnya?
0: Ya, untungnya
3: tapi
0: masih...
3: Tapi biru-biru.
0: Oh, biru. Ya, untungnya masih bisa nelpon sore hari ini.
3: Oh, ya dia kan? Gak luka-luka, cuman ada bekas-bekas.
0: Memar saja ya, ya memar. Ya. Tidak luka
3: ada
0: tapi
3: yang
0: memar.
3: Ada yang merah, ada yang biru, ada yang... Ya,
0: macam-macam. Kuning, hijau, kuning kelabu. Jadi pelangi jadinya ya.
3: Semalam gak nampak, paginya baru.
0: Oh begitu, ya deh. Mbak Iza mau dengerin lagu dari siapa? Apa mudah-mudahan bisa sembuh ya.
3: Apa sih?
0: Playlist kita siang hari ini ada Bernadia, ada Fes, ada Mawar De Jong, and Mas Kameleng, ada Arman Maulana, Brisia Jodi, Zara Leola, Adikara, Tiara Andini, Mahalini, Ran, Raisa.
3: Mahalini apa judulnya?
0: Mahalini Sisa Rasa.
3: Gak boleh ganti judul.
0: Yang di playlist itu.
3: Ganti bawa dia kembali, kenapa?
0: Dia nanti sore saya hadirkan ya.
3: Nanti sore pula.
0: Yang di playlist sekarang gak bisa diganggu gugat. Gimana?
3: Asik nih bang.
0: Ya.
3: Ya udahlah.
0: Yang mana? Mahalini.
3: Iya, tapi kalau bisa judulnya diganti.
0: Ya, tapi sayangnya tidak bisa ya. Nanti saja, ya, nanti sore.
3: Nanti sore kan nggak mungkin lagu dengan sampai sore.
0: Ya ngedengerin sampai sore, dengerin lagi.
3: Jam biru, Mas.
0: Ya. Habis request nantinya.
3: Oh, ya udah, ambil tugas nggak apa-apa di
0: ya udah. Salamnya silakan untuk siapa?
3: Iya, nabrak saya, tolong ya tanggung jawab. Waktu dia denger kan.
0: Ya ampun.
3: Jangan salam buat semuanya aja, sehat selalu ya.
0: Amin.
3: Terima kasih Bang Fan.
0: Sama-sama. Terima kasih kembali untuk Mbak Iza. Nanti lagu dari Mahalini semoga bisa mengobati memarnya ya. Ada untungnya, tidak luka-luka tapi hanya memar saja ya. Yang jelas mudah-mudahan lekas sembuh dan ya kalau tidak kita ditabrak ya kita yang menabrak gitu sih untuk apa ya kayaknya dalam berkendara itu aja sih dua pilihan ya. Kembali 24595. Halo, request Pro 1.
4: Halo, request Pro 1. Assalamualaikum Mas Pram.
0: Waalaikumsalam.
4: Apa kabar?
0: Kabar baik, alhamdulillah. Ini dengan Bu Ros.
4: Betul sekali.
0: Apa
4: lagi
0: kabar?
4: Kenyangan habis makan.
0: Iya, enaknya bisa makan siang ya.
4: Iya, Mas Pram udah makan.
0: Kalau makan tadi udah sebelum dinas, saya makan dulu. Bu Ros. Iya. Mau dengerin lagu dari siapa?
4: Ini baru monitor nih pas kebetulan Bunda Isal tadi ya. Baru monitor, baru pulang langsung makan. Langsung buka radionya.
0: Ya udah.
4: Jadi gak kedengeran sih request lagunya apa aja.
0: Playlist kita ada Bernadia, ada Fes, ada Mawar De Jong, Anmes Kameleng. Mawar De Jong.
4: Iya.
0: Tanya Hati. Boleh silakan.
4: Buat Mbak Iza, cepat sembuh ya Mbak Iza ya.
0: Amin.
4: Dari memar-memarnya. Juga buat Bunda Isa, saya selalu. Buat Eci Anen Ambo, tadi ada Eci Jawa juga ya.
0: Oke. Okay.
4: Naina Aska, Mbak Ika, Mama Fahmi. Buat Ibu Emma di Umbai, saya selalu Ibu. Juga buat Adi, Aldi Pasir. Juga buat Bu Yus, Pak Mali, sama Ibu Iza sehat selalu, Ayu di Rumbai. Juga buat Papa Cinson, Mama Kembar, Mbak Tina di Perawang, apa lagi ya?
0: Siapa
4: Mbak Mukti di Arengka, juga buat Mbak Anti di Duri, buat Binda Yani. Pinawannya buat Mas yang lagi bertugas.
0: Terima kasih, ya, amin.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bu Ros. Terima kasih kembali Mawar De Jong, nanti Tanya Hati saya hadirkan ya. Empat lagu yang akan kita putarkan di segmen ini pendengar, sabar dulu untuk Anda yang kembali ingin bergabung di 24595. Kali ini ada Noah dengan Kota Mati, tetap bersama Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Halo, assalamualaikum, Mak. Mak, di mana? Ngapa dah lama dah nelpon? Gimana kabarnya, sehat ke, Mak? Semoga sehat lah, Mai. Mak saya be salu ngono, Mak. Dan nanti ambil paket ke, ya Allah, ngapain dipadahkan. Biar kami isi kalai. Mama, aku tuh ada kerja, ada orang nak kawinannya di sebelah ye. Ha, saya nak bantu-bantu orang. Udah lah, Mai, dan bisa esok disambung lagi. Assalamualaikum.
4: Kamu kenapa sih, Nak, dari tadi ketawa terus?
5: Itu loh, aku dengar Sedika ngomong. Lucu banget bahasanya.
4: Nggak boleh begitu, Nak. Negara Indonesia itu memiliki keanekaragaman budaya dan kekayaan bahasa yang sangat banyak. Dengan kekhasan yang berbeda satu sama lain. Dan ketika keanekaragaman dan kekayaan itu menyatu, maka yang wujud adalah sebuah keindahan. Kamu kan suka yang indah-indah.
2: Manis, asam, pahit, dan asin. Itu adalah 4 rasa dasar yang dikenal oleh lidah kita. Tapi ada satu lagi, namanya umami, yang melengkapi 4 rasa dasar itu. Umami? Rasa apa ini? Umami, yang diserap dari bahasa Jepang ini, adalah rasa gurih. Kata ini dipakai oleh seorang profesor Jepang, Kikunae Ikeda, yang berhasil mengidentifikasi rasa gurih pada tahun 1908. Ia menemukan glutamatlah yang menciptakan rasa ini. Selama bertahun-tahun, umami ini menjadi perdebatan. Apa benar-benar merupakan rasa dasar? Perlu waktu yang panjang bagi para ilmuwan untuk meyakini dan menerima umami sebagai rasa dasar. Sampai akhirnya pada tahun 1985, pada Simposium Internasional Umami yang pertama di Hawaii, istilah umami secara resmi diakui sebagai istilah ilmiah untuk mendeskripsikan rasa gurih. Hingga saat ini, jadinya ada 5 rasa dasar yang kita kenal. Rasa umami sendiri bisa didapat dengan menikmati olahan yang menggunakan MSG atau

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Stunting adalah kondisi di mana pertumbuhan fisik anak lebih pendek dari standar usianya akibat kekurangan gizi kronis. Ini tidak hanya berdampak pada tinggi badan, tetapi juga perkembangan kognitif dan produktivitas masa depan. Penyebab stunting, kurangnya asupan gizi, yaitu nutrisi yang tidak mencukupi pada 1000 hari pertama kehidupan. Infeksi berulang, yakni infeksi seperti diare yang menghambat penyerapan nutrisi. Kondisi sosial ekonomi, yaitu kemiskinan dan sanitasi yang buruk dapat meningkatkan resiko stunting. Anak yang stunting beresiko memiliki keterlambatan perkembangan otak, sistem kekebalan yang lemah, serta produktivitas yang rendah di masa depan. Stunting perlu ditangani segera untuk mencegah dampak jangka panjang pada anak. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan generasi yang sehat dan produktif di masa depan.
4: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
5: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.

Anda masih mendengarkan Request Pro 1 RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Dan saya bacakan dulu pesan singkat dari WhatsApp-nya Pro 1 yang sudah masuk di 0811-767-3991. Mendengar, Waalaikumsalam Request Pro 1, selamat siang semuanya. Mas Agung di Wadiagraha 1 Pancoran, Jalan Sri Kandi. Warikas lagu Bernadia atau Taylor Swift. Bernadia ya, nanti di Taylor Swift sudah kita putarkan tadi. Salam kompaknya buat Mas Pran dan semua penyiar Pro 1 RRI Pekanbaru dan sahabat-sahabat pendengar RRI Pro 1 siang hari ini. Terima kasih Mas, sama-sama Mas Agung. Nanti lagunya dari Bernadia aja saya hadirkan ya. Kemudian Waalaikumsalam juga, alhamdulillah sehat. Ada siapa nih? Tidak ada namanya ya. Waalaikumsalam, yang jelas sehat ya. Minta lagu dari Rizky Febian. Rizky Febian. Rizky Febian tidak masuk di playlist ya. Jadi kita ganti sama yang lain aja. Salam buat seluruh pendengar setia Pro 1, istimewanya buat Mas Pran dan murah rezekinya ya. Makasih, ada Aan lagi di Arifin Ahmad. Oh, Mas Aan. Iya. Nanti lagunya saya ganti aja ya Mas Aan ya. Dari Juicy Lucy juga bisa ya, sama-sama mellow kayak Rizky Febian ya, buatnya Mas Aan. Ada Ibu Emma, salam kenal Ibu Emma, request Pro 1 minta lagu Mas Fabio Acer. Ada Fabio Acer nanti saya hadirkan. Salamnya untuk ke coba nih, Bunda Isal, Ibu Yus, Ocu Amin, Mbak Anti, Mbak Vina, semuanya aja. Terima kasih Pran, sama-sama untuk Ibu Emma yang ada di mana nih Bu Emma? Di Perawang ya? Oh bukan, Bu Emma di mana ya Bu Emma? Iya deh, nanti ya Bu Emma ya, saya hadirkan lagunya ya. Kemudian ada Bunda Yani, request Nobody's Child, Nobody's Child, Nobody's Child dari siapa ya? Tadi nggak ada masuk di playlist lo ya. Salam buat Bang Simpson, Bu Ros, Bu Emma, Selfie, Bang Dedi, buat semuanya aja. Terima kasih Pran, sama-sama Bunda Yani. Nanti lagunya saya ganti aja ya, yang dari mancanegara. Ada There's Nothing Else, ada Head Heart juga ya. Ada Joel Corey, dari Joel Corey. Ada juga dari Asia Keva, There's Nothing Else. Terus ada David, Please Effect ya, nanti saya hadirkan. Baik, kita dengarkan kembali pendengar 3-4 lagu ya yang sudah di request. Kali ini ada Mawar Dicong dengan Tanya Hati.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: inginkan, sedangkan aku tidak.
1: Stop diskriminasi terhadap perempuan. Upayakan melakukan kesetaraan gender.

Tahukah kamu bahwa di Kabupaten Merauke terdapat Tugu Kembar Sabang Merauke? Tugu ini terletak di Kampung Sota, sebuah kampung perbatasan antara perbatasan RI dan Papua Nugini, sekitar 80 km dari pusat kota Merauke. Perjalanan menuju kampung ini dapat ditempuh dengan kendaraan roda 2 maupun roda 4 dalam waktu sekitar 2 jam. Tugu Kembar Sabang Merauke merupakan tugu yang dibangun sebagai simbol kesatuan negara Republik Indonesia dari Sabang Merauke. Kembaran tugu ini berada di ujung wilayah barat Indonesia, yaitu Sabang, Nanggru, Aceh, Darussalam. Itulah sebabnya monumen ini disebut sebagai Tugu Kembar Sabang Merauke. Pada monumen yang berlapiskan marmer ini, di atasnya terdapat lambang negara Republik Indonesia, yaitu burung Garuda. Sebuah prasasti bertuliskan, "Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya. Untuk selama-lamanya, Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, Nusa bangsa dan bahasa, kita bela bersama." Terdapat pada salah satu sisi tugu. Masih di sisi yang sama pula, atau tepatnya, persis di bawah lambang negara, terdapat gambar pulau-pulau wilayah NKRI dari Sabang hingga Merauke. Sedangkan sebagai dasarnya, terlihat jelas nuansa merah putih.

Dengar tidak terasa kebersamaan kita dalam program request di kebersamaan kali ini harus terhenti sampai di sini ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah ikut bergabung di 24595 atau melalui pesan singkat WhatsApp di 0811 7673991 tadinya sudah saya bacakan. Dan mudah-mudahan lagu-lagu tadi menghibur Anda di siang hari ini. Namun tetap bersama kami Pro 1 RRI Pekanbaru, karena ragam program informasi dan musik masih akan kami hadirkan sepanjang hari ini untuk Anda. Sampai bertemu kembali dalam program request selanjutnya, tetap di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dira, berapa kali harus Mama bilang, jangan main gelas?
2: Iya, maaf, Ma.
3: Dira, mobil papa jadi lecet ini kan? Kamu memang nakal ya?
2: Maaf, Pa, Dira nggak sengaja.
4: Membentak anak terkesan lumrah dan kelihatan sepele. Tetapi dampak negatif yang ditimbulkan bukan main-main. Selamatkan mental mereka dengan lebih bersabar.
5: Dari tahu kuning yang hanya dibumbui garam. Tahu ini dimasak di atas wajan panas dengan minyak yang sangat sedikit. Konon nama kuliner khas Betawi ini berasal dari cara masaknya yang unik, yaitu tahu yang dipaksa matang dengan api kecil dan minyak minim bagai disiksa dalam wajan yang panas. Tapi siksaan ini justru menghasilkan tekstur tahu yang renyah di luar, lembut di dalam, dan penuh cita rasa. Kuliner tahu siksa, asal-usul namanya masih menjadi misteri. Ada yang menyebut karena bentuk tahu yang kecil mirip potongan daging yang disiksa. Versi lain mengatakan, nama ini berasal dari bumbu kacang pedas yang menemani tahu bagai menyiksa penikmatnya yang tak tahan pedas. Dulu, tahu siksa mudah ditemui di berbagai perayaan Betawi seperti pernikahan atau bahkan menemani tontonan layar tancap. Kini keberadaannya semakin langka, terancam punah oleh gempuran kuliner modern. Cicipi tahu siksa. Rasakan perpaduan tradisi, rasa, dan cerita yang unik. Jelajahi kekayaan rasa Indonesia. Lestari

Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Pekan Baru, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar, di program informasi dan musik sore hari ini, kami masih akan menghadirkan informasi-informasi dan juga lagu-lagu request, bukan request tapi koleksi dari Pro 1 RRI Pekan Baru ya. Dan kali ini kami hadirkan informasi dari laman rri.co.id, pendengar, di mana tim SAR gabungan terus memperluas pencarian kapal jurnalis yang masih hilang di perairan Selat Sunda dekat Gunung Anak Rakatau, dan memasuki hari ke-6 tim SAR memperluas area pencarian hingga 6.010 nautical mil persegi. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten, Al Amrat, mengatakan pihaknya terus mengerahkan unsur laut, darat, dan udara, dan ia menyebut pencarian terus dioptimalkan dengan membagi wilayah operasi ke dalam 6 sektor. Dan juga seluruh potensi SAR dan juga sarana yang tersedia dikerahkan untuk memperbesar peluang menemukan para korban. Keselamatan personel juga tetap menjadi perhatian selama operasi berlangsung. 6 sektor yang menjadi fokus pencarian memiliki luasan berbeda dan didukung sejumlah kapal serta armada SAR sektor 5 memiliki luas 840 nm kuadrat dan melibatkan KRI Kerambit serta KRI Teluk Gili Manuk. Sektor W seluas 1120 nm kuadrat melibatkan KAL Anyer. Selanjutnya sektor Z seluas 809 nm kuadrat melibatkan KN SAR Basudewa dan KN SAR Antasena. Dan juga di 8 orang yang berada di dalam speedboat, yakni anak buah kapal, kapten, kemudian guide, serta 5 jurnalis. Mereka adalah Warta 55 tahun, Surakman 60 tahun, Herianto 49 tahun, M. Bagus Khoirunas 28 tahun, Ari Basuki 52 tahun, Yudis Daus 42 tahun, dan Donald. Dan hingga pelaksanaan operasi SAR hari ke-6, seluruhnya masih berstatus dalam pencarian. Informasi selengkapnya, pendengar, bisa Anda akses kembali dari laman rri.co.id. Dan juga, pendengar, kami informasikan untuk seruan azan penanda sholat asar wilayah Pekanbaru dan sewaktu dengannya akan berkumandang pada pukul 15.19 waktu Indonesia Barat. Untuk itu, bagi Anda yang mungkin dalam perjalanan atau sedang sibuk beraktivitas, usahakan untuk meluangkan waktunya sembari menanti seruan azan yang akan berkumandang sesaat lagi. Tetap bersama Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: Baik pendengar, waktu sudah menunjukkan pukul 15.19 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita dengarkan seruan azan penanda sholat asyar untuk wilayah Pekanbaru dan sewaktu dengannya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Seorang ayah berpesan kepada kedua anaknya. Pertama, jangan pernah kamu menagih hutang ataupun piutang. Kedua, jangan pernah tubuhmu terkena terik matahari secara langsung. 5 tahun berlalu setelah ayah wafat dan sang ibu datang melihat kondisi kedua anak-anaknya, si sulung dan si bungsu. Wahai anak sulungku, kenapa kondisi bisnismu demikian? Si sulung menjawab, saya mengikuti pesan ayah, Bu. Ayah bilang, saya dilarang menagih piutang kepada siapapun. Sehingga banyak piutang yang tidak dibayarkan dan lama-lama habislah modal saya. Lalu, ayah melarang saya terkena sinar matahari secara langsung dan saya hanya punya sepeda motor. Itulah kenapa sebabnya saya pergi dan pulang kantor selalu naik taksi dan ya, beginilah kondisinya, Bu. Sejenak, ibu pun merenung. Kemudian ia pergi ke tempat si bungsu. Ternyata si bungsu sekarang menjadi orang yang sangat sukses. Lalu ibunya bertanya, wahai anak bungsuku, hidupmu demikian beruntung, apa rahasianya? Lalu si bungsu pun menjawab, ini karena saya mengikuti pesan ayah, Bu. Pesan yang pertama, saya dilarang menagih piutang kepada siapapun. Oleh karena itu, saya tidak pernah memberikan hutang kepada siapapun. Tetapi, saya beri sedekah sehingga modal saya menjadi berkah. Pesan kedua dari ayah, Bu, saya dilarang terkena sinar matahari secara langsung. Karena saya hanya punya sepeda motor, saya berangkat sebelum matahari terbit dan pulang setelah matahari terbenam. Sehingga para pelanggan tahu, toko saya buka paling pagi dan tutup paling sore. Saudaraku, begitulah mindset atau cara pandang yang berbeda memberikan hasil yang berbeda pula.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
5: Surat dariku untukmu yang melupakan keluargamu. Sobat, memilih antara mengutamakan pekerjaan atau mengutamakan keluarga memang menjadi sebuah pilihan yang sulit. Di satu sisi, kita membutuhkan uang dari pekerjaan yang kita lakukan untuk kebutuhan keluarga. Tapi di sisi lain, keberadaan kita di tengah-tengah keluarga tak selalu tersedia karena waktu terkuras untuk urusan pekerjaan. Tapi salahkah bila memberikan porsi yang lebih pada urusan pekerjaan daripada keluarga? Apa benar uang yang kita dapat dari pekerjaan ini mampu memberikan kebahagiaan untuk keluarga kita? Cintai hidup Anda. Betapa kehidupan itu sebenarnya sangatlah harmonis. Keseimbangan antara karir dan uang atau cinta dengan keluarga membutuhkan proporsi yang sama. Ingatlah, bekerja siang dan malam bisa saja membuat Anda mengumpulkan uang dan materi dengan cepat, namun Anda banyak melewatkan proses-proses lainnya dalam keluarga Anda. Lihatlah pria mungil di hadapanmu yang membutuhkanmu saat ia ingin bertanya bagaimana cara menjawab PR sekolahnya. Atau lihat pula gadis kecilmu yang mulai beranjak dewasa dan baru saja mendapatkan datang bulan pertamanya. Atau bahkan lihatlah pasanganmu yang senantiasa ingin dirimu ada saat ia bersedih dan ingin menumpahkan beban perasaannya. Waktu bergerak dengan cepat, sobat. Secepat Anda mampu meraih segala yang Anda inginkan. Namun ingat, ianya tak akan pernah kembali. Untuk menaruh Anda kembali di masa di mana mereka kehilangan Anda waktu itu. Bekerjalah secukupnya, karena uang tak bisa bisa menggantikan waktumu yang hilang dari keluarga tercintamu. Dariku, sobat.

Masih dalam program informasi dan musik Pro 1 RRI Pekanbaru, mendengar kembali kami hadirkan informasi dari laman rri.co.id di mana BMKG mengingatkan masyarakat mewaspadai potensi hujan lebat hingga sangat lebat di sejumlah wilayah Indonesia. Minggu 13 September 2026. Peringatan ini terutama ditujukan untuk wilayah Aceh dan Sumatera Utara yang berpotensi mengalami hujan dengan intensitas yang tinggi. Perakirawan BMKG Henok Vita mengatakan kondisi cuaca di sejumlah daerah Indonesia cukup beragam, mulai dari udara kabur, berawan, hingga hujan dengan intensitas ringan dan juga sedang. Dan juga Henok Vita mengungkap, hujan ringan diperkirakan turun di Banda Aceh dan Padang, teruntuk wilayah Medan, diprediksi berpeluang diguyur hujan dengan intensitas sedang. Dan di Kalimantan, ia menjelaskan udara kabur berpotensi terjadi di Tanjung Selor, Palangkaraya, Samarinda, dan Banjarmasin. Sementara wilayah Pontianak diperkirakan mendapat hujan dengan intensitas ringan. Lalu ke Kendari dan juga Palu diprediksi mengalami cuaca berawan tebal, sementara Mamuju berpeluang diguyur hujan ringan. Beranjak ke Maluku dan Maluku Utara, Ambon diperkirakan berawan, sedangkan Ternate berpotensi mengalami awan tebal. Dan BMKG menghimbau masyarakat, terutama di Aceh dan juga Sumatera Utara, meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi hujan lebat hingga sangat lebat. Dan masyarakat juga disarankan memperhatikan perkembangan informasi cuaca dari BMKG, terutama ketika melakukan aktivitas di luar ruangan. Informasi selengkapnya, pendengar, Anda bisa akses kembali dari laman rri.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap.

0: Ngerjain tugas?
1: Enggak deh, Ran. Lagian, deadline-nya juga masih lama.
2: Enggak, video yang kemarin udah kamu edit belum? Aku tunggu ya, maksimal besok jam 10.
1: Oh gitu ya? Oke, siap, Rai. Kalem aja, ah. Masih bisa ngedit besok pagi.
3: Rangga, katanya mau beresin rumah.
1: Nanti ya, Bu. Besok lagi deh.
4: Stop menunda-nunda kalau kamu nggak mau terkena prokrastinasi, yaitu istilah bagi perilaku seseorang yang suka menunda-nunda pekerjaan hingga menit terakhir atau bahkan melewati deadline. Dampak dari prokrastinasi bisa mengurangi profesionalisme, terkena stres akibat tekanan, gangguan mental, bahkan mempengaruhi hubungan kamu dengan orang lain. Atasi prokrastinasi dengan buat daftar prioritas, manajemen waktu sebaik mungkin, bangun semangat, dan motivasi diri.
3: Gak, kamu kapan mau punya pasangan? Terus dikenalin ke ibu.
1: Ntar aja deh, Bu. Masih lama juga. Lagian kan gak ada deadline-nya.
5: Tahukah Anda kalau Indonesia sebenarnya memiliki reaktor nuklir? Adalah reaktor nuklir Triga 2000 yang ada di Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Bandung. Merupakan reaktor nuklir pertama dan tertua di Indonesia. Reaktor nuklir ini diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia saat itu, Soekarno, pada tahun 1965. Ketika meresmikan reaktor nuklir Triga, Presiden Soekarno menyampaikan pernyataan bahwa Indonesia sudah memasuki era atom. Dengan penguasaan teknologi atom, maka Indonesia sudah siap memasuki era modern. Status reaktor Triga 2000 yang ada di Bandung saat ini sudah tidak dioperasikan dan reaktor nuklir ini telah difungsikan untuk kepentingan pendidikan.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru. Dan selanjutnya pendengar, kita akan ikuti lintas berita Korwil 15 Pedang Prabu yang disiarkan dari RRI Tanjung Pinang.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
2: Lintas Berita Korwil. Mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15. RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
1: Selamat sore pendengar, berjumpa lagi bersama saya Reni Ilda Valantra dalam Lintas Berita Korwil Nusantara 15 edisi hari ini Minggu 13 September 2026.

0: Mengawali perjumpaan kali ini, kami sampaikan informasi dari RRI Pekanbaru. BNN Pekanbaru bongkar ancaman baru narkotika lewat vape. Ribuan cairan elektrik terbukti mengandung zat berbahaya. Selengkapnya, Alwi Suryat Maja melaporkan.
1: Peredaran vape yang mengandung zat narkotika menjadi perhatian serius Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru. Kepala BNN Pekanbaru Kombes Pol Dr. Wawan mengingatkan masyarakat khususnya generasi muda dan mahasiswa untuk mewaspadai modus baru penyalahgunaan rokok elektrik yang kini mulai beredar. Wawan menjelaskan salah satu zat yang ditemukan dalam cairan vape tersebut adalah etomidate, yaitu obat anestesi yang seharusnya hanya digunakan untuk kepentingan medis dan berada dalam pengawasan tenaga kesehatan. Penggunaan zat tersebut di luar prosedur medis dapat menimbulkan dampak berbahaya karena berpotensi menyebabkan ketergantungan serta mengganggu sistem saraf pusat.
2: Ya, digunakan untuk kepentingan medis sebenarnya, medis salah gunakan. Ini pertama kali vape itu, pertama kali bermula di Tiongkok tahun 2023. 2024 ditemukan produksi ilegal di Bangkok, Thailand. Berikutnya saat ini udah nyampe ke Indonesia. Ke Pekanbaru sudah, kan itu. Nah, ini etomidate di Singapura sudah dilarang. Di Indonesia baru tahun 2025 dilarang masuk ke dalam narkotika golongan 2 sesuai dengan Permenkes RI nomor 15 tahun 2025. Ini modus baru penyegaran rokok elektrik PEP. Nah, ini ada 1740 cairan PEP yang diperiksa BNN pada 12 Agustus 2006. Dan 1716 ini terbukti menggunakan atau mengandung narkotika. 88% terdeteksi mengandung etomidate, obat anestesi berbahaya di luar pengawasan medis. Ya. Ini perangkat PEP dialihfungsikan menjadi instrumen adiksi yang merusak susunan saraf pusat dan mengancam generasi emas Indonesia.
1: Sementara itu, Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi LLDIKTI Wilayah 17 yang membawa Provinsi Riau dan Kepri, Nopriadi, mengingatkan mahasiswa untuk memiliki kemampuan mengenali diri sebagai benteng menghadapi pengaruh negatif lingkungan. Menurutnya, mahasiswa juga perlu memahami kekuatan kelemahan. Ulangi, menurutnya generasi muda terutama mahasiswa perlu memahami kekuatan dan kondisi emosi serta tujuan hidup sehingga tidak mudah terbawa arus pergaulan yang dapat merugikan masa depan.
3: Pahami kekuatan diri kita, pahami kelemahan kita, nilai emosi serta tujuan hidup kita. Tanpa mengenali diri kita sendiri, mudah terbawa tekanan lingkungan.
1: BNN Pekanbaru berharap masyarakat khususnya generasi muda semakin meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai modus baru penyalahgunaan narkoba termasuk melalui perangkat vape yang mengandung zat berbahaya. Demikian Alwi Suryat Maja melaporkan.
0: Rencana Liga Top Skor di Pekanbaru mendapat dukungan penuh pemerintah Kota Pekanbaru. Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho menegaskan, kegiatan PSSI akan terus didukung sebagai bagian dari upaya mengembangkan sepak bola sekaligus membina atlet-atlet muda di Kota Pekanbaru. Selengkapnya, Hairani Januarini melaporkan.
4: Pemerintah Kota Pekanbaru menyatakan dukungan penuh terhadap rencana penyelenggaraan event sepak bola nasional Liga Top Skor di Kota Pekanbaru. Kehadiran kompetisi tersebut dinilai menjadi peluang penting untuk mendorong perkembangan sepak bola sekaligus meningkatkan pembinaan atlet muda di daerah. Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho mengatakan, pemerintah Kota Pekanbaru akan terus memberikan dukungan terhadap berbagai kegiatan yang digelar Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI, khususnya yang berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan sepak bola.
5: Liga Top Skor itu ada di Kota Pekanbaru. Mudah-mudahan nanti pemerintah Kota Pekanbaru kegiatan PSSI selalu didukung. Tentu kita perlu mendukung ini agar apa? Agar PSSI tidak hanya ada pada saat pelantikan, tapi terus ada, terus mengembangkan diri bakat anak-anak Kota Pekanbaru.
4: Sementara itu, Ketua PSSI Kota Pekanbaru Roni Saputra mengatakan, kepercayaan menjadikan Pekanbaru sebagai tuan rumah Liga Top Skor akan memberikan dampak positif bagi perkembangan sepak bola daerah. Kompetisi berskala nasional tersebut menjadi kesempatan bagi atlet muda Pekanbaru untuk menguji kemampuan sekaligus menunjukkan kualitas mereka.
5: Jadi mengundang bisa membawa angin segar untuk PSSI Kota Pekanbaru untuk prestasi yang terdekat mungkin Porda atau Pekanbaru.
4: Penyelenggaraan Liga Top Skor di Pekanbaru diharapkan tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga momentum memperkuat ekosistem pembinaan sepak bola. Dukungan pemerintah, PSSI, pelaku olahraga, dan masyarakat diharapkan dapat melahirkan lebih banyak pesepak bola muda berprestasi dari Kota Pekanbaru. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
0: Selanjutnya kita ke RRI Batam. Panglima Komando Operasi Udara Nasional TNI Angkatan Udara Marsekal Madya TNI Minggit Tribowo menutup kegiatan latihan penanganan pasca Force Down Koop Sutnas Tahun Anggaran 2026 di Bandara Hang Nadim Batam. Laporan disampaikan oleh Meta Fajar Walinda.
6: Lanut Hang Nadim Batam menjadi tuan rumah kegiatan latihan penanganan pasca Force Down Koop Sutnas Tahun Anggaran 2026. Kegiatan ini merupakan bentuk realisasi dari Koop Sutnas beserta satuan jajaran siap melaksanakan operasi penegakan hukum dan pengamanan ruang udara di wilayah Komando Daerah Angkatan Udara 1 dalam rangka mendukung tugas pokok TNI Angkatan Udara. Kegiatan ini diselenggarakan selama 2 hari yaitu 10 dan 11 September di Terminal Kargo Bandara Internasional Hang Nadim Batam. Penutupan kegiatan ini dipimpin oleh Panglima Koops Sutnas atau Komando Operasi Udara Nasional TNI AU Marsekal Madya TNI Minggit Tribowo. Kepada awak media, Minggit menyampaikan peran TNI AU dalam menjaga keamanan ruang udara.
7: Dan tadi sudah kita sampaikan di dalam sambutan maupun di dalam narasi, bagaimana sinergitas itu menjadi penting seluruh stakeholder. Karena begitu kita bicara tentang penegakan hukum di ruang udara, di situ keterlibatannya menjadi semakin banyak kementerian terkait. Dan ini sangat-sangat didukung dengan adanya undang-undang pengelolaan ruang udara yang sudah disahkan tahun 2025. Dan sekarang sedang disusun lebih teknis di dalam RPP. Ini membuktikan bahwa peran Angkatan Udara semakin nyata di dalam mewujudkan tugas untuk penegakan hukum.
6: Latihan ini bertujuan menguji dan meningkatkan kesiapan, khususnya pada tahapan setelah suatu pesawat dilakukan force down. Latihan bukan hanya tentang bagaimana pesawat tersebut dipaksa mendarat, tetapi juga bagaimana setelah mendarat pesawat, awak, penumpang, dan barang yang ada di dalamnya dapat ditangani dengan aman, tertib, dan sesuai aturan. Komandan Lanut Hang Nadim Batam, Letnan Kolonel Penerbang Indra Alexander Yosef Lesi, sebagai Densatkes dan tuan rumah kegiatan, menjelaskan langkah yang diambil Lanut Hang Nadim ke depannya.
8: Kalau tuan rumah ya kita namanya penerbangan operasional harus selalu siap mendukung operasional penerbangan, karena itu tugas utama setiap pangkalan TNI Angkatan Udara yang ada di AU sendiri. Sehingga dalam kegiatan ini memang kita sangat harus bisa mendukung, dan dengan adanya aktivasi dari undang-undang ruang udara sehingga langit itu diberikan tugas yang lebih lagi, sehingga anggota-anggota kami juga sekarang sedang disekolahin untuk menjadi penyidik udara. Jadi kedepannya targetnya adalah seluruh pangkalan di Angkatan Udara itu bisa melaksanakan kegiatan yang seperti dicontohkan pada pagi hari tadi.
6: Latihan ini melibatkan banyak kementerian, lembaga, dan pihak lain karena masing-masing memiliki tugas dan wewenang yang berbeda. Latihan ini menguji kerjasama dan kolaborasi seluruh pihak ketika menghadapi situasi yang membutuhkan penanganan cepat dan terpadu. Pimpinan menekankan 3 hal utama dalam latihan, yaitu pemahaman tugas setiap personil, koordinasi antar lembaga, dan keselamatan. Latihan dilakukan secara realistis dan profesional guna meningkatkan kesiapan menghadapi situasi nyata. Dari Batam Kepulauan Riau, Fajar Walinda melaporkan.
0: Dewan dan Equator Gate System Batam memastikan akan bangun sistem pemurnian air laut menjadi air tawar untuk penuhi kebutuhan air data center mereka dan siap berkontribusi untuk kebutuhan air masyarakat jika mengalami kebutuhan pasokan. Ahmad Rifai Kasim menyampaikan laporannya.
9: Yang nanti akan diserahkan kepada BP Batam, Equator lebih kencang lagi. Sekarang sudah mulai memikirkan
10: kebutuhan air yang besar untuk mendinginkan data center mendorong pengembang membawa sumber air sendiri ke Batam. Investor data center seperti Daiwan dan PT Equator Gate System Batam atau EGSB bahkan telah menyiapkan SWRO yang nantinya diserahkan kepada BP yang berpeluang dimanfaatkan sebagai air berlebih untuk masyarakat sekitar. SWRO atau Seawater Reverse Osmosis merupakan teknologi yang mengubah air laut menjadi air tawar dengan menyaring garam dan zat terlarut lainnya. Teknologi ini menjadi salah satu pilihan untuk memenuhi kebutuhan air data center tanpa menambah tekanan pada sumber air tawar yang tersedia. Kepala Badan Pengurusan Batam Amsakar Ahmad mengatakan kebutuhan air menjadi salah satu pertimbangan dalam pengembangan data center di Batam. Pemerintah dan BP memberi dukungan perizinan dengan syarat pengembang ikut menyiapkan infrastruktur air.
9: Kita okay sepanjang dia dapat membangun SWR. Bahkan dia berkomitmen membangun instalasinya itu yang nanti akan diserahkan kepada BPBD. Ekuator lebih kencang lagi. Sekarang sudah mulai memikirkan membuat perencanaan untuk SWRO, Seawater Reverse Osmosis, pemanfaatan air laut untuk disuling menjadi air tawar.
10: Diketahui Day One, perusahaan infrastruktur digital asal Singapura mengembangkan kampus data center berskala besar di Batam. Dalam pengembangannya, perusahaan tersebut menyatakan kesiapan membangun instalasi SWRO untuk memenuhi kebutuhan air fasilitasnya. Komitmen itu tidak berhenti pada persediaan air untuk kepentingan operasional perusahaan. Instalasi tersebut nantinya akan diserahkan kepada BP untuk dikelola setelah pembangunannya selesai. Jika nantinya kapasitas produksi SWRO lebih besar daripada kebutuhan data center, kelebihan produksi dapat diarahkan untuk kebutuhan air tawar di kawasan sekitar, meski penerapannya masih bergantung pada kapasitas instalasi dan hasil kajian. Dari Batam Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
0: Selanjutnya kita ke RRI Padang. Balai Penyelenggara Jaminan Produk Halal Balai PJPH Sumatera Barat memperkuat pengawasan terhadap produk yang telah mengantongi sertifikat halal. Langkah ini dilakukan untuk memastikan pelaku usaha tetap konsisten menggunakan bahan dan menerapkan proses produksi sesuai ketentuan halal hingga produk beredar di masyarakat. Berikut laporan Sali Dela Putri.
11: Halal ini geraknya kan memang menjaga konsistensi untuk halal itu sendiri, ya baik dari segi bahan atau proses.
12: Kepala BPJPH Sumatera Barat Ikrar Abdi di Padang kepada RRI pagi tadi mengatakan pengawasan terhadap produk bersertifikat halal berpedoman pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Pengawasan dilakukan melalui dua mekanisme, yaitu secara berkala setiap 6 bulan dan secara mendadak jika terdapat aduan atau temuan pelanggaran di lapangan. Ikrar menyampaikan pengawasan tidak hanya dilakukan pemerintah melalui BPJPH Sumatera Barat dan pengawas di kabupaten maupun kota, namun juga melibatkan masyarakat. Pelaku usaha wajib menjaga konsistensi kehalalan produk mulai dari bahan yang digunakan hingga proses produksi sesuai komitmen saat mengajukan sertifikasi halal. Ikrar mencontohkan pelaku usaha yang sebelumnya menggunakan ayam dari rumah potong unggas bersertifikat halal tidak diperbolehkan menggantinya dengan bahan dari sumber yang tidak jelas status kehalalannya. Jika ditemukan dugaan pelanggaran, masyarakat dapat melaporkannya melalui kanal SPAN Lapor atau langsung pada BPJPH Sumatera Barat maupun melalui pengawasan halal di daerah.
11: Jadi ya kan dia sudah dapat sertifikat halal tapi melanggar, ya tidak ada aduan, ya kan tidak bisa juga kita apakan tindak, kecuali memang kita ada yang berkala itu kan mungkin ada sampel-sampel yang kita lakukan pengawasan itu dalam masyarakat.
12: Kepala BPJPH Sumatera Barat Ikrar Abdi berharap 110.000 produk yang telah memiliki sertifikat halal dari 62.000 pelaku usaha di Sumatera Barat dapat terus memenuhi dan menjaga konsistensi ketentuan halal. Jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran dan pelaku usaha terbukti tidak lagi memenuhi ketentuan, sertifikat halal dapat dikenakan sanksi hingga pencabutan. Salidala Putri melaporkan.
0: Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat mendorong penguatan dalam penilaian kondisi masyarakat untuk memastikan bantuan sosial dan bantuan perumahan diberikan secara tepat sasaran. Langkah tersebut dilakukan dengan memeriksa kesesuaian data sosial ekonomi dengan kondisi nyata masyarakat, termasuk kelayakan tempat tinggal. Berikut disampaikan Widi Dwi Putri Liani.
13: Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat, Saifullah di Padang hari ini mengatakan, asesmen diperlukan untuk memastikan data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik atau BPS, khususnya data tunggal sosial ekonomi nasional sesuai dengan kondisi masyarakat di lapangan. Menurutnya, pemeriksaan tersebut mencakup kondisi rumah serta berbagai indikator kesejahteraan lainnya. Ia menjelaskan, Dinas Sosial memiliki bidang penanganan pertimbangan miskin atau TPM yang secara rutin melaksanakan asesmen. Kegiatan tersebut bertujuan membantu memastikan validitas data dan menentukan kondisi kesejahteraan masyarakat berdasarkan berbagai indikator yang telah ditetapkan. Ia menyebutkan, kondisi rumah menjadi salah satu indikator penting dalam penilaian kesejahteraan masyarakat. Pemeriksaan dilakukan secara rinci, mulai dari kondisi lantai, dinding, hingga atap rumah yang kemudian didokumentasikan dan diinput ke dalam sistem pendataan.
14: Soal asesmen untuk memastikan bahwa data-data yang keluar dari BPS ya, sekarang kan DTSN namanya, Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional, itu betul-betul valid dan bagaimana kondisi sebenarnya termasuk rumahnya. Jadi kalau berhubungan dengan ketersediaan bantuan perumahan ini, itu perkintan ya kalau di provinsi kita rutin mengadakan asesmen itu. Salah satu kegiatan yang rutin itu memang asesmen.
13: Saifullah menegaskan, kondisi rumah yang tidak layak belum tentu secara otomatis menempatkan seseorang pada kelompok kesejahteraan terbawah. Penentuan peringkat kesejahteraan juga mempertimbangkan indikator lain seperti penghasilan, kepemilikan aset, serta penggunaan listrik. Sementara itu, pengamat sosial Universitas Andalas, Dr. Indradin menilai ketepatan sasaran bantuan perumahan mestinya dapat diwujudkan melalui penguatan peran perangkat masyarakat di tingkat bawah. Menurutnya, RT, RW, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat atau LPM, hingga pemerintahan nagari memiliki peran penting dalam memetakan kondisi rumah tangga dan kelayakan hunian masyarakat.
15: Rumah yang layak dan tidak layak itu mestinya memang terpetakan dengan baik. Kalau kita tadi wujudkan kolaborasi, saya pikir dari saya lihat angkanya itu, angka-angka bantuan itu cocoknya memang stimulan judulnya. Stimulan kan itu hanya merangsang ya. Mestinya masyarakat setempat itu bisa membuatnya lebih bernilai tinggi ya. Kalau kita hidupkan budaya lokal kita, kalau dikolaborasikan dengan baik, rumah layak huni itu akan cepat terwujud.
13: Ia menambahkan, bantuan perumahan yang diberikan pemerintah perlu dipadukan dengan dukungan Basnas, lembaga sosial, dan masyarakat melalui konsep bantuan stimulan. Bantuan tersebut diharapkan menjadi pemicu agar masyarakat dapat meningkatkan kualitas rumah secara mandiri melalui kolaborasi dan gotong royong. Widi Dwi Putriliani melaporkan.
0: Kita beralih ke RRI Tanjung Pinang. Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Kepri mendorong kepala daerah di Kepri menindaklanjuti instruksi Presiden nomor 11 tahun 2026. Reporter Rispan Badrian menyampaikan laporannya.
16: Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau meminta Gubernur Kepri serta para bupati dan wali kota segera menindaklanjuti instruksi Presiden Impres nomor 11 tahun 2026. Instruksi tersebut mengatur penguatan penegakan larangan pembukaan lahan dengan cara membakar, serta pengendalian kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Kepri, Lagat Siadali mengatakan, langkah antisipasi perlu dilakukan secara cepat karena Indonesia saat ini memasuki puncak musim kemarau hingga Oktober mendatang. Kondisi tersebut dinilai dapat meningkatkan risiko munculnya titik api, baik akibat faktor cuaca maupun aktivitas pembukaan lahan.
17: Harapannya adalah agar semua elemen dapat didayagunakan, baik itu organisasi masyarakat maupun lembaga pemerintah di daerah, supaya menyamakan persepsi dan melakukan langkah-langkah yang penting terkait penanganan keadaan darurat bencana kebakaran hutan.
16: Ombudsman mendorong Gubernur Kepri segera membentuk satuan tugas, Satgas Penanganan Karhutla tingkat provinsi, dan mengkoordinasikan pembentukan satgas serupa di tingkat kabupaten dan kota. Langkah tersebut dinilai penting untuk menyatukan koordinasi pemerintah, aparat, serta organisasi masyarakat dalam menghadapi potensi bencana karhutla.
17: Memberikan responsibility terkait dengan adanya kebakaran atau potensi kebakaran di pemukiman warga, lahan yang terlantar maupun lahan yang dibuka kepada petugas atau satgas supaya bisa sedini mungkin, seawal mungkin dilakukan penanganan, pencegahan supaya tidak meluas.
16: Ombudsman juga menyoroti potensi asap kiriman dari Pulau Sumatera yang dapat melintasi wilayah Batam dan Tanjung Pinang. Penanganan secara cepat dinilai penting untuk menjaga kualitas udara dan kesehatan masyarakat, sekaligus memastikan aktivitas industri dan perekonomian di Batam tetap berjalan. Reporter Rispan Badrian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Puluhan warga desa di Kabupaten Bintan telah melakukan pendaftaran sebagai calon kepala desa tahun 2026. Selengkapnya disampaikan reporter Febriansyah.
18: Hingga di hari terakhir pengembalian formulir pendaftaran bakal calon kepala desa tahun 2026 di Kabupaten Bintan, terdapat sebanyak 53 calon yang mengambil formulir. Menurut Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa PMD Kabupaten Bintan, Firman Setiawan, saat dihubungi pada Jumat sore 11 September bertepatan hari terakhir pengembalian formulir pendaftaran, masih terdapat sejumlah desa yang belum sepenuhnya mengembalikan formulir pendaftaran kepada panitia. Beberapa di antaranya yakni Desa Sebong Lagoy, Desa Sebong Pre, dan Desa Mentebung, Kecamatan Tambelan.
19: Ini kan batas hari terakhir kan hari ini nih untuk menyampaikan kembali. Nah, kami nanti tunggu informasi lagi dari kawan-kawan. Kira-kira yang belum ini kan hanya Tuapai Selatan, Sebong Lagoy, dan Mentebung. Kalau kami cek di sana memang belum dapat nih, tadi dihubungi dengan kawan-kawan. Pagi tadi pun kami rapat belum mendapatkan gambaran apakah dua orang yang sudah ngambil formulir di Mentebung sudah mendaftar atau belum. Iya, kalau tidak ada yang daftar berarti diperpanjang waktunya 15 hari. Mulai dari Senin, 15 hari kerja ke depan.
18: Kepala Dinas PMD Kabupaten Bintan Firman Setiawan menjelaskan setelah tahapan pendaftaran, panitia akan melakukan verifikasi kembali terhadap berkas bakal calon yang telah diserahkan. Proses verifikasi dijadwalkan berlangsung pada 14 hingga 16 September. Apabila ditemukan kekurangan atau ketidaklengkapan dokumen, bakal calon masih diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan. Waktu yang diberikan untuk melengkapi berkas tersebut berlangsung selama 2 hari, dengan batas akhir perbaikan pada 17 hingga 18 September. Pada 16 September, panitia juga akan menetapkan batas awal bakal calon yang dinyatakan gugur apabila jumlah kandidat di suatu desa tetap kurang dari 2 orang setelah masa perpanjangan. Selanjutnya, penetapan nomor urut calon ditargetkan sudah dilakukan paling lambat 30 Oktober 2026. Reporter Febriansyah, RRI, Tanjung Pinang.
0: Selanjutnya kita ke RRI Bukit Tinggi. Kuarcap 12 Padang Panjang melantik Satuan Karya Pramuka Pengawas Obat dan Makanan atau SAKAPOM untuk memperkuat edukasi keamanan obat dan makanan. Selengkapnya dilaporkan reporter Nofri.
20: Kota Padang Panjang mencatatkan langkah baru dalam penguatan peran gerakan pramuka di bidang pengawasan obat dan makanan. Kuartir Cabang 12 Gerakan Pramuka Kota Padang Panjang menjadi yang pertama di Sumatera Barat yang melantik pengurus pimpinan cabang Satuan Karya Pramuka Pengawas Obat dan Makanan atau SAKAPOM. Wali Kota Padang Panjang Hendi Anis menyampaikan, pengurus yang baru dilantik memiliki tanggung jawab untuk menghadirkan program edukatif sekaligus mendorong anggota pramuka menjadi pelopor budaya masyarakat yang cerdas dalam memilih produk. Dirinya menyebut pembentukan SAKAPOM sebagai langkah penting untuk memperluas kontribusi gerakan pramuka di tengah masyarakat. Menurut Wali Kota, pelantikan tersebut bukan hanya seremonial, melainkan merupakan awal dari sebuah gerakan.

0: Lebih lanjut, Hendrianis juga menegaskan kesiapan Padang Panjang menjadi daerah percontohan dalam pengembangan Sakapom di Sumatera Barat. Dengan telah dilantiknya pengurus perdana tersebut, dirinya berharap Sakapom dapat berkembang dan menjadi model yang kemudian diikuti oleh kuartir cabang lainnya di Sumatera Barat. Wali Kota juga berharap keberadaan Sakapom tidak berhenti pada kegiatan internal Pramuka, tetapi mampu memberikan edukasi kepada masyarakat. Dengan demikian, anggota Pramuka diharapkan dapat menjadi perpanjangan tangan dalam membangun kesadaran mengenai pentingnya keamanan obat dan makanan. Nofri melaporkan.
1: Kehadiran Rumah Sakit EYE 2024 di lokasi strategis Jalan Raya Pasianagari Ampang Gadang, Kecamatan Ampe Gadang, diapresiasi langsung Bupati Agam Benny Warlis. Berikut laporan Alwan Ahmad Fauzan.
2: Pemerintah Kabupaten Agam terus memperkuat kolaborasi dalam upaya menghadirkan fasilitas pelayanan kesehatan yang kini semakin representatif. Hal ini ditandai dengan kehadiran Bupati Agam Benny Warlis yang secara resmi membuka dan meresmikan operasional Rumah Sakit Padang Eye Center PEC Agam yang berlokasi strategis di Jalan Raya Pasia, Nagari Ampang Gadang, Kecamatan Ampeangke, Kabupaten Agam. Peresmian ini ditandai dengan pengguntingan pita dan penandatanganan prasasti oleh orang nomor satu di kabupaten tersebut. Dalam sambutannya, Bupati Benny Warlis menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada manajemen PEC Group atas investasi dan komitmennya dalam membangun fasilitas kesehatan modern di wilayah Agam. Bupati Agam menuturkan, kehadiran rumah sakit umum ini dinilai sejalan dengan visi pemerintah daerah untuk mewujudkan masyarakat Agam yang sehat dan maju dalam pemenuhan layanan kesehatan.
3: Ini adalah awal, jadi akan berkembang terus menjadi rumah sakit yang besar. Dan itu mimpi kita. Tentunya atas nama pemerintah Kabupaten Agam, ini juga impian kami sebenarnya, impian masyarakat Kabupaten Agam, berdirinya rumah sakit di Kabupaten Agam.
2: Sementara itu, Direktur Rumah Sakit PEC Agam, Dr. Artati Suryani, MPH, menegaskan bahwa rumah sakit dengan slogan melayani dengan hati ini siap memberikan pelayanan medis yang komprehensif. Dirinya menjelaskan, selain fokus pada kesehatan mata, RS PEC Agam juga dilengkapi dengan instalasi gawat darurat IGD 24 jam, polis spesialis penyakit dalam, anak, bedah, serta kebidanan dan kandungan atau OBJIN.
4: Kami percaya bahwa rumah sakit bukan hanya tentang gedung dan peralatan, tetapi tentang kepercayaan masyarakat. Karena itu, mutu pelayanan dan keselamatan pasien akan menjadi prioritas kami. Kami juga menyadari bahwa pelayanan kesehatan membutuhkan kolaborasi. Untuk itu, kami siap bersinergi dengan pemerintah Kabupaten Agam, pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Dinas Kesehatan, Puskesmas, Rumah Sakit, dan fasilitas kesehatan lainnya, serta BPJS, BPJSTK, organisasi profesi, mitra usaha, serta seluruh pemangku kepentingan.
2: Sebagaimana diketahui, gedung RSPEC Agam seluas 2.500 20 meter persegi juga dilengkapi dengan fasilitas rawat inap, intensive care unit atau ICU, serta penunjang diagnostik modern seperti laboratorium patologi klinik dan radiologi. Acara peresmian ini turut dihadiri jajaran Forkopimda Kabupaten Agam, tokoh masyarakat, alim ulama, cadia pandai, serta segenap manajemen jaringan Rumah Sakit Padang Eye Center. Dari Kabupaten Agam, Alan Fauzan, RRI Bukit Tinggi melaporkan.
1: Berita terakhir dari RRI Ranai. Dinkes Natuna mengimbau masyarakat tetap waspada terhadap penyakit HFMD atau penyakit tangan kaki mulut, kaki dan mulut, meski hingga kini belum ada laporan kasus di Natuna. Berikut disampaikan reporter Analia Widi.
5: Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna menghimbau masyarakat tetap waspada terhadap penyakit HFMD, flu Singapura atau penyakit tangan kaki dan mulut, yang hingga kini belum terdapat laporan kasus tersebut dari puskesmas di wilayah Natuna. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna, Hikmat Aliansah, mengatakan HFMD merupakan penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus. Penyakit ini umumnya dapat sembuh dengan sendirinya dan tidak tergolong berbahaya.
6: Ya, jadi untuk kondisi Natuna terhadap flu Singapura atau yang boleh kita kenal HFMD, hand mouth foot disease, itu sebenarnya ini penyakit virus yang bisa sembuh sendiri, ya, artinya tidak terlalu berbahaya. Kemudian untuk di Natuna sendiri pun belum terdapat atau belum ada laporan kasus, ya.
5: Sementara itu, warga Natuna, Irfan, berharap tidak ada kasus flu Singapura di wilayah Ranai maupun Kabupaten Natuna. Ia menilai kewaspadaan tetap diperlukan dengan menjaga kebersihan tangan dan lingkungan.
7: Sebagai warga Kami berharap tidak ada kasus HAMD di Natuna. Tapi kita tetap perlu waspada. Jadi ya menjaga kebersihan tangan dan lingkungan, serta memperhatikan kondisi anak-anak, agar kalau ada gejala bisa segera ditangani dan dicek kesehatan rutin tentunya.
5: Masyarakat juga diminta menjaga kebersihan, terutama untuk lingkungan, dan menghindari kontak erat dengan orang yang sedang mengalami gejala. Jika muncul gejala yang mengarah pada flu Singapura ini, masyarakat dianjurkan segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan. Penerapan pola hidup bersih dan sehat menjadi salah satu langkah penting dalam menjaga kesehatan serta mencegah berbagai penyakit menular di lingkungan masyarakat. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Natuna mematangkan persiapan reformasi birokrasi tahun 2026. Selengkapnya disampaikan reporter Yusvianti.
8: Pemerintah Kabupaten Natuna terus mematangkan persiapan menghadapi evaluasi reformasi birokrasi tahun 2026 yang menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat. Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna, Sari Ekawati mengatakan persiapan dilakukan karena setiap tahunnya pemerintah Kabupaten Natuna menjalani evaluasi terhadap penyelenggaraan reformasi birokrasi. Ia mengatakan sesuai batas waktu yang diberikan, seluruh proses dan tindak lanjut evaluasi reformasi birokrasi ditargetkan dapat diselesaikan paling lambat 30 September 2026.
9: Kondisi yang lebih baik sebenarnya. Kalau kita lihat indeks yang diterima pada tahun 2025 itu kan sangat baik ya, sudah 77% nilainya. Tapi kita mengejar angka lagi bagaimana nanti dengan melaksanakan program-program prioritas nasional tadi, Bu. Nah, jadi juga tadi kita mengusahakan ke OPD-OPD bagaimana progres yang mereka capai. Nah, jadi memang setiap perangkat daerah itu sebagai penanggung jawab di RB General. Nah,
8: Sari menjelaskan salah satu tujuan utama yang ingin dicapai bukan sekedar memperoleh nilai evaluasi, tetapi mendorong perubahan dan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan di Kabupaten Natuna. Sementara itu, Kepala Bidang Kearsipan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Natuna, Yuli, menyebutkan berdasarkan hasil audit internal terhadap perangkat daerah terjadi peningkatan yang cukup signifikan dari sekitar 32,55% menjadi 59,66%.
10: Hasil audit internal pada OPD itu mengalami kenaikan yang cukup signifikan, yang pada tahun dulu itu sebesar 32,55%, sekarang itu sekitar 59,66%. Jadi itu mengalami kenaikan karena hasil.
8: Ia menjelaskan pencapaian tersebut tetap membutuhkan kerja keras dan komitmen bersama karena pengelolaan kearsipan tidak hanya menjadi tanggung jawab Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, tetapi juga seluruh perangkat daerah. Dengan sinergi dan perbaikan berkelanjutan, pemerintah Kabupaten Natuna berharap reformasi birokrasi pelayanan publik serta tata kelola kearsipan semakin baik dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Demikian, Yusvianti melaporkan.

0: Pendengar berita dari RRI Ranai tadi sekaligus menutup seputar berita Korwil 15 sore ini. Terima kasih Anda sudah bersama kami. Saya Renilda Valantra bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa.
1: Sekian, Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Wah, kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
4: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata, manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar dan suasana hati juga lebih baik.
3: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
4: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
3: Siap, demi hidup sehat.
5: Percaya nggak kalau yang ini bukan suara makhluk halus? Itu tadi adalah suara musang. Suara tadi bukan buat nakutin manusia, melainkan untuk menarik musang lain saat musim kawin. Suara mirip tertawa ini bisa muncul salah satunya berkat tulang hioid di leher musang. Anda mungkin pernah mendengarnya malam-malam. Ini normal sebab musang adalah hewan yang aktif di malam hari. Nah, kalau Anda dengar suara tadi malam-malam, mungkin ada musang di atap atau di pohon dekat rumah Anda.

Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Masih dalam program informasi dan musik, pendengar. Nah, kami hadirkan bagi Anda yang gemar menonton film layar lebar, terutama genre horor, di mana film Korea Selatan Hope garapan Na Hong Jin resmi tayang di bioskop Indonesia sejak 9 September 2026. Dan film bergenre sci-fi thriller ini dan monster ini mengisahkan perjuangan warga desa menghadapi kemunculan makhluk misterius. Hope sendiri mengambil latar di Hope, wilayah terpencil dekat perbatasan Korea Selatan dan Korea Utara. Kehidupan warga berubah setelah kemunculan ancaman yang membuat mereka harus bertahan dengan sumber daya terbatas. Dan film ini dibintangi Hwang Jung Min sebagai kepala polisi bernama Bum Seok, dan Jung Ho Yoon juga tampil sebagai Sung Ae setelah sebelumnya dikenal lewat serial Squid Game. Dan Jo In Sung memerankan Sung Ki, pemburu lokal yang ikut menghadapi ancaman di kawasan pegunungan. Dan ketiganya menjadi bagian penting dari sudut pandang manusia dalam menghadapi fenomena yang tidak mereka pahami. Dan cerita berpusat pada kepala pos polisi setempat, Bum Seok. Ia bersama polisi muda Sung Ae berusaha melindungi warga desa yang sebagian besar merupakan kelompok lanjut usia. Dan di tengah situasi tersebut, bantuan dari luar tidak kunjung datang karena komunikasi terputus. Dan petugas tambahan juga dialihkan untuk menangani kebakaran hutan yang terjadi di sekitar wilayah tersebut. Sementara Sung Ki bersama sejumlah warga berusaha melacak makhluk tersebut di kawasan pegunungan, namun pencarian itu berubah menjadi situasi berbahaya ketika mereka justru menjadi sasaran buruan. Nah, bagaimana sih ceritanya? Nah, bagi Anda penonton Indonesia, Hope ini kini dapat disaksikan di bioskop sejak 9 September 2026, dan film ini menawarkan kisah bertahan hidup yang berkembang dari ancaman di sebuah desa menuju konflik dengan skala yang lebih besar. Informasi selengkapnya bisa Anda akses kembali dari laman rri.co.id.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Gembira buat warga Pekanbaru. Buat kamu yang mau dapetin motor gratis, ayo ikutan The Bakery Shopping Vaganza. Cuma dengan belanja Rp50.000, kamu bisa berkesempatan menangin hadiah langsung 1 unit Honda Beat, microwave, air fryer, dan ribuan hadiah menarik lainnya tanpa diundi. Berlaku sampai 30 September 2026 di The Bakery Panam Pekanbaru. Jalan HR Subrantas nomor 48, 300 meter setelah RS Awal Bros Panam atau samping simpang Kuala Panam. Ayo belanja sekarang dan menangkan hadiahnya.
2: Ikan kakak tua atau parrotfish adalah ikan keluarga Scaridae yang populer dikonsumsi.

terumbu karang yang sudah mati. Nah, setelah memakan terumbu karang yang mati, ikan herbivora ini akan mengeluarkan kotoran berupa pasir putih halus yang banyak sekali. Ikan kakak tua dewasa akan mengeluarkan kotoran berupa pasir putih halus sebanyak 450 kg setiap tahun. Jadi, semakin banyak dan semakin lama ikan ini hidup, jumlah pasir putih yang dihasilkan juga akan semakin banyak. Bisa kebayangkan kalau ikan kakak tua ini punah? Populasi alga yang tidak terkendali bisa menyebabkan kematian terumbu karang dan bisa membahayakan keberlangsungan ekosistem laut. Jadi, pantai berpasir putih dan populasi terumbu karang yang indah merupakan hasil kerja ikan kakak tua.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact, and output.

0: RRI.com, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Peduli bahaya listrik. Pertama, hindari bermain layang-layang di dekat jaringan listrik, karena benang yang tersangkut dapat mengalirkan listrik. Kedua, hindari membangun atau memperbaiki bangunan dekat jaringan listrik dengan jarak aman minimal 3 meter. Ketiga, hindari penggunaan tusuk kontak yang bertumpuk. Keempat, jangan memasuki gardu listrik atau tempat yang bertanda peringatan bahaya tegangan listrik. Kelima, tidak menanam pohon di bawah jaringan listrik PLN, jarak aman 2,5 meter. Keenam, jangan memarkir truk atau trailer di dekat jaringan listrik. Ketujuh, periksa instalasi listrik Anda setiap 5 tahun sekali untuk menjamin keamanan instalasi listrik. Kedelapan, jauhkan antena TV atau parabola atau papan reklame dari jaringan listrik. Terakhir, hindari membakar sampah di bawah jaringan listrik. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Induk Wilayah Riau dan Kepulauan Riau.
2: Penemuan yang telah ditemukan oleh Leonardo da Vinci membenarkan bahwa panjang telapak kaki sama dengan panjang tangan, mulai dari pergelangan tangan hingga ke siku. Hal tersebut sudah diteliti sedari tahun 1400 Masehi. Seorang pria melukis mengenai manusia Vitruvian, mengenai konsep proporsional manusia. Hal tersebut menunjukkan tentang beberapa fakta yang terdapat di dalam tubuh. Salah satunya adalah panjang telapak

0: Pendengar, selanjutnya kita ikuti Cek Fakta pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.

Pendengar, beredar di media sosial Facebook dengan narasi Gunung Lawu yang berada di perbatasan Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur mengalami erupsi bersamaan dengan Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda. Narasi itu disertai kepulan asap membumbung tinggi dari sebuah gunung. Namun pendengar, faktanya Anak Krakatau kembali erupsi pada awal September 2026 dan gunung itu beberapa kali erupsi dan memuntahkan abu vulkanik yang berdampak ke daerah sekitarnya. Namun Gunung Lawu tidak erupsi pada periode yang sama, tidak ada laporan atau pemberitaan mengenai erupsi Gunung Lawu sebagaimana pernah ditulis kompas.com. Dan Badan Geologi Kementerian SDM menyebutkan bahwa Gunung Lawu tergolong gunung api tipe B, artinya gunung yang setelah tahun 1600 tidak pernah tercatat mengalami erupsi magmatik meski masih memperlihatkan sejumlah aktivitas vulkanik. Untuk itu, informasi mengenai video yang beredar tentang Gunung Lawu erupsi bersamaan dengan Anak Krakatau adalah hoax atau tidak benar.

Pendengar, mungkin sore hari ini sebagian dari Anda sedang bersantai di rumah menikmati waktu libur bersama keluarga, atau mungkin sebagian ada yang justru masih menyelesaikan berbagai pekerjaan yang belum tuntas ya. Apapun aktivitas Anda, jangan lupa untuk memberi sedikit ruang untuk diri sendiri, bernafas dan menikmati hari ya. Karena esok adalah kesempatan baru, jadi nikmati sore hari ini, jaga kesehatan, luangkan waktu untuk orang-orang yang berarti, dan tetap percaya bahwa langkah kecil yang kita lakukan hari ini tetap punya arti.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Emang nih tim sesnya ini nih udah kebanyakan hoax.
2: Kenapa bang? Ngoceh sendirian gitu?
1: Ini di medsos, tim ses calon kepala daerah sebelah udah kayak buzzer hoax. Gimana demokrasi bisa maju kalau kayak gini?
2: Ya elah bang, ngurusin pilkada mah gak ada habisnya. Buat apa milih coba kalau hasilnya gitu-gitu aja?
1: Bambang, kalau kamu mau daerah ini lebih baik, harusnya kamu ikutan milih kepala daerah.
2: Udah, ngapain ikut milih?
1: Dibilangin malah ngeyel. Sini remote-nya.
2: Bang, kenapa diganti bang channelnya? Lagi seru itu.
1: Sama aja kan kayak pilkada. Kalau nggak mau milih ya udah jadi penonton aja, nggak usah komplain.
2: Iya juga ya bang ya. Mau acaranya bagus atau jelek, cuman bisa jadi penonton kita.
1: Nah makanya gue bilangin, tentuin pilihan kamu dari sekarang.
2: Tapi bang, gue kan belum 17 tahun.
1: Ngomong dari tadi, Bambang.
2: Bambang, ampun bang, ampun.
3: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
4: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjabret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
3: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
5: Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.

masih mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru. Pendengar, benarkah terhirup mikroplastik bisa picu kanker paru-paru? Nah, ini nih penjelasannya. Di mana studi terbaru menemukan mikroplastik lebih banyak pada paru-paru pasien kanker dibandingkan kelompok tanpa kanker. Namun penelitian ini belum membuktikan mikroplastik sebagai penyebab langsung kanker paru-paru. Dikutip dari News Medical, mikroplastik telah menjadi bagian yang sulit dihindari dari lingkungan manusia. Namun dampaknya setelah masuk ke tubuh masih belum sepenuhnya dipahami para peneliti. Di mana peneliti masih mempelajari tingkat normal mikroplastik dalam paru-paru serta variasinya, dan pada setiap individu mereka juga belum mengetahui apakah keberadaan partikel tersebut benar-benar berkontribusi terhadap munculnya penyakit. Penelitian melibatkan 100 orang yang menjalani bronkoskopi di Rumah Sakit Universitas Larissa Thessaly Yunani, di mana pemeriksaan dilakukan untuk menyelidiki berbagai gejala yang berkaitan dengan kondisi paru-paru pasien. Dan bronkoskopi memungkinkan dokter melihat paru-paru dan saluran udara menggunakan tabung tipis melalui hidung atau mulut. Dan prosedur tersebut juga memungkinkan dokter mengambil jaringan maupun sampel bilasan dari dalam paru-paru. Dalam penelitian ini, sampel jaringan kecil dan bilasan menggunakan larutan garam diperiksa untuk mendeteksi mikroplastik, dan sebanyak 50 pasien didiagnosis kanker paru-paru, sedangkan 50 lainnya tidak menderita kanker tersebut. Dan peneliti menemukan sebanyak 232 partikel mikroplastik dari seluruh sampel yang berhasil dikumpulkan, di mana mikroplastik ini terdeteksi pada sedikitnya satu sampel milik 70% pasien yang diperiksa. Dan temuan menunjukkan mikroplastik lebih sering ditemukan pada kelompok pasien kanker paru-paru. Dan pada sampel bilasan, mikroplastik terdeteksi pada 66% pasien kanker dan 46% kelompok lainnya. Dan juga jenis mikroplastik yang ditemukan antara lain polipropilen dan polietilen, di mana kedua bahan tersebut banyak digunakan pada kemasan produk, tekstil, serta berbagai peralatan rumah tangga. Meski demikian, ditegaskan penelitian ini belum menjelaskan penyebab mikroplastik berada dalam paru-paru, dan studi juga belum membuktikan bahwa mikroplastik secara langsung menyebabkan kanker paru-paru. Dan informasi selengkapnya bisa Anda akses kembali dari laman rri.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Akhirnya, sapu paket datang juga.
4: Paket terus. Memangnya kau beli apa, Kak?
3: Biasalah, skincare.
4: Astaga, skincare lagi. Kau stop coba-coba sudah.
3: Yang ini tuh beda. Lebih bagus dan lebih cepat bikin glowing. Pokoknya dijamin dalam satu minggu tuh langsung ke wajah putih dan bersih. Flek-flek membandel itu hilang semua. Aduh, sos terasa berpake.
4: Ya ampun, jangan terlalu aneh-aneh. Yang instan begitu tuh patut diwaspadai. Jangan sampai mengandung merkuri, Kak. Atau bahan-bahan berbahaya, Kak. Nanti bukan bikin wajah glowing, yang ada bikin wajah rusak.
3: Tenang saja, Depo penjual bilang ini aman, loh.
4: Memangnya kok secek, Kak? Ada izin edar atau tidak? Kok lihat ini, Depo label kemasan sama komposisi bahan saja tera jelas. Kapan tanggal kadaluarsa juga tera ada. Terus, kok masih percaya ini kosmetik aman?
5: Kosmetik berbahaya masih ada di sekitar kita. Jadilah konsumen cerdas, jangan sampai tergoda hasil instan tapi malah menyesal di kemudian hari. Umumnya, ikan hidup di dalam air dan tidak dapat bertahan lama di daratan. Tapi tahukah kamu, ternyata ada loh jenis ikan yang mampu bertahan lebih lama dari ikan lainnya tanpa media air. Ini dia pepuyu atau yang dikenal dengan ikan betong, adalah ikan air tawar yang mampu bertahan hidup lebih lama di daratan. Ikan ini umumnya ditemukan di rawa-rawa, sungai atau sawah. Apabila musim kemarau tiba dan air mulai menyusut, pepuyu akan bertahan di dalam lumpur untuk tidur dan berhibernasi sembari menanti air.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Nih, pakai jas hujannya dulu.
2: Nggak mau.
1: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
2: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
1: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
2: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
1: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
2: Ih, nggak mau bercanda.
1: Udah yuk telat ini. Ya udah, ya. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
2: Kebalik. Yaudah. Sini mana aja hujannya.
3: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
4: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
5: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan.

0: Saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Dengan tidak terasa sudah di penghujung kebersamaan kita di Rio Sore hari ini. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah setia bersama kami. Namun jangan khawatir, setelah ini ada rekan saya Lili yang akan melanjutkan di Rio Sore dan Rio Malam jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat nantinya. Dan akhir kata saya Pranoto pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa kembali.
1: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi gak sih nyanyiin kita? Iyalah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam pendengar bersama dengan Pro 1 di 99,1 MHz, Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal inspirasi ya. Dan tentunya kalian semua ditemani dengan saya Liliat Mawati yang akan menemani Anda semua di program sore hingga malam menjelang pukul 24 dengan rangkaian program dan juga lagu-lagu dan program-program unggulan kita nih. Pendengar, ya, kita akan langsung saja ya untuk mendengarkan mimbar Islam untuk edisi hari ini, tentunya dengan tema ya pentingnya iman dengan penyampai Ustadz Imam Rahmat. Selamat mendengarkan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in amma ba'du. Para pendengar Pro 1 RRI Republik Indonesia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah sama-sama kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat, baik nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesehatan dan juga nikmat-nikmat yang lainnya yang Allah berikan kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini saya akan membawakan ataupun memberikan tema yang berjudul pentingnya iman. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, iman merupakan salah satu bekal yang paling utama agar kita bisa kembali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tanpa bekal iman, maka kita kembali kepada Allah dalam keadaan aniaya, dalam keadaan yang tersiksa. Maka untuk itu kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita mesti mempersiapkan bekal yang cukup karena perjalanan akhirat bukan perjalanan yang singkat. Kalaulah kita hidup di dunia kita hanya 60 sampai 70 tahun, kita begitu banyak telah kita siapkan bekal-bekal pendidikan mulai dari SD, SMP, SMA dan bahkan kita untuk meraih gelar S1, S2 dan S3. Dan ini hanya bisa kita nikmati dengan umur kita yang hanya 60-70 tahun. Namun di akhirat yang akan kita jalani, yang kehidupan ada awal namun tidak ada akhir. Tentunya dengan perjalanan yang sangat jauh ini, pasti kita membutuhkan bekal yang cukup. Apa itu bekal? Bekal kita adalah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan bekal keimanan dan ketakwaan kita, maka kita akan selamat. Karena sesungguhnya kejayaan, kesuksesan, kebahagiaan manusia serta keselamatan dunia dan akhirat ini hanya dengan mengamalkan agama secara sempurna. Sebagaimana Allah firmankan di dalam Al-Qur'an, ya hayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah wala tatabi'u kutuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara sempurna, secara kafah, secara keseluruhan, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi. Hadirin pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi iman adalah sarana kita menjadi orang yang bahagia. Firman yang kita sampaikan tadi bahwa dengan kita masuk ke dalam Islam secara keseluruhan, secara sempurna. Ini yang bertujuan untuk meningkatkan iman setakwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman bukan sekedar kita meyakini atau mengucapkan dua kalimat syahadat. Bukan hanya asyhadu alla ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Namun bagaimana kita mengeluarkan segala keyakinan kepada makhluk atau kepada selain daripada Allah dalam hati kita, hanya memasukkan keyakinan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dengan demikian akan mendatangkan kemudahan di dalam hati kita untuk melaksanakan seluruh perintah Allah dan menjauhi larangan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana juga Allah perintahkan kepada kita sebagai orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa rasulahu wa la tawallaw anhu wa antum tasmaun. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kalian mengingkari daripada Allah dan Rasul-Nya. Hadirin jamaah pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia, untuk itu dengan kita mentaati Allah, mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insyaallah kita akan menjadi orang yang sukses dunia dan akhirat. Karena Allah juga berfirman di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan dengan sebenar-benarnya bertakwa kepada Allah, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah yang nantinya akan menjadikan kita kebahagiaan dunia dan akhirat adalah keimanan, ketaatan, serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sebenar-benarnya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah menginginkan kita meninggal dunia, wafat, mati ini dalam keadaan muslim. Dan seorang muslim ini punya tugas dan kewajiban, yaitu sebagaimana rukun Islam yang pertama kita mengucapkan atau meyakini Allah dan Rasul-Nya. Yang kedua adalah kita mendirikan sholat. Yang ketiga kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berpuasa. Yang keempat kita untuk membayar zakat. Dan yang kelima adalah kita untuk menunaikan haji. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pendengar Radio Pro 1 Republik Indonesia, dengan keimanan yang cukup dan apa ciri-ciri kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu orang yang taat kepada Allah, yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini senantiasa dia melaksanakan seluruh perintah Allah dan menjauhi larangan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fadabiru ya ulil abasor. Wassalamualaikum.

Baik pendengar, langsung saja kita mendengarkan pengajian suci Al-Quran dan terjemahan dengan surah Al-Ahqaf ayat 1-5 dengan Qori'ah Mawaddah dan Sari Tilawah Abdul Ghafar Zakaria.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Hamim. Kitab ini diturunkan dari Allah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan tujuan yang benar dan dalam waktu yang ditentukan. Namun orang-orang yang kafir berpaling dari peringatan yang diberikan kepada mereka. Katakanlah Muhammad, terangkanlah kepadaku tentang apa yang kamu sembah selain Allah. Perlihatkan kepadaku apa yang telah mereka ciptakan dari bumi. Atau adakah peran serta mereka dalam penciptaan langit? Bawalah kepadaku kitab yang sebelum Al-Quran ini, atau peninggalan dari pengetahuan orang-orang terdahulu, jika kamu orang yang benar. Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang-orang yang menyembah selain Allah? Sembahan yang tidak dapat memperkenankan doanya sampai hari kiamat. Dan mereka lalai dari memperhatikan doa mereka. Maha benar Allah.
2: Pendengar, sudah masuk waktunya azan maghrib untuk Lebak Baru dan sekitar dan kawasan sewaktu dengannya, tepat pada pukul 18:17 waktu Indonesia Barat.
3: Saatnya sholat fardu maghrib untuk Pekanbaru dan sekitarnya.

0: سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan malaikat itu mendoakan kepada seorang di antara engkau semua supaya mendapatkan rahmat selama orang itu masih ada di tempat sholatnya yang ia kerjakan sampai ia selesai. Malaikat itu mengucapkan, "Ya Allah, ampunilah orang itu dan belas kasihanilah ia." Diriwayatkan oleh Bukhari.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang menginginkan menjalani hidup sengsara. Jika ditanya, semua pasti ingin hidup bahagia dan mulia. Secara kodrat, manusia sebenarnya telah diciptakan sebagai makhluk yang paling mulia. Manusia selalu bisa, bahkan sampai saat ini pun, manusia bisa hidup karena kemuliaan yang ada pada dirinya. Dia diberi akal pikiran sehingga bisa mengatasi segala masalah yang menghadang. Manusia pun selalu bisa bertahan dalam situasi apapun. Kurang mulia seperti apa lagi? Sayangnya, banyak yang lupa semua kemuliaan yang ada pada dirinya itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita manusia tidak punya sejengkal pun hak untuk menyombongkan diri. Bahkan, ada juga yang lebih parah. Mereka yang menganggap kemuliaan hanya dipandang dengan harta. Jadi, sepanjang hidupnya, dia hanya mencari-cari harta, menumpuk-numpuknya dengan segunung harapan hidupnya akan mulia. Namun, seandainya mereka tahu cara seperti itu benar-benar salah, mereka pasti akan menangis. Kemuliaan sejati adalah dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak ada seorang pun di dunia ini yang akan mampu membuat kita hina sepanjang Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita tetap mulia. Sebaliknya, meskipun seisi dunia mengagung-agungkan kita, jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menilai kita hina, tak akan ada yang patut kita banggakan pada diri kita. Peras keringat, banting tulang setiap hari untuk memperoleh harta, semata-mata tanpa dilandasi dengan ibadah dan selalu mengingatnya adalah hal yang paling hina. Kehidupan kekal yang akan kita hadapi tanpa ujung itu, pantaskah hanya kita siapkan sedikit saja? Kemuliaan di sana tak akan pernah berakhir. Apakah kita akan memilih mulia di hadapan orang-orang di dunia ini, tetapi hina selama-lamanya di akhirat? Yang paling indah adalah meraih kemuliaan di dunia dan akhirat. Seperti yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap yang kita niatkan untuk ibadah, maka dampaknya bukan hanya untuk akhirat, melainkan juga untuk dunia. Jadi, maukah kita hidup mulia di dunia atau di akhirat atau kedua-duanya? Pilihlah akhiratmu dan dunia akan ada di genggamanmu. Tapi jika kita memilih dunia, kita tak akan mendapatkan apapun kecuali apa yang kita pilih. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha tahu yang umatnya kerjakan, meskipun hanya diucapkan dalam hati. Niat merupakan ibadah yang mendasar, maka berhati-hatilah dengan niat kita.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempek 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, sayang gak masuk hari ini.

0: untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Baik, terima kasih pendengar. Masih bersama dengan Pro 1 di 99,1 MHz, kanal informasi dan inspirasi bersama saya, Lili. Dan tentunya kita hadirkan informasi Islami di malam hari ini menjelang pukul 19. Nanti kita akan bergabung bersama Berita Sentral, Warta Berita Pro 3 Jakarta, ya, tepat pada pukul 19 waktu Indonesia Barat nantinya. Nah, tentunya pendengar, dalam kehidupan yang serba cepat ini, manusia seringkali lalai dalam menangkap peluang kebaikan yang ada. Padahal Islam mengajarkan umatnya untuk bersegera dalam melakukan kebaikan dan tidak menunda amal soleh. Seperti yang dituang dalam surat Al-Baqarah ayat 148, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan." Setiap orang memiliki kesempatan dan peluang yang sama untuk melakukan kebaikan untuk diri sendiri maupun orang lain. Namun, pada hakikatnya, balasan atas setiap kebaikan yang kita lakukan akan kembali kepada kita di dunia maupun di akhirat kelak, seperti yang tertuang dalam surat Al-Isra ayat 7. Rasulullah SAW bersabda, ya, yang diriwayatkan oleh Muslim, bahwa bersegeralah melakukan amalan soleh sebelum datang fitnah atau musibah seperti potongan malam yang gelap, yaitu seseorang pada waktu pagi dalam keadaan beriman dan sore hari dalam keadaan kafir. Ada pula yang sore hari dalam keadaan beriman dan pada pagi hari dengan keadaan kafir. Ia menjual agamanya karena sedikit dari keuntungan dunia. Dan tentunya pendengar, komitmen untuk melakukan kebaikan itu bisa dimulai dengan memperbaiki niat. Niat yang baik akan senantiasa mengantarkan seseorang berada dalam jalur kebaikan. Sebenarnya, kebaikan dapat dimaknai sebagai ibadah dalam makna yang luas, yakni segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Itu dapat berupa perkataan maupun perbuatan yang tampak atau zahir maupun yang tidak terlihat atau batin. Nah, pendengar, pertama dari segi bentuknya, kebaikan ada berupa perkataan atau disebut kauli dan perbuatan fi'il. Contoh kebaikan dalam bentuk perkataan adalah zikir kepada Allah, membaca Al-Quran, berkata-kata yang baik, dan lain sebagainya. Nah, adapun dalam bentuk perbuatan bisa berbuat berupa sholat, puasa, zakat, sedekah, menolong orang yang membutuhkan, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua, dari segi sifat, kebaikan ada yang bersifat tampak atau zahir dan ada pula yang tidak tampak atau batin. Kita akan lanjutkan nanti setelah lagu berikut ini.

kisah. Suatu hari ada orang yang sedang mengomel tentang seseorang yang telah melakukan perzinaan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendengar percakapan mereka. Namun beliau terus berjalan dengan tenang. Beberapa waktu kemudian, orang-orang tadi menemukan bangkai seekor keledai dengan kaki yang berserakan. Maka seketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata kepada mereka, "Pergilah dan makanlah daging keledai yang mati ini." Sontak saja, dua orang tadi terkejut dengan menjawab, "Bagaimana mungkin daging keledai yang mati bisa dimakan?" Jawab mereka. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali berkata, "Kamu menghina saudaramu adalah lebih buruk daripada memakan daging keledai yang mati." Kisah ini kami petik dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Kita dapat mengetahui bahwa fitnah sesungguhnya memiliki efek yang lebih buruk daripada memakan daging.

Baik, terima kasih pendengar ya. Kita lanjutkan kembali ya. Kebaikan yang zahir berarti segala bentuk kebajikan yang dapat dilihat oleh panca indera seperti sedekah dan lainnya. Adapun kebaikan yang bersifat batin tidak bisa dilihat oleh panca indera, tapi bisa dirasakan oleh orang yang melakukannya. Misalnya bersigir dalam hati, berniat melakukan kebaikan, perasaan malu untuk melakukan kemaksiatan dan sebagainya. Dan tentunya Rasulullah SAW bersabda dalam riwayat Bukhari dan Muslim, iman itu ada 70 atau 60 cabang lebih. Yang paling utama adalah ucapan la ilaha illallah, sedangkan yang paling rendah adalah menyingkirkan sesuatu yang mengganggu dari jalan. Dan malu itu adalah salah satu cabang keimanan. Oleh karena itu pendengar, sebagai muslim kita dituntut untuk bersegera melakukan kebaikan sekecil apapun itu. Karena dengan konsistensi atau istiqomah dalam mengamalkan kebaikan, itu akan memantik ampunan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah telah memerintahkan para hamba-Nya agar senantiasa menjemput ampunan dan rahmat dengan memperbanyak amal kebaikan sebagaimana yang di hadis yang dituang dalam surah Ali Imran ayat 133 hingga 134. Semoga kita masuk ke dalam orang-orang yang senantiasa disibukkan dengan kebaikan. Allahumma jawab. Amin, amin ya rabbal alamin.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: By standing together, we also become stronger. Strength always begins at home with our people.
2: Kemudian untuk pergerakan-pergerakan atau perencanaan proses evakuasi, semua penumpang ataupun target nantinya akan dievakuasi.
0: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmen Indonesia untuk menjadi negara yang tangguh dan mandiri. Hingga sore, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi sebanyak 107 penumpang yang selamat dan 6 orang meninggal dunia. BPBD dan tim relawan terus berjibaku memadamkan karhutla yang hingga kini masih marak terjadi, bahkan sudah mendekati pemukiman penduduk. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Minggu 13 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmen Indonesia untuk menjadi negara yang tangguh dan mandiri, mampu menentukan arah dan kepentingannya sendiri tanpa didikte oleh kekuatan manapun. Penegasan ini disampaikan Presiden Prabowo dalam konferensi tingkat tinggi BRICS. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengikuti rangkaian hari kedua konferensi tingkat tinggi BRICS 2026 yang berlangsung di New Delhi, India hari ini. Salah satu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto yaitu komitmen Indonesia untuk menjadi negara yang tangguh dan mandiri, mampu menentukan arah dan kepentingannya sendiri tanpa didikte oleh kekuatan manapun. Presiden Prabowo Subianto mengatakan ketangguhan tidak hanya berkaitan dengan posisi suatu negara di tingkat global, tetapi juga kemampuan memenuhi kebutuhan rakyat, menjamin energi, menyediakan pendidikan, dan membuka kesempatan bagi masyarakat untuk mencapai kesejahteraan.
1: By standing together, we also become stronger. Strength.
4: Dengan berdiri bersama, kita juga menjadi lebih kuat.
1: With our people.
4: Kekuatan selalu dimulai dari dalam negeri, dari rakyat kita. Dari kemampuan kita untuk memberi makan rakyat, menjamin energi yang mereka butuhkan, mendidik anak-anak kita, serta memberikan mereka kesempatan untuk mencapai. Kita tidak ingin didikte oleh satu atau dua kekuatan manapun. Kita harus menjadi tangguh, dan dengan demikian, kita menjadi benar-benar mandiri kesejahteraan.
3: Sementara itu, Perdana Menteri India Narendra Modi mengatakan KTT berlangsung secara bermakna dan konstruktif dengan berbagai realitas dunia dipaparkan secara nyata. Modi menyebut perubahan dunia membutuhkan pembaharuan terhadap institusi global, terutama dalam aspek representasi, daya tanggap, serta aturan keterlibatan. Modi berharap deklarasi New Delhi dapat diadopsi dan menerjemahkan komitmen-komitmen menjadi hasil yang nyata.
5: Kita harus bekerja melalui kemitraan dan aksi kolektif untuk menjembatani kesenjangan antara komitmen dan hasil. Deklarasi New Delhi yang diadopsi hari ini memberikan arah yang jelas bagi tekad kita bersama. Kini menjadi tanggung jawab kita untuk menerjemahkan komitmen-komitmen ini menjadi hasil yang nyata.
3: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto juga menekankan pentingnya negara-negara anggota BRICS mengubah berbagai kerentanan menjadi peluang serta kekuatan untuk membangun perekonomian yang lebih kuat, adil dan mampu memberikan kemakmuran bagi rakyat. Sejumlah pemimpin dunia yang hadir diantaranya Presiden Prabowo Subianto, Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Tiongkok Xi Jinping. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tersumudara untuk Indonesia.
0: Hingga sore, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi sebanyak 107 penumpang yang selamat dan 6 orang meninggal dunia. Sementara masih terdapat sekitar 136 penumpang dalam proses pencarian. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Padliansah dari RRI Banjarmasin.
6: Evakuasi korban KM Virgo Transport 8 yang sempat hilang kontak di perairan Laut Jawa masih berlanjut. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi sebanyak 107 penumpang yang selamat dan 6 orang meninggal dunia. Sementara masih terdapat sekitar 136 penumpang dalam proses pencarian. Dari hasil liputan reporter Lukmanul Hakim di lapangan, jumlah korban meninggal dunia bertambah setelah kapal TB-TCP melaporkan penemuan 5 jenazah di sekitar lokasi pencarian. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Banjarmasin melalui SAR Mission Coordinator SMC I Putu Sudayana menyampaikan bahwa pencarian dilakukan secara optimal dengan melibatkan seluruh unsur terkait.
7: Kemudian untuk pergerakan-pergerakan atau perencanaan proses evakuasi, semua penumpang ataupun target nantinya akan dievakuasi ke posko utama di Pelabuhan Trisakti. Kami akan menyesuaikan dengan kondisi alut-alut yang mengevakuasi penumpang atau POB yang ada di kapal Virgo Nusantara 8, Transport 8 ya.
6: Di tengah suasana duka tersebut, rasa cemas bercampur lega dirasakan oleh putri yang datang bersama adik dan sepupu suaminya. Nama suaminya, Herman berusia 26 tahun, resmi tercatat dalam daftar korban yang berhasil dievakuasi oleh tim gabungan. Herman diketahui telah bekerja sebagai anak buah kapal atau ABK selama kurang lebih 5 tahun.
8: Cuman sore terakhir jam 4 ke pasar.
9: Kontak itu apa bilangnya?
8: Jaringannya hilang.
6: Enggak. KM Virgo Transport 8 sebelumnya dilaporkan hilang kontak setelah menghadapi cuaca buruk di Laut Jawa. Kapal diketahui membawa 243 orang dalam perjalanan dari Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya menuju Pelabuhan Trisakti Banjarmasin.
0: BPBD dan tim relawan terus berjibaku memadamkan karhutla yang hingga kini masih marak terjadi, bahkan sudah mendekati permukiman penduduk, diantaranya di Jalan Simpei Karuhei dan Jalan KR Muhtar, Kecamatan Jekan Raya. Beruntung tim gabungan cepat memadamkannya. Dari RRI Palangkaraya, Edi Suroso melaporkan.
10: Paling tidak itu harus patroli yang mana itu titik api yang masih kecil, itu bisa dipadamkan sedini mungkin.
11: Kota Palangkaraya saat ini dikepung dengan kabut asap yang parah. Kondisi tersebut mulai dikeluhkan masyarakat karena menimbulkan gangguan pernapasan dan membuat aktivitas warga terganggu. Asap juga terlihat menyelimuti sejumlah wilayah, terutama di kawasan yang masih terdapat titik kebakaran lahan. Balap menjelaskan kondisi tersebut banyak ditemukan pada kawasan lahan gambut, sehingga penanganannya membutuhkan waktu dan upaya lebih maksimal. Api yang berada di bawah tanah dapat terus membakar dan kembali memunculkan asap ke permukaan, terutama ketika kondisi cuaca kembali panas.
12: Jadi asap yang dari kebakarannya di bawah tanah itu masih menyala masih. Pertama ini, kalau titik-titik api itu ya memang pasti ada kesengajaan pasti lah. Karena aktivitas masyarakat yang membersihkan lahan perkebunannya, pertanian atau membersih pekarangannya dengan cara membakar.
13: Jadi sengaja kan?
12: Ya ada beberapa oknum warga lah yang melihat kondisi mau bersih lahan-lahannya.
11: Ia menduga munculnya sejumlah titik api tidak sepenuhnya terjadi secara alami, melainkan akibat aktivitas pembakaran yang dilakukan oleh oknum masyarakat. Pembakaran tersebut diduga dilakukan saat warga membersihkan lahan perkebunan, pertanian maupun pekarangan. Balap Sipet menambahkan kondisi cuaca yang terik dan hembusan angin turut memperparah situasi. Api yang muncul dari pembakaran lahan dapat dengan cepat merambat dan memperluas areal yang terbakar, sementara asapnya terbawa angin ke kawasan permukiman. Sementara itu, Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Satpol PP Palangkaraya Irwan membenarkan adanya dugaan pembakaran yang dilakukan secara sengaja oleh oknum dalam sejumlah kejadian kebakaran lahan, salah satunya di Jalan Simpei Karuhei. Ia meminta masyarakat tidak melakukan pembakaran lahan terlebih di tengah kondisi cuaca yang kering dan rawan karhutla.
10: Paling tidak itu harus patroli yang mana itu titik api yang masih kecil itu bisa dipadamkan sedini mungkin sebelum itu membesar. Habis itu disediakan, kalau sudah seperti ini udah hampir 1 bulan lebih ya, kita tidak ada hujan. Kalau hujan yang kemarin itu hujan OMC, operasi modifikasi cuaca. Nah, kalau ini sumber airnya banyak, kita enak. Nah, saat ini sudah hampir-hampir semua di seluruh Palangkaraya ini, sumur bor pun punya masyarakat pun hampir kering.
11: Irwan berharap pemilik lahan lainnya tidak mengikuti tindakan tersebut, karena dampaknya dapat merugikan masyarakat secara luas. Selain memperluas kebakaran, kabut asap juga mengganggu kesehatan dan aktivitas masyarakat. Sehingga masyarakat diminta bersama-sama mencegah munculnya titik api, serta segera melaporkan apabila menemukan kebakaran lahan. Edi Suroso melaporkan.
0: Ketua IJTI Korda Surabaya, Valentinus Hartayan, mengatakan peristiwa hilangnya kontak sejumlah jurnalis saat meliput bencana di area berisiko tinggi menjadi pengingat pentingnya manajemen risiko dalam tugas jurnalistik. Berikut laporan Faris Yarbo dari RRI Surabaya.
14: Peristiwa hilangnya kontak sejumlah jurnalis saat meliput bencana di area berisiko tinggi menjadi pengingat pentingnya manajemen risiko dalam tugas jurnalistik. Peliputan bencana yang syarat akan bahaya menuntut adanya kesiapan fisik, mental hingga pemahaman atas potensi ancaman di lokasi kejadian. Ketua IJTI Korda Surabaya, Valentinus Hartayan, menyampaikan keprihatinan mendalam atas hilangnya 5 orang jurnalis dan 3 kru kapal saat hendak melakukan tugas peliputan di Gunung Anak Krakatau. Ia menegaskan, insiden keselamatan jurnalis harus menjadi momentum evaluasi bersama bagi insan pers maupun perusahaan media. Valen menekankan agar jurnalis tidak mengabaikan potensi bahaya demi mengejar informasi. Perusahaan media pun didorong untuk lebih ketat menerapkan SOP peliputan serta memberikan dukungan pengamanan yang memadai bagi setiap jurnalis yang bertugas di daerah rawan.
15: Juga menjadi momentum ya. Artinya kita sebagai seorang jurnalis, terus kemudian perusahaan pers juga, terus kemudian pihak-pihak terkait itu juga memperhatikan terkait dengan keselamatan diri. Jadi tidak serta-merta kemudian kita mengabaikan kondisi-kondisi yang kemudian itu berakibat pada kita.
14: Sementara itu, Suryanto, Ketua Pewarta Foto Indonesia Surabaya, menekankan pentingnya manajemen risiko untuk menghadapi tugas jurnalistik pada saat bencana.
16: Ya, faktornya keselamatan pasti. Faktor keselamatan itu penting. Mulai dari persiapan, itu nggak cuma jurnalisnya, tapi juga medianya. Medianya juga harus membekali. Harusnya itu mereka membekali. Sekarang mau ditugasin yang tugasi, nah itu kan harus kantor juga harus tahu dari bahan. Oh, dia di sana kemungkinan bakal menemui hal seperti ini. Jadi itu harus disiapkan. Dari helm, masker, terus baju yang APG-APG, itu wajib. Harusnya. Itu nggak cuma pribadi, tapi itu juga harusnya kantor.
14: Dengan kepatuhan terhadap SOP, keselamatan serta dukungan penuh dari perusahaan pers, diharapkan jurnalis dapat terus menjalankan fungsinya dalam menyampaikan informasi kepada publik secara optimal tanpa mengabaikan keselamatan jiwa. Faris Yarbo melaporkan.
0: Masih dalam rangka memperingati HUT RI ke-81, pemerintah desa Krenceng, kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri, menyelenggarakan Krenceng Super Show 2026. Berikut Anne Kusuma melaporkan.
17: Masih dalam rangka memperingati HUT Republik Indonesia ke-81, pemerintah desa Krenceng, kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri, menyelenggarakan puncak PHBN Krenceng Super Show 2026 dengan mengusung tema Pesona Budaya Desa, Wujud Kreativitas dan Kebersamaan Masyarakat pada hari ini. Di kesempatan tersebut, Ketua Panitia Kegiatan, Mahmud, kepada RRI mengatakan kegiatan tersebut dirancang untuk mengangkat potensi seni dan budaya lokal yang ada di Desa Krenceng agar lebih mendunia. Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan ini menjadi bagian penting dalam menjaga tradisi, kelestarian, serta kebersamaan.
18: Kami mengangkat budaya lokal karena kearifan lokal itu ingin kami junjung kembali berawal dari desa dan nanti bisa mendunia. Kami pesertanya total dari karnaval budaya yang dari sekolahan umum itu ada 16, terus ada dari karnaval son, budaya son itu ada sekitar 29.
17: Sementara itu, Muhammad Khoironi, salah satu guru pendamping peserta Krenceng Super Show 2026, mengatakan bahwa keikutsertaan peserta didik dalam kegiatan tersebut memberikan banyak pengalaman langsung yang mampu untuk mengembangkan kreativitas dan juga kerjasama siswa.
19: Temanya kita terkait dengan Lembusuro, bagaimana sejarah kota Kediri asal-usul, terus kemudian mulai dari dulu sampai sekarang kita usung dengan tema yang lama, terus kemudian kita angkat di acara yang modern seperti ini. kurang lebih sekitar 35. Tadi separuh cewek, separuh cowok. Semoga kedepannya ini Indonesia lebih maju, terus kemudian siswa-siswi di Indonesia juga semakin kreatif. Dari budaya apapun kita satukan menjadi satu kreativitas.
17: Kerenceng Super Show 2026 ini menjadi bagian dari upaya menghidupkan kembali ruang publik melalui seni dan juga budaya. Selain itu, diharapkan kegiatan ini menjadi peluang tersendiri untuk menggerakkan roda perekonomian bagi masyarakat setempat. Anugusuma melaporkan.
0: Negara berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
20: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 14 September 2026. Bersama saya Lintang, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 98W terpantau di daratan Kamboja dengan peluang rendah berkembang menjadi siklon tropis dan tidak berdampak signifikan terhadap wilayah Indonesia. Sementara itu, sirkulasi siklonik terbentuk di Samudra Pasifik Timur Filipina dan meningkatkan potensi hujan di wilayah sekitarnya, namun tidak memberikan dampak signifikan pada kondisi cuaca di Indonesia. Terdapat juga peningkatan kecepatan angin permukaan di perairan selatan Indonesia, Laut Jawa, Laut Flores, Laut Banda, Laut Timor, Laut Sawu, Laut Arafuru, Laut Sulawesi, Laut Maluku, Laut Halmahera, hingga perairan utara Papua. Kondisi ini berpotensi meningkatkan ketinggian gelombang laut di wilayah sekitarnya. Sobat BMKG, waspada potensi hujan sedang hingga lebat terdapat di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Kepulauan Riau. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, waspada terdapat potensi hujan ringan di Medan, Padang, dan Tanjung Pinang. Terdapat juga potensi berawan, berawan tebal, dan cerah berawan di Pulau Jawa dan Samarinda. Terdapat juga potensi udara kabur di sebagian besar Sumatera, Pontianak, dan Banjarmasin, serta potensi asap atau kabut di Palangkaraya dan Tanjung Seor. Sementara itu, untuk bagian timur Indonesia, secara umum berpotensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal, serta asap atau kabut berpotensi terjadi di Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya, sehat selalu, dan sampai jumpa.

0: Pendengar, Basarnas memprioritaskan pencarian 130 orang yang hingga saat ini belum ditemukan dalam kecelakaan kapal Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa saat berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin pada Minggu hari ini. Hal itu dikatakan Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Banjarmasin selaku SAR Mission Coordinator Iputu Sudayana dalam keterangannya di Jakarta, sebagaimana dikutip Antara. Basarnas melaporkan data sementara 6 korban meninggal dunia dari 103 orang yang telah dievakuasi dalam kecelakaan kapal Virgo Transport 8 yang membawa 243 orang. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Kapten Timnas Indonesia usia di bawah 20, Putu Panji, diminta tetap menjaga kondisinya dengan baik selama kembali ke klub. Para penggawa Garuda Nusantara harus tetap dalam kondisi prima untuk mempersiapkan diri menuju Piala Asia tahun mendatang. Dari Jakarta International Convention Center Senayan, Jakarta, Niar Abdul Iteloli menyampaikan laporannya. Niar.
1: Baik, terima kasih dan pendengar, saat ini kami masih berada di Jakarta International Convention Center Senayan atau GICC Senayan Jakarta, di mana bisa kami sampaikan bahwa pemain timnas Indonesia usia di bawah 20 diharapkan tetap menjaga kondisi mereka dalam keadaan yang prima dan baik, dan tentunya bisa meningkatkan performa permainan mereka selama rehat atau kembali ke klub masing-masing. Harapan tersebut disampaikan kepada salah satu pemain timnas Indonesia usia 20 atau kapten timnas Indonesia usia 20 yaitu Putu Panji. Dalam pernyataannya kepada media saat menghadiri Indonesia Sport Summit di kawasan GICC Senayan, Panji sepan akrabnya menyatakan bahwa memang usai memastikan diri ataupun mendapatkan tiket kualifikasi tiket Piala Asia usia di bawah 20 tahun 2027 usai merampungkan kualifikasi yang berlangsung di Laos pada beberapa waktu yang lalu, atau tepatnya sekitar tanggal 31 Agustus sampai dengan 3 September lalu. Putu Panji menyatakan kepada media bahwa memang ia dan rekan-rekan setimnya diminta oleh pelatih timnas Indonesia usia di bawah 20 yaitu Coach Nova Arianto bahwa mereka harus mempersiapkan diri menghadapi Piala Asia yang akan berlangsung di tahun mendatang, karena memang diketahui sendiri Piala Asia nanti akan menjadi persaingan yang jauh lebih berat bagi mereka, karena di kualifikasi sendiri mereka telah menghadapi tim-tim yang cukup berat, salah satunya adalah menghadapi Australia yang menjadi pertandingan terakhir di tanggal 3 September lalu.
2: Mungkin bertanya untuk kita semua balik ke klub, jangan lupa kerja keras di klub dan semoga dia mendapatkan juga bisa memperoleh pemain di klub.
1: Dan pendengar, Indonesia sendiri akhirnya mampu lolos kualifikasi dari grup H, kualifikasi Piala Asia yang berlangsung di Laos, di mana pada pertandingan pertama Indonesia meraih 1 poin dengan bermain imbang tanpa gol melawan Malaysia. Kemudian pada laga berikutnya di pertandingan kedua, Indonesia berhasil menang 3-0 atas tim tuan rumah Laos. Dan pada pertandingan terakhir, itu pertandingan ketiga yang menjadi kunci dari kesuksesan mereka, yaitu memenangkan laga atau pertandingan atas juara bertahan timnas Australia usia di bawah 20 dengan skor cukup telak yaitu 2-0. Dan kemenangan itu sekaligus mengunci status mereka sebagai juara grup H dan mampu membawa mereka meraih kualifikasi atau tiket menuju Piala Asia yang seyogianya akan berlangsung pada tanggal 24 Maret sampai dengan 10 April di Tiongkok tahun 2027. Dari Senayan, Jakarta, Nirabduli, Tiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Baik pendengar, pukul 19.25 waktu Indonesia Barat. Baru saja kita ya mendengarkan warta berita sentral dari Pro 3 Jakarta. Ini sudah masuk waktu azan Isya untuk wilayah Pekanbaru dan sekitarnya dan kawasan sewaktu dengannya tepat pada pukul 19.25 waktu Indonesia Barat.
1: Saatnya sholat fardu Isya untuk Pekanbaru dan sekitar.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bukanlah kekayaan itu dengan banyaknya harta dunia, akan tetapi kekayaan yang hakiki itu adalah kaya akan jiwa." Hadis riwayat Al-Bukhari Muslim. Hadis ini menunjukkan, kaya hakiki bukan banyaknya harta dunia disertai dengan sikap rakus terhadapnya. Tetapi, kaya hakiki itu adalah orang yang merasa cukup dengan sesuatu yang Allah berikan dan merasa rela atas bagiannya. Dan kaya jiwa itu terpuji karena akan menjaga diri dari propaganda kerakusan sehingga ia menjadi orang yang lemah.

Baik, terima kasih pendengar. Masih bersama dengan Pro 1 di 99,1 MHz. Ya. Nah, tentunya apa kabar Anda malam hari ini, pendengar ya? Semoga di penghujung hari Minggu ini Anda dalam keadaan sehat, tenang, dan tentunya masih ditemani semangat yang baik. Nah, malam sudah hadir, aktivitas perlahan berkurang, jalanan mungkin lebih lengang, tapi Pekan Baru masih padat ya jam segini ya. Dan sebagian dari kita memilih menghabiskan waktu bersama keluarga. Ada juga yang masih bekerja, ya, kayak kita-kita ini, masih dalam perjalanan misalnya, atau mungkin sedang menikmati waktu sendiri atau me time. Apapun suasananya, malam ini kami hadir untuk menemani Anda di 99,1 Pro 1 Pekan Baru, kanal informasi dan inspirasi. Mari kita nikmati malam dengan informasi, cerita, musik, dan obrolan yang mudah-mudahan bisa menjadi teman sampai nanti. Nah, pendengar, ya, malam minggu ini hampir selesai, tapi tak perlu terburu-buru memikirkan kesibukan esok hari. Nikmati aja dulu malam-malam ini, ya, beri kesempatan tubuh untuk beristirahat dan pikiran untuk sedikit lebih tenang. Semoga apa yang sudah kita lalui hari ini menjadi pengalaman yang berarti, ya. Yang kurang baik kita jadikan pelajaran, ya, kita lepaskan, ya. Jangan kita pikirkan dan jangan kita layer, ya, jadi bagasi emosi. Yang baik-baik, yang elok-elok, ya, yang bahagia itu kita syukuri. Dan untuk hari esok, kita siapkan kembali semangat yang baru dan kita jangan menerka-nerka dan tentunya jangan cocok logi. Ya, besok ini akan begini, besok ini akan begitu. Maka itu yang akan terjadi. Jika kita menilai buruk, maka buruk yang terjadi. Kalau kita menilai positif, maka positif yang terjadi. Tetap bersama kami di 99,1 Pro 1 Pekan Baru, kanal informasi dan inspirasi. Selamat menikmati malam pendengar.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Hiya! Jika banyak manusia seperti kamu, pengentasan kemiskinan di Indonesia gak akan pernah terselesaikan. Hiya! Dengan

0: Tuh kan, mending uangnya untuk mendanai pendidikan anak miskin atau mengumpulkan uang dan menyumbangkannya ke organisasi nirlaba. Jadinya lebih bermanfaat, ya kan?
1: Kalau ada manusia seperti itu lagi, Sailor Moon akan menghukummu.
2: Baik, terima kasih pendengar, pukul 7.45 menit malam waktu Indonesia Barat. Kita dengar informasi yang kita kutip dari rri.co.id mengenai hobi malam ini ya. Balik lagi hobi zaman-zaman itu ya, memelihara ikan cupang yang saat ini sudah mulai menjadi tren ya di antara angkasawan. Tidak ya. Saat ini pemeliharaan ikan cupang ini sudah mulai tren lagi di Kota Pekanbaru yang saya lihat ya, teman-teman cowok ya. Nah, tentunya pendengar, memelihara ikan cupang kini tak lagi sekedar hobi pengisi waktu luang, tapi telah menjadi kegiatan populer yang diminati berbagai kalangan masyarakat. Kendati dikenal sebagai ikan hias yang tangguh, perawatan ikan hias ini tetap membutuhkan perhatian khusus pada kualitas air dan akuarium agar kesehatannya tetap terjaga. Dilansir dari aquariumcoops.com, langkah pertama yang paling krusial dalam pemeliharaan ikan bernama Latin Betta sp ini itu penyediaan wadah atau akuarium yang memadai. Sangat disarankan untuk menggunakan wadah berkapasitas minimal 4 hingga 8 liter air agar ikan memiliki ruang gerak yang cukup dan tidak mudah stres. Kualitas dan kebersihan air itu menjadi faktor penentu utama ya untuk keselamatan serta keindahan warna sisi ikan cupang ini. Nah, pemilik sebaiknya menggunakan air yang telah diendapkan selama 24 jam atau mengolahnya dengan cairan pengkondisian air untuk menghilangkan kandungan kaporit dan zat-zat kimia berbahaya. Pemberian pakan juga harus dilakukan secara teratur dengan porsi yang terkontrol agar tidak menyisakan kotoran di dasar wadah. Pakan alami seperti jentik nyamuk, ya, cacing sutra atau kutu air itu sangat baik untuk menunjang pertumbuhan fisik dan mencerahkan warna alami sang ikan. Nah, penggantian air akuarium ini perlu dilakukan secara berkala sebanyak 1 hingga 2 kali dalam sepekan. Saat membersihkan wadah, sisakan sekitar 20-30% air lama agar ikan tidak mengalami kejut suhu atau shock saat dimasukkan kembali ke air baru. Nah, pendengar ya, penambahan tanaman hias air atau daun ketapang kering ke dalam akuarium itu juga dapat memberikan manfaat kesehatan yang signifikan. Kandungan tanin alami dari daun ketapang efektif membantu menstabilkan pH air serta mencegah infeksi jamur dan bakteri pada sirip ikan. Nah, melalui teknik perawatan yang konsisten dan tepat, keindahan sirip serta stamina ikan cupang dapat bertahan dalam jangka waktu yang panjang. Pengetahuan dasar ini diharapkan dapat membantu para pecinta ikan hias pemula dalam menjaga keberlangsungan hidup hewan peliharaan secara optimal. Semangat ya untuk teman-teman atau pendengar yang saat ini sedang melihara ikan cupang dan menjadi cupang adalah cuan. Saya nggak pelihara cupang ya. Disclaimer, saya nggak cupang. Saya pelihara kura-kura. Ada sepasang kura-kura Ambon ya, Ambon, kura-kura Ambon ya. Baik, pendengar ya, tepat pada pukul 8 nanti kita akan mengikuti mini drama untuk edisi hari ini. Itu judulnya Langkah Kecil Untuk Ibu, diproduksi RRI Padang. Namun kita akan hadirkan rangkaian lagu-lagu untuk Anda semua di malam hari ini.

Pas lebih 50 menit waktu Indonesia Barat ya, kita tadi ditemani dengan Salma Salsabil ya, dengan lagu Bunga Hati. Pukul 19.50 kita hadirkan Mimbar Kristen untuk edisi malam hari ini yang disampaikan oleh Mary Krishna Dewi Setepu mengenai tanggung jawab manusia dalam merawat ciptaan Tuhan yang disampaikan oleh staf Bimas Kanwil Kemenak Kota Pekanbaru. Selamat mendengarkan.

mengucap syukur kepada Tuhan atas kehidupan, kesehatan, serta atas seluruh ciptaan Tuhan yang menopang kehidupan manusia. Kita ungkapkan ucapan syukur kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur atas kesehatan yang Tuhan berikan dan kesempatan untuk menjalani hidup ini. Saat ini kami akan merenungkan firman Tuhan, Roh Kudus yang memberikan kami hikmat untuk memahami firman-Mu dan diberikan kemampuan untuk melakukannya. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Kami siap mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sahabat pendengar, kita akan merenungkan sebuah tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita, yaitu tanggung jawab manusia dalam merawat ciptaan Tuhan. Tema ini menjadi semakin penting ketika kita menyaksikan berbagai persoalan lingkungan yang terjadi di sekitar kita, termasuk kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia seperti Kalimantan, Riau, dan daerah lainnya. Karhutla bukan hanya persoalan tentang hutan yang terbakar. Di balik kebakaran tersebut, terdapat persoalan yang lebih luas. Ada kerusakan lingkungan, terganggunya ekosistem, hilangnya habitat berbagai makhluk hidup, pencemaran udara, serta dampak sosial dan ekonomi yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Asap yang ditimbulkan oleh kebakaran juga dapat mengganggu aktivitas masyarakat dan kualitas kehidupan sehari-hari. Ada banyak masyarakat yang mengalami sakit akibat dari asap, bahkan proses belajar mengajar dilakukan secara daring karena asap sangat berbahaya bagi kesehatan siswa. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam keadaan seperti ini, kita tidak hanya dipanggil untuk memelihara dan prihatin. Kita juga perlu melihat persoalan lingkungan dari perspektif iman. Kita perlu bertanya, apa yang Tuhan kehendaki dari manusia terhadap ciptaannya? Pertama, bumi adalah milik Tuhan dan dipercayakan kepada

Kita adalah pihak yang menerima kepercayaan untuk mengelolanya. Karena itu, segala sesuatu yang Tuhan percayakan kepada manusia seharusnya digunakan dengan penuh tanggung jawab. Kita membutuhkan hutan, kita membutuhkan air, kita membutuhkan tanah, kita membutuhkan udara yang bersih. Kita membutuhkan berbagai sumber daya alam untuk menunjang kehidupan. Namun, kebutuhan manusia tidak boleh menjadi alasan untuk melakukan tindakan yang merusak kehidupan dan lingkungan. Disinilah kita perlu memahami keseimbangan antara memanfaatkan dan memelihara. Manusia boleh mengusahakan bumi, tetapi manusia juga harus memeliharanya. Yang kedua, manusia diberikan tanggung jawab untuk mengusahakan dan memelihara. Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-15 mengatakan, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Ada dua tugas yang diberikan kepada manusia, yaitu mengusahakan dan memelihara. Mengusahakan berarti manusia diberi tanggung jawab untuk bekerja dan mengelola apa yang Tuhan ciptakan. Sementara memelihara berarti manusia bertanggung jawab untuk menjaga dan merawat seluruh ciptaan Tuhan agar tetap lestari dan memberikan kehidupan. Dengan demikian, sejak awal penciptaan, Tuhan telah memberikan tanggung jawab ekologis kepada manusia. Manusia tidak ditempatkan di bumi hanya untuk mengambil manfaat. Manusia ditempatkan di bumi untuk menjadi pengelola yang bertanggung jawab. Sahabat pendengar yang dikasihi Tuhan, ketika kita berbicara mengenai karhutla, pencemaran lingkungan, kerusakan hutan, atau persoalan lingkungan lainnya, kita sedang berbicara mengenai tanggung jawab manusia terhadap mandat Tuhan. Tentu kita menyadari bahwa penyebab kebakaran hutan dan lahan dapat beragam. Karena itu, penanganan juga membutuhkan kerjasama berbagai pihak. Kepedulian terhadap lingkungan juga merupakan bagian dari tanggung jawab moral dan iman. Yang ketiga, merawat ciptaan Tuhan adalah bagian dari kehidupan iman. Dalam Mazmur 104 ayat yang ke-24 berkata, "Betapa banyak perbuatan-Mu ya Tuhan, sekaliannya Kau jadikan dengan kebijaksanaan bumi penuh dengan ciptaan-Mu." Sahabat pendengar, ketika kita melihat alam, sesungguhnya kita sedang melihat kebesaran karya Tuhan. Pepohonan, sungai, laut, gunung, tanah, hewan, tumbuhan, dan seluruh ekosistem merupakan bagian dari ciptaan Tuhan yang memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya. Karena itu, orang percaya seharusnya memiliki sikap yang benar terhadap ciptaan Tuhan. Pernyataan bumi penuh dengan ciptaan-Mu menunjukkan bahwa bumi merupakan ruang kehidupan yang dipenuhi oleh karya Tuhan. Karena bumi adalah ciptaan Tuhan, manusia tidak boleh memperlakukannya dengan sembarangan. Disinilah ayat ini memiliki hubungan yang kuat dengan tanggung jawab manusia terhadap lingkungan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak menyembah alam, tetapi kita menghargai dan merawat alam karena alam adalah karya Sang Pencipta. Ketika kita menjaga hutan, menjaga air, mencegah kebakaran, menjaga kebersihan, dan tidak melakukan tindakan yang merusak lingkungan, kita sedang menunjukkan sikap bertanggung jawab terhadap apa yang Tuhan ciptakan. Dalam konteks karhutla, ayat ini mengajak kita

0: kita untuk melihat lebih jauh daripada sekedar api dan asap. Di balik hutan yang terbakar, terdapat ciptaan Tuhan yang memiliki nilai dan fungsi bagi kehidupan. Karena itu, kerusakan lingkungan seharusnya menjadi panggilan bagi manusia untuk kembali menjalankan tugasnya sebagai pengelola ciptaan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kepedulian terhadap lingkungan dimulai dari tindakan sederhana. Ada kalanya kita berpikir bahwa menjaga lingkungan adalah tugas besar yang hanya dapat dilakukan oleh pemerintah atau organisasi tertentu. Padahal, kepedulian itu dapat dimulai dari kehidupan kita sehari-hari. Maka, kita dapat memulainya dari hal-hal sederhana. Tidak membuang sampah sembarangan, tidak membakar sampah atau lahan secara sembarangan, tidak meninggalkan sumber api tanpa pengawasan, menjaga kebersihan lingkungan, mengurangi tindakan yang menghasilkan pencemaran, menanam dan memelihara pohon, mengajarkan anak-anak untuk mencintai dan menjaga lingkungan. Sahabat pendengar yang dikasihi Tuhan, karhutlah yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia hendaknya menjadi sebuah pengingat bagi kita. Asap yang memenuhi udara hendaknya menyadarkan kita bahwa lingkungan tidak dapat diperlakukan tanpa batas. Hutan yang terbakar hendaknya mengingatkan kita bahwa ada tanggung jawab yang harus kita jalankan. Dan kerusakan lingkungan hendaknya membawa kita kembali kepada firman Tuhan, mengusahakan dan memelihara. Mari kita mulai dari diri sendiri, keluarga, dan lingkungan tempat kita tinggal. Mari kita membangun kesadaran bahwa menjaga lingkungan bukan sekedar program, bukan sekedar slogan, tetapi merupakan bagian dari tanggung jawab kehidupan dan iman kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita menjaga ciptaan Tuhan, kita sedang menjaga kehidupan. Ketika kita menjaga hutan, kita sedang menjaga masa depan. Dan ketika kita memelihara bumi dengan penuh tanggung jawab, kita sedang menghormati Tuhan Sang Pencipta. Kiranya Tuhan memberikan kepada kita hati yang peduli, hikmat dalam menggunakan sumber daya alam, serta keberanian untuk melakukan apa yang benar. Biarlah kehidupan kita tidak hanya menjadi penerima berkat Tuhan, tetapi juga menjadi penata layan yang bertanggung jawab atas ciptaannya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur atas seluruh ciptaan-Mu yang telah Engkau berikan untuk menopang kehidupan kami. Kami mengaku bahwa seringkali manusia kurang bertanggung jawab dalam menjaga alam yang Engkau percayakan. Kami bermohon, ampunilah kami apabila melalui perkataan, tindakan, maupun kelalaian kami, kami turut menyebabkan kerusakan terhadap lingkungan. Tuhan, kami berdoa bagi bangsa Indonesia, khususnya bagi daerah-daerah yang sedang menghadapi ancaman dan dampak kebakaran hutan dan lahan. Berikanlah perlindungan kepada masyarakat dan semua pihak yang berada di lapangan. Berikanlah hikmat kepada pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan dalam mengambil langkah-langkah yang tepat. Kami juga berdoa, kiranya Tuhan memberikan kondisi cuaca yang mendukung. Berikanlah hujan untuk membasahi bumi, sehingga kebakaran dapat segera ditangani, dan lingkungan yang rusak dapat dipulihkan. Ajarlah kami menjadi manusia yang bertanggung jawab. Ajarlah kami untuk mengusahakan sekaligus memelihara. Berilah kami kesadaran bahwa bumi adalah milik-Mu, dan kami dipercayakan untuk menjaganya. Kiranya melalui kehidupan kami, keluarga kami, gereja, dan masyarakat tumbuh kepedulian untuk menjaga lingkungan dan mewariskan kehidupan yang lebih baik bagi generasi yang akan datang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat pendengar yang dikasihi Tuhan, demikianlah renungan kita pada kesempatan ini. Kiranya firman Tuhan yang telah kita dengarkan dapat kita lakukan dan menjalankan tanggung jawab dalam menjaga dan merawat ciptaan Tuhan. Saya Mary Sitepu, penyuluh agama Kristen Kota Pekanbaru, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan saudara dalam mendengarkan renungan ini. Tetaplah menjadi berkat. Tetaplah menjaga ciptaan Tuhan dan jadilah pembawa damai dimanapun kita berada. Sampai berjumpa kembali dalam renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.
1: Baik, baru saja kita mendengarkan mimbar Kristen untuk edisi hari ini dan kita langsung saja ya melangkah ke program selanjutnya untuk mendengarkan mini drama mengenai judul Langkah Kecil untuk Ibu produksi RRI Padang. Selamat mendengarkan.

0: Raka, bangun nak. Jangan sampai kalah berangkat sekolahnya kalah cepat sama ayam. Ayo bangun.
1: Aduh bu, emang ayam-ayamnya udah bangun?
0: Ayo bangun.
1: Berarti ayam lebih rajin dari Raka ya bu ya?
0: Nah makanya kamu jangan kalah sama ayam. Ayo nak, siap-siap ayo.
1: Kalau ayam bisa sekolah, mungkin dia juga dapat beasiswa kali ya bu ya?
0: Bisa saja kamu ini. Sudah, senam mandi.
2: Di balik candaan kecil setiap pagi, ada perjuangan besar yang tidak banyak diketahui Raka. Setiap malam, tangan ibu yang lelah tetap bekerja agar anaknya bisa mengejar mimpi.
1: Bu, bu, tangan ibu kok makin kasar ya?
0: Ya, namanya juga tangan pekerja, nak. Kamu belum tidur?
1: Belum, bu. Ibu, kenapa lemas? Ibu sakit ya?
0: Tidak. Ibu baik-baik saja kok. Ibu sehat kok, nak.
1: Jangan bohongin Raka, bu.
0: Ibu cuma capek sedikit. Sudah, sana kamu tidur ya. Besok kan sekolah.
1: Ibu, kalau ibu capek, Raka berhenti sekolah aja gimana, bu?
0: Apa?
1: Raka tidak mau ibu sakit.
0: Raka, jangan pernah kamu bilang begitu ya, nak. Ibu baik-baik saja.
1: Tapi selama ini ibu kan bekerja sendirian.
0: Raka, dengar ibu ya, nak. Dulu ibu telah kehilangan banyak hal. Tapi ibu sama sekali tidak pernah merasa bahwa ibu kehilangan. Karena ibu punya kamu. Jangan biarkan perjuangan ibu membuat kamu menyerah ya. Cuma kamu yang ibu punya, Raka.
3: Raka, ibu punya kabar baik.
1: Wah, apa itu, Bu?
3: Kamu terpilih mengikuti lomba olimpiade tingkat nasional mewakili sekolah kita.
1: Hah, serius, Bu?
3: Ibu tidak bercanda, Raka. Ibu serius. Kalau menang, kamu bisa mendapatkan beasiswa nantinya.
4: Wah, akhirnya si tukang tidur pagi ini punya kesempatan jadi orang besar juga ya.
1: Hei, Dina, aku udah berubah ya.
4: Iya sih, si Raka kan sekarang bangunnya lebih cepat. Dari jam 7 jadi jam 6:50.
1: Dina, itu namanya perkembangan.
3: Aduh, kalian ini. Yang penting semangat ya, Raka, Dina.
2: Namun kebahagiaan itu berubah menjadi kegelisahan. Raka mengetahui biaya persiapan lomba cukup besar.
1: Kalau aku ikut, ibu pasti harus bekerja lebih keras lagi.
0: Raka, kok belum tidur?
1: Ibu.
0: Iya, kamu kenapa?
1: Begini, Bu. Aku sama guru kemarin diminta untuk ikut lomba olimpiade tingkat nasional mewakili sekolah kita.
4: Apa? Tingkat nasional? Ibu bahagia sekali mendengarnya, nak.
1: Tapi Bu, kayaknya Raka tidak jadi ikut lombanya deh.
4: Hah? Kenapa?
1: Karena Raka tidak mau melihat ibu sakit karena mengejar mimpi Raka. Raka tuh udah dapat info berapa biaya yang harus disediakan untuk ikut lomba ini, Bu. Jadi cukup besar biayanya.
4: Jadi selama ini Raka pikir ibu berkorban karena terpaksa. Nah, ibu bekerja buat kamu dan masa depan kamu. Bukan karena kamu beban, sayang. Raka jangan bicara begitu. Kamu harus tetap ikut ya.
1: Tapi Raka takut ibu kelelahan. Raka juga cuma punya ibu dalam hidup Raka, Bu.
4: Nak, ibu lebih lelah kalau melihat anak ibu menyerah daripada lelah bekerja. Dulu saat ayahmu pergi, ibu hampir berhenti berharap. Tapi ketika melihat kamu tumbuh, ibunya alasan untuk kuat.
1: Ibu.
4: Jangan kecilkan perjuangan ibu, ya? Pokoknya kamu jangan pernah berhenti bermimpi.
5: Hei yang suka tidur.
6: Loh, Raka, kamu kok kelihatan beda gitu ya? Kenapa murung gitu sih?
1: Enggak, aku enggak murung kok.
5: Ngomong-ngomong, gimana sama lomba kamu? Jadi ikut gak?
1: Aku tetap ikut lomba kok, Dina.
5: Ya bagus dong. Terus sekarang lagi mikirin apa sih?
1: Ya gini, tapi aku takut, Din.
5: Takut kenapa? Takut gagal?
1: Takut berhasil.
5: Maksudnya gimana, Rak?
1: Kalau aku berhasil, aku takut ibu semakin banyak berharap, Din. Tapi kalau aku gagal, aku merasa semua pengorbanan ibu sia-sia. Aku cuma anak tukang pijet, Din. Kadang aku merasa mimpiku terlalu tinggi.
5: Kamu itu jangan pernah malu dengan pekerjaan ibu kamu, Raka.
1: Aku tidak malu, Din.
5: Iya, aku paham. Kamu justru terlalu bangga sampai lupa satu hal.
1: Apa tuh?
5: Ibu kamu tidak butuh anak yang sempurna. Ibu kamu cuma butuh anak yang mau berusaha. Ya, seperti kamu saat ini, berusaha dengan giat untuk menggapai cita-cita kamu.

0: Raka, apapun hasilnya, kamu sudah membuktikan sesuatu.
1: Apa itu, Bu?
0: Kamu sudah membuktikan bahwa anak seorang tukang pijit juga bisa berdiri di tempat yang tinggi.

0: Ibu,
1: kamu sudah pulang, Nak?
0: Bu, Raka menang.
2: Apa? Kamu menang? Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, Bu. Raka menang. Ini untuk Ibu.
2: Selamat ya, Nak.
1: Tapi tidak, ini untuk kamu. Ini hasil dari usaha dan perjuangan kamu, Raka.
0: Tidak, Bu. Setiap langkah yang Raka ayunkan, ada tangan Ibu yang menopang.
2: Ibu cuma melakukan apa yang harus dilakukan seorang ibu, Nak. Raka anak ibu satu-satunya.
0: Ya, Bu. Suatu hari nanti, Raka ingin tangan ibu tidak lagi bekerja karena kelelahan. Kalau bukan karena ibu yang setiap hari bekerja untuk Raka, tidak mungkin Raka sampai di titik ini, Bu.
2: Ibu tidak pernah berharap untuk dibalas, Nak. Ibu hanya ingin melihat anak ibu sukses dan bahagia.
0: Tangan ibu mungkin kasar karena bekerja, tapi dari tangan itulah Raka belajar arti perjuangan, Bu. Mulai sekarang biarkan Raka yang berjuang untuk ibu ya.
2: Raka, terima kasih ya, Nak.
3: Perjuangan orang tua mungkin tidak selalu terlihat. Namun pada setiap langkah seorang anak, selalu ada doa dan pengorbanan yang mengiringi, menghantarkannya pada kesuksesan. Sukses terbesar bukanlah ketika mencapai mimpi, tetapi di saat orang yang berjuang bersama kita dapat tersenyum melihat tercapainya mimpi tersebut. Demikian drama radio produksi RRI Padang dengan para pemain Robi Ahyadi sebagai Raka, Rita Ismail sebagai ibu, Hasrini Fitria Kamal sebagai guru, dan Yulia Dwi Admi sebagai Dina. Teknik rekaman dan editing, Bobby Nabula. Sampai jumpa.

Baik, terima kasih pendengar, masih bersama Lili di sini ya, dan tentunya buat pendengar di malam hari ini, selamat malam ya, pukul 8 lebih 15 menit waktu Indonesia Barat ya. Semoga Anda dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Tentunya malam ini kami menemani Anda dengan informasi musik dan obrolan ringan. Tetap santai, nyaman, dan jangan kemana-mana. Saya terus menemani malam Anda pendengar hanya di 99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, dan tentunya ya, buat pendengar kita yang saat ini sedang jalan, semoga selamat sampai tujuan ya, untuk mungkin pulang kampung, bertemu dengan keluarga, ataupun yang dari luar kota menuju balik ke Pekanbaru, tentunya hati-hati di jalan dan kemudikan kendaraan dengan baik dan benar. Dan juga untuk teman-teman yang akan melakukan perjalanan menggunakan sepeda motor, tentunya hati-hati, jangan lupa memakai masker karena memang masih ada asap dan untuk menghindari dari batuk-batuk ya. Dan tentunya kita masih dalam program Musim Informasi di Ruang dengan Anda, ditemani dengan lagu-lagu asik di malam hari ini bersama Lili.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
3: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
2: Ambisensus? Apa tuh?
3: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah suruh tunggu dulu. Waktu itu aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih, gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
2: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
1: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.

Baik, terima kasih pendengar pukul 8 lebih 33 menit waktu Indonesia Barat malam. Tentunya masih bersama saya Lili di edisi malam hari ini di ruang dengar Anda semua. Nah, kita akan hadirkan informasi menarik di ruang dengar pendengar semua. Nah, salah satunya ya kita kutip dari rri.co.id mengenai penyebab wifi lambat saat sinyal penuh. Kenapa? Karena ini sangat penting ya, karena kita itu selalu terhubung dengan jaringan internet. Nah, ketika kita sudah tidak terhubung dengan jaringan internet, kita akan pusing. Aduh, mau scroll pakai apa nih ya? Mau ini ya? Mau itu ya? Karena kita hidup di zaman digital yang serba cepat dan juga selalu membutuhkan koneksi internet, terutama wifi di rumah. Nah, pernahkah kita melihat ikon wifi di ponsel kita itu menunjukkan sinyal penuh, tetapi laman internet kita tetap terasa lambat saat dibuka, alias LOLA, ya? Loading lambat ya. Nah, kondisi ini sebenarnya tidak selalu berarti jaringan wifi itu bermasalah, karena kekuatan sinyal dan kecepatan koneksi merupakan dua hal yang berbeda. Nah, kekuatan sinyal itu menunjukkan seberapa baik perangkat menerima pancaran dari router atau titik akses wifi. Nah, sementara itu pendengar, kecepatan koneksi berkaitan dengan kemampuan jaringan dalam mengirim dan menerima data. Sehingga indikator sinyal yang kuat belum dapat menggambarkan seluruh kondisi koneksi internet. Nah, berdasarkan Sigmon milik Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi Republik Indonesia, kualitas koneksi internetnya tidak hanya dilihat dari kekuatan sinyal. Sigmon mengukur 5 parameter utama yaitu signal strength, kecepatan unduh, kecepatan unggah, latensi data atau ping, serta ketersediaan sinyal. Nah, ini menunjukkan bahwa kekuatan sinyal merupakan salah satu bagian dari kualitas koneksi, bukan satu-satunya ukuran. Nah, pendengar, selain melihat indikator wifi pada perangkat, pengguna juga dapat melakukan pengujian kecepatan ya. Tentunya apa ya, kecepatan untuk mengetahui kondisi koneksi secara lebih menyeluruh. Hasil pengujian ini dapat memberikan gambaran mengenai seberapa cepat data dapat diterima dan dikirim serta bagaimana respon jaringan ketika digunakan. Nah, memang pendengar ya, wifi kita tuh memang dibagi beberapa paket tergantung provider ya, dan tergantung paket apa yang kita pilih. Terkadang kita meminta koneksi cepat, tetapi kita lupa bandwidth ataupun data yang kita pakai atau berapa megahertz yang kita dapatkan hanya sebatas sedikit dan dibagi mungkin ada 8 perangkat yang terhubung. Tentu itu otomatis menjadi lambat, walaupun sinyalnya jadi cepat ya. Walaupun indikator wifi-nya penuh, tetapi sinyalnya lambat ya. Nah, pada akhirnya sinyal penuh itu tidak selalu berarti internet kita itu akan terasa cepat. Tergantung ya. Kita harus bisa memahami perbedaan antara kekuatan sinyal dan performa koneksi, itu dapat membantu mencari penyebab ketika wifi terasa lambat, sekaligus menghindari kesimpulan bahwa masalah selalu dari lemahnya sinyal. Padahal koneksi internet kita yang memang punya batasan atau bandwidth-nya, karena kita memilih paket pemula atau standar misalnya yang hanya beberapa hanya sedikit ya, yang biasanya itu sebetulnya harus dipakai cukup untuk satu perangkat untuk koneksinya stabil, tapi kita jadi 8 perangkat dalam satu rumah sehingga sinyal yang diterima itu sangat-sangat lambat. Ini informasinya, pendengar, kita kembali hadirkan rangkaian lagu-lagu berikut ini.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
4: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu. Kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.
4: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: Ruang Rindu, berbagi cerita dan lagu Indonesia dan mancanegara era 60, 70, 80, 90 dan 2000-an. Pro 1 RRI Pekanbaru.
1: Terima kasih pendengar, masih bersama dengan Lili di sini ya. Tentunya kita masuk ke Ruang Rindu ya. Tentunya program yang menyajikan ragam musik pop lama diselingi informasi nanti dengan obrolan-obrolan seru bersama dengan pendengar. Ya, untuk tahun ini seperti biasa di hits 80 sampai tahun 2000 ya, mentok di 2000 ya. Di 0761251111 atau 24595 atau melalui WhatsApp 0811767391 ya. Hits ya. Dan tentunya kita akan hadirkan informasi mengenai tren tahun 90-an. Ya. Ini tren-tren baru-baru kami lahir ya, pendengar ya, tahun 90-an. Ya, bagi pendengar yang ingin bergabung silakan 0761251111 atau 24595. Halo. Ruang Rindu.
2: Tuhan berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, waalaikumsalam. Dengan siapa ini?
2: Ini dengan Bunda Isal Lili.
1: Bunda Isal
2: di Pasir Pengarayan.
1: Di Pasir, ya, Pasir Pengarayan. Oke.
2: Apa kabar Lili?
1: Kabar baik Bunda. Langsung saja lagunya mau tahun berapa?
2: Apa lagunya?
1: Mau tahun berapa? Coba sebut.
2: Oh, tahun 80 lah, atau masa-masa muda dulu.
1: 80, 81, 82?
2: 80.
1: Tahun 80 ya, Lili cari berdasarkan tahun malam ini ya. Mau dari siapa nih? Bruri, Faris, atau lagu mancanegara, atau Ratih, Purwasi?
2: Bisa enggak dari Lola Lola Draco?
1: Apa Lola?
2: Lola Draco.
1: Lola Draco? Lola.
2: Lola Draco.
1: Tidak ada.
2: Tidak ada? Tidak ada, Li?
1: Tidak ada. Masih kalau tahun 80 ada. Yang ada di sini ya, berdasarkan tahun, ini ada Rati, ada Pance, ada Bruri Marantika, ada...
2: Bruri lah.
1: Bruri Jumpa Untuk Berpisah. Itu tahun 80 dirilis. Kemudian ada Andi Meriam Matalata, Januari Yang Biru, atau mau siapa ini? The Mercies, Kita Seorang Pramuria, ada... Ada Jimmy Manopo, Selembut Mega. Ada lagunya Krisye Sirna. Ada
2: siapa aja lah. Yang banyak-banyak.
1: Siapa?
2: Bruri aja lah. Bruri aja lah.
1: Bruri. Bruri Marantika Jumpa Untuk Berpisah.
2: Iya. Mudah-mudahan kita berjumpa bukan untuk berpisah, untuk bersatu.
1: Iyalah Ibu.
2: Salamnya boleh Lili.
1: Silakan.
2: Salamnya untuk Mama si kembar, Bu Ros, saya selalu ya Bu Ros. Pak Debani, Bu Edi Dumai, Suami Nambo, Cujawai, Cujuini, Pak Zeta di Panam, Sinson juga. Oh, Pak Mali sama Ibu Ija, Mukti di Aringka, Ayu di Rumbai, masih Bunga juga, Pak Diman, Adi bersama ibunya ya. Siapa lagi? Pak BT itu di mana, di Pandau tuh, semoga sehat selalu sekeluarga. Dan untuk Mirza di Bengkalis, Hafizah di Selat Panjang, dan untuk semualah pendengar RIP 1 di mana saja berada, semoga sehat selalu semuanya. Okay. Lih, tidak balik ke Bengkalis, Lih.
1: Oh tidak Ibu, masih di sini kerja kita.
2: Masih ya. Nah, ya untuk Lili, semoga sehat selalu ya Lili.
1: Amin, terima kasih.
2: Murah rezeki, berkah umurnya, sehat-sehat selalu, senyum selalu, bahagia selalu ya.
1: Insya Allah.
2: Selamat menjalankan tugas sampai tuntas nanti.
1: Baik.
2: Terima kasih Lili.
1: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Bunda Isal ya. Kita kembali hadirkan ya, seperti biasa, telepon WA ya. Kita bacakan WA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, Pro 1 Pekanbaru. Pak Gadeng di Siak ya. Pak Gadeng ya. Siak. Oke, request lagu dari Creedence Clearwater Revival. Have you ever seen the rain? Oke, have you ever? Oh, dia ada. Oke. Okay. Ya, titip salam buat fans Pro 1 dan salam spesial buat penyiar. Semoga sehat selalu, murah rezeki, sukses. Amin. Have a good rest tonight. See you and thank you. You're welcome. Have a good night. You know, not a rest. We are in a work. Oke, okay, kita terima lagi. Ada siapakah ini? Halo, Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu, Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Assalamualaikum, Mbak Lili.
1: Waalaikumsalam, dengan siapa ini?
3: Adiman Menggabung Malam.
1: Siapa, Adiman?
3: Adiman di Payakumbu.
1: Oh, di Payakumbu. Oke, lagunya silakan pilih tahun berapa?
3: Tahun berapa, Mbak Lili?
1: Mau tahun berapa? Dia 80, 90?
3: Apa ya lah, Lola Rakyat.
1: Apa?
3: Lola Drakel.
1: Tadi udah di request, tapi nggak ada Lola Drakel.
3: Udah ada.
1: Oh, Lola Drakel, Aku Bukan Pintu.
3: Hah?
1: Aku Bukan Pintu.
3: Ya, Lola Drakel. Lola
1: itu. Aku Bukan Pintu judulnya.
3: Iya.
1: Oke, okay, ada.
3: Ada. Salam untuk Mbak Lili, ya, sehat selalu.
1: Mm-mm.
3: Salam untuk Bunda Isa, Lula Turun.
1: Oke.
3: Okay. Bang Vincent, terus Pak Tong, Pak Mali, Mama kami, untuk Pak Afika, terus untuk Bu Ros, Bu Yus, terus Bu Fina, terus untuk Bang Rudi, Pak Adi Fionjong, untuk Pak Ali Pasir Manayan. Untuk Mbak Fina, untuk semua ajalah Mbak Lili.
1: Okay.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Baik ya. Ada Pak Andiman di Payakumbu. Oke, WA akan kita bacakan lagi ya. Assalamualaikum, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Ada Mas Agung Hadi ya. Mas Agung Hadi ya di... di mana nih? Di Sri Kandi ya. Oke, okay. Di Sri Kandi, request lagu Didi Dores feat Mayang Sari, Jangan Pisahkan ya. Kan kita cari dulu nanti. Rasanya ada nih ya. Salam kompak buat Mbak Lili dan semua penyiar Pro 1 dan teman-teman pendengar. Semoga semua diberikan rezeki, berkah dan kesehatan lahir batin. Amin ya. Kita terima satu orang lagi sebelum kita hadirkan lagu. Halo, Ruang Rindu.
4: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, Kak Lili.
1: Iya, dengan siapa ini?
4: Dengan Ocu Amin, Kak Lili.
1: Ocu Amin di mana, Ocu?
4: Di rumah.
1: Okay.
4: Di Rindio, Kak Lili.
1: Iya, baik.
4: Apa kabar, Kak? Sehat, Kak?
1: Sehat, sehat.
4: Lama nggak dengar suara kakak di ini.
1: Iya.
4: Di radio saya, ya kan?
1: Okay lah.
4: Selama jadi begini unik, sekarang luar biasa. Apa lah, mudah-mudahan sehat selalu lah. Iya. Lain pula, saya senangnya di luar tuh.
1: Ah, kenapa tuh?
4: Suasana di luar tuh, ya bermacam cuaca bisa kita tengok.
1: Bukan asap.
4: Asap panas dingin.
1: Oke lah, cu, tidak membuang waktu lagunya.
4: Apa lagu yang ada kita play, ya, enggak?
1: Tidak, pilih kan
4: atau apa aja ya?
1: Iya, 80 sampai.
4: Saya lagu dari siapa aja lah, Kak?
1: Dari siapa?
4: Dari Fatur lah.
1: Siapa?
4: Dari Fatur.
1: Fatur?
4: Sebelum Cahaya, Kak.
1: Fatur tidak lagu ada
4: lama,
1: kayak
4: lagu lama film
1: sebelum lalu. Cahaya.
4: Iya.
1: Sebelum Cahaya Fatur tidak ada.
4: Lekto, iya Fatur
1: Lekto.
4: Lekto.
1: Lekto.
4: Oh, salah biduan saya.
1: Tunggu Lekto ini tahun berapa ya?
4: Tahun 90, Kak.
1: Enggak, Lekto itu 2005.
4: 2005?
1: Iya, 2007 2005 dia.
4: Iya.
1: Tahun 90 Leto belum ada.
4: Belum ada ya.
1: Belum ada, tidak ada nih.
4: Tapi film lagu itu sudah ada dulu.
1: Mungkin disadur ini. Nih, oke okay, lagunya mau tahun berapa nih? Pilihnya tahunnya, Cu.
4: Tahunnya dari tahun berapa ada yang
1: tahun di... 80 sampai 2000 mentok pas 2000.
4: Jadi
1: tahun berapa maunya?
4: Yang tadi itu tahun berapa? Nggak masuk.
1: 2005 itu, Cu.
4: Nggak masuk ya?
1: Nggak masuk, Cu.
4: Nah, ini aja lah, Kak. Dari siapa tahun 80-an?
1: 80
4: dari apa? Dari Etiku Sendang lah, Kak.
1: Apa judulnya tuh?
4: Kok Jadi Gini.
1: Kok gitu sih yang ada nih?
4: Kok Jadi Gini.
1: Kok Jadi Gini?
4: Iya.
1: Hati.
4: Hetiku Sendang.
1: Bentar ya, saya cari dulu.
4: Salam-salam rindu. Pertama untuk Kalili yang lagi
1: oh, itu. Tunggu lucu. Heti yang ada surga neraka. Hetikus Endang adanya surga neraka damai tapi gersang dingin demi cinta nih ye dan THR itu aja
4: demi
1: yang ada
4: cinta nih ye lah, Kak.
1: Demi cinta nih ye oke
4: okay. Ya. Sekarang untuk kali ini yang di siaran ya untuk Undaisa Al untuk Bayus Kanena itu untuk Dharma Yus kalau untuk Bang Sinsan juga kalau untuk Bang Lady untuk Bunda Kembar untuk semua-semua lah Kak Lili.
1: Oke.
4: Okay. Oh ya Bang Adi, Bang Rudi. Nah, Mama Fami, Tika dan Selti. Spesial untuk keluarga di rumah aja lah Kak.
1: Oke.
4: Okay. Terima kasih Kak Lili.
1: Baik.
4: Ditunggu demi cinta nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Kita masih akan terima nanti ya di 0761236006 ya. Dan tentunya kita masih akan hadirkan di ruang dengar semuanya ya. Ada lagu-lagu pilihan kita yang tentunya masih bersama Lili di sini ya. Oke, kita akan hadirkan lagu ada Jumpa Untuk Berpisah ya. Jumpa Untuk Berpisah katanya. Jumpa siapa ya untuk berpisah ya? Oke, Jumpa Untuk Berpisah ya dari Bruri ya. Oke, kemudian ada Have You Ever Seen ya. Kemudian ada Aku Bukan Pintu ya. Kemudian Jangan Pisahkan ya lagunya jangan pisahkan ya jangan pisahkan dari Dores Fit apa ini ya kemudian demi demi cinta nih ye apa yang demi cinta nih ucu ya kemudian juga lagu-lagu lainnya kita hadirkan di ruang dengar Anda semua nih ya jadi jangan kemana tetap mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru kanal informasi dan inspirasi jadi tentunya pendengar masih bersama Lili di sini di 0761251111 ya atau di 0761254955 untuk pendengar-pendengar yang ingin bergabung bersama Lili di sini boleh-boleh saja ya. Jadi jangan kemana.
0: Bagi Anda yang berada di luar kota Pekanbaru, bisa juga mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru melalui frekuensi yang berbeda. Dumai, FM 93,0 MHz. Sia, FM 99,5 MHz. Sungai Pakning, FM 96,5 MHz. Rangsang, Basrah, FM 98,5 MHz. Tembilahan, FM 99,3 MHz. Pasir Pangarayan, FM 92,6 MHz. Selat Panjang, FM 95,1 MHz. Bisa juga mendengarkan melalui streaming di rri.co.id atau di aplikasi mobile di RRI Playgo.
5: Hai. Untuk mengetahui kegiatan seputar RRI Pekanbaru, jangan lupa ikuti akun TikTok dan Instagram resminya @rripku_official. Selain aktivitas dialog, lomba juga melayani kerjasama. Ingat @rripku_official.

0: dulu ah.
1: Eh, John, mau jalan kok malah nyalain rokok?
0: Kalau motoran gak rokokan, gak enak, Jen, pahit.
1: Deh, egois. Asapnya loh ke mukaku. Belum lagi abunya. Kalau terbang kena mata, sakit tahu.
2: Dilarang merokok sambil berkendara. Sesuai peraturan Menteri Perhubungan Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat, sudah dituliskan bahwa mengemudikan sepeda motor dilarang sambil merokok.
0: Ya udah, aku matiin deh kalau gitu. Maaf ya.
3: Gali lagi logi. Gali lagi logi.
4: Ran, Sukri tuh lirikin kamu dari tadi. Jangan-jangan doi naksir kamu, Ren.
5: Apaan sih, Wit? Sukri naksir aku?
6: Ih, amit.
4: Eh, getok dong palanya.
5: Lah, ngapain juga pakai digetok pala segala?
4: Katanya tadi amit-amit. Gini ya, Ran, kebiasaan mengucapkan kata amit-amit ketika mendengar sesuatu yang dianggap tidak diinginkan atau membawa sial adalah praktik yang banyak ditemui dalam budaya Indonesia. Kebiasaan ini juga sering disertai dengan gestur tertentu, seperti mengetuk meja atau kepala. Secara harfiah, dalam bahasa Jawa, kata amit berarti permisi. Ini adalah bentuk sopan santun yang digunakan untuk meminta izin atau menghindari sesuatu dengan penuh hormat. Namun, dalam konteks kebiasaan sehari-hari, terutama ketika mendengar sesuatu hal yang buruk atau sial, amit-amit digunakan sebagai ungkapan untuk menolak bala atau hal buruk yang disebutkan. Pengucapan kata amit-amit biasanya diikuti dengan gestur mengetuk kepala dan kemudian mengetuk meja. Gestur ini memiliki beberapa penafsiran. Dengan mengetuk kepala, diharapkan pikiran negatif bisa dihilangkan dari pikiran si pengucap. Kemudian, ketukan di meja dianggap sebagai cara untuk memindahkan potensi keburukan dari pikiran ke media lain. Dalam hal ini meja. Akan tetapi, beberapa orang menganggap ini sebagai kebiasaan saja atau bahkan sekedar lucu-lucuan tanpa makna mendalam. Begitu, Ren.
1: Apa-apaan nih malah getok kepala aku?
6: Cuma mau cek aja kok, ada pikiran negatif ya enggak nih?

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
2: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
1: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
2: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
1: Belanjalah secara cerdas dan bijak agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.

0: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.
1: Chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
2: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
1: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
2: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
3: Oh no.
1: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
2: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
1: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa kuambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Kemana kamu?

0: apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang nggak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret. Stop budaya ngaret.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id.

0: rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Baik, terima kasih ya. 5 lagu sudah kita hadirkan yang sudah direquest oleh pendengar kita dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat memori lagu. Oke, kita terima ada siapakah ini, 0761-2511 atau 24595. Halo, Ruang Rindu.
2: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ruang Rindu.
1: Iya.
2: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu bersama Lili.
1: Bener.
2: Halo.
1: Ya, halo, Ibu.
2: Ya, lagunya apa tuh, Lili?
1: Silakan pilih. Mau dari tahun berapa?
2: Kalau bisa cincin di jari manismu aja lah.
1: Cincin?
2: Dari Ari Bowo.
1: Cincin di jari manismu ya, Ari Bowo.
2: Ada, Lili.
1: Ada.
2: Makasih ya, salamnya buat Cu Amin. Buat Bunga di Perawang. Buat Bu Ros, buat Mama si kembar Pinah juga di Perawang, Isa juga, Cu Amin, Cu Jawai, Pak Mali, Cu Adriansah, buat semuanya aja lah Lili.
1: Oke.
2: Semuanya buat Lili yang sedang bertugas. Selamat malam Lili, terima kasih.
1: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya. Tentunya kita kembali bacakan WA yang sudah di yang sudah bergabung bersama kita. Tentunya buat pendengar yang masih bersama kita, tentunya tetap ya mendengarkan kita ya. Nah, kita bacakan lagi nih WA yang sudah masuk. Assalamualaikum ya. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Betaria Sonata, Hati Yang Luka, salam buat Bunda Isal, Ocu Amin, Mbak Anti, Mbak Vina, semuanya aja. Makasih Mbak Bunga di Perawang. Oke, Bunga, Hati Yang Luka. Kita terima 0761-25111 yang ingin bergabung silakan ya. Halo, Ruang Rindu.
3: Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Iya, malam kembali dengan siapa ini?
3: Pak Rangkuti di Panam.
1: Dengan Pak Rangkuti.
3: Iya. Lagu Black Brothers.
1: Hah?
3: Black Brothers.
1: Apa tuh?
3: Black Brothers.
1: Black Brother.
3: Iya.
1: Judulnya apa itu?
3: Di Kiamat.
1: Hah? Hari?
3: Kiamat.
1: Kiamat?
3: Bintang jatuh hari siang.
1: Tunggu dulu ya, Black Brother. Saya cari dulu lah nih ya. Black Brother. Black Brother yang ada cuma 10 dari Tati Ada Akhir.
3: Ah, boleh.
1: Oke, baik.
3: Makasih ya, Pak ya.
1: Sama-sama, Pak Rangkuti.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Pak Rangkuti sudah bergabung, kita kembali buka WhatsApp yang bergabung ya malam hari ini ya. Siapa ini? Kita cari dulu ada Kuta Bali ya. Oke, okay. Assalamualaikum ya. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lagu, request lagu Mbak Lili, lagu Kuta Bali by Andre Hehanusa. Kuta Bali ada dong. Oke, okay, nanti kita hadirkan ya lagu Kuta Balinya ya. Dari Pak Nano PKU. Oke, okay, ada Pak Nano ya. Di belakang Pak Nano kita terima. Halo, Ruang Rindu. Halo, Ruang Rindu.
4: Rindu, memori lewat lagu.
1: Baik, dengan siapa ini? Selamat malam kembali.
4: Dengan Papi BT di Pandau, Lili.
1: Dengan Papi BT, apa kabar Papi BT?
4: Alhamdulillah sehat, Lili sehat.
1: Sehat.
4: Oke.
1: Okay. Oke, okay, penyanyinya siapa nih Papi BT?
4: Yang bagus saja, pilih apalah. Ebit, ada apa lagunya Ebit hari ini?
1: Ebit. Kamelia 1, Kamelia 2.
4: Salah, yang satu atau yang dua terserah sama.
1: Tak mungkin nanti Lili hadirkan lebaran yuk, masih lama.
4: Salam-salamnya untuk Hansi, Yus, Bu Emma,
3: untuk Pina, untuk Pak Rauma, untuk Amin, untuk Timo, untuk saudara saya si Papa Simpson, Bu Ros, terutama untuk Lili, semoga sehat-sehat selalu dan rekan-rekan Pro 1.
1: Iya.
3: Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada Papi BT ya di Pandau Permai. Oke, kita masih hadirkan ya WhatsApp yang sudah bergabung bersama kita malam hari ini. Ada siapa ini ya? Dari siapa ini? Kita bacakan dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Anggoro Kubang Raya katanya. Salam buat teman-teman di Rumbai. Ya, kemudian juga semua pendengar Pro 1. Kemudian juga siapa lagi nih? Semoga sehat-sehat. Ada Pak Ongsa Sukardi dan Pak Aris Budi Pratomo. Ya, request lagu Gil Ofarim It's Your Love. Ofarim It's Your Love kayaknya tidak ada ya. Ofarim ya, Gil ya. Ofarim. Tidak ada lagunya, nanti ditukar aja ya. Kalau ada, nanti kalau enggak saya hadirkan Manca di tahun-tahun segitu. Kita kembali terima, ada siapakah ini? Halo? Ruang rindu.
5: Halo, rindu.
1: Iya.
5: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Siapa ini?
5: Ini Iza di Arengka kali ini.
1: Iza?
5: Ya.
1: Arengka, Arengka mana nih?
5: Arengka atas.
1: Arengka atas mana?
5: Dekatnya Indogrosir ke atas.
1: Oh, Sidomulyo.
5: Oh ya, bisa juga gitu.
1: Oke, okay, atau Arengka Teropong enggak?
5: Enggak.
1: Oke, okay, Iza, lagunya silakan.
5: Ada Boyzone enggak?
1: Boyzone? Tumben.
5: Kok tumben? Ya, maksud... tumben baru pertama kali aku minta.
1: Iya itu makanya kan, Boyzone ya. Boyzone Picture of You?
5: Ya, ya itu aja.
1: Oke.
5: Okay. Emang ada judul lain?
1: Boyzone enggak, Boyz II Men yang ada.
5: Boyz II Men apa judulnya?
1: Boyz II Men ada One Bended Knee, kemudian Four Seasons of Loneliness, It's So Hard to Say Goodbye to Yesterday.
5: Oh, aduh bagus semua. Kalau semua nggak boleh ya?
1: Jangan dong.
5: Boyz II Men aja lah, Boyz II Men.
1: Mana? On Bended Knee?
5: Ya,
1: yeah,
5: On Bended Knee.
1: Oh iya, yeah. On Bended Knee, tahun 94 ya.
5: Yeah.
1: Oke. Okay.
5: Salamnya buat semua pendengar setiap satu dimanapun berada ya. Spesial buat kali ini dan semua penyiar selalu ya.
1: Oke. Okay. Sama-sama. Oke, okay, ada Iza di Arengka atas. Oke, okay, kita kembali terima WhatsApp ya. Ada Angga ya, di Kulim. Salam buat... Kalili, Harun, kemudian Ocu, Suci, dan Jafri, ya teman-teman kirim salam katanya semuanya. Lagunya Paris FM, oke okay, nanti kita hadirkan lagu Sakura ya. Nah tentunya yang masih ingin bergabung silakan 076123 060 itu nomor sebelah ya, jangan dipencet ya. Ya 2511 atau 24595 atau WhatsApp 0811 767 3991. Halo, Ruang Rindu.
6: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Malam iya. Mbak Li yang cantik.
1: Malam, dengan siapa ini?
6: Pina di Perawan.
1: Oh, ada Bu Pina nih.
6: Apa kabar Mbak Lili?
1: Kabar seperti biasa.
6: Kemarin aku mau masuk Mbak Lili, susah banget.
1: Sudah saya tebak.
6: Tapi Mbak Lili setengah-setengah sudah tutup kan?
1: Ah, setengah sebelas? Belum, ya, belum. Itu, 10.40 karena lagu sudah penuh.
6: Oke lah, nggak apa-apa lah Mbak Lili. Yang penting sekarang kan ketemu.
1: Ya, boleh. Lagunya mau Manca?
6: George Benson.
1: Judulnya apa? Judulnya.
6: Nothing gonna change my love for you.
1: Nothing gonna change my love for you.
6: Ada kan?
1: Nothing gonna change unless. Oh, Westlife.
6: Ada itu yang Westlife, yang George Benson yang aslinya.
1: Tunggu, nothing's gonna change my love for you. Josh, oh, Benson. Josh Benson ada
6: ya.
1: I love you, yeah.
6: Aduh, Mbak Lili aja lah nyanyi.
1: Jangan dong. Bahaya. Okay, kalau
6: Mbak Lili, salamnya buat semua pendengar Pro 1 aja ya. Mm-mm. Lagunya buat Mbak Lili, nanti hati-hati pulang Mbak Lili.
1: Iya.
6: Assalamualaikum cantik.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nothing gonna change my love for you. You're gonna the way no mouth. I love you. One thing you can be sure of. Hey, jangan teruskan, nanti bahaya. Oke, kita baca kembali WhatsApp yang sudah masuk ya. Ya. Kita break dulu lah ya, karena lagu sudah menumpuk ya, yang ingin kita putarkan. Ada Cincin di Jari Manismu, Ari Wibowo, kemudian Romoman Picisan, Dewa 19 Remastered, Hati Yang Luka, Derita Tiada Akhir, Kuta Bali, Kamelia 1 Sakura, One Minute, Nothing's Gonna Change My Love For You. Ya, kita akan hadirkan, jangan kemana-mana, tetap bersama Ruang Rindu Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: Eh, Bu, tahu nggak?
1: Wah, datang-datang mau gosip nih.
0: Jangan, Bu, nggak baik ngomongin orang.
1: Eh, bukan, Bu. Ini bukan gosip.
0: Terus apa, Bu?
1: Itu loh, angka stunting sekarang mengkhawatirkan banget ya. Jadi takut deh.
0: Oh iya, Bu. Kalau soal itu mah kita harus waspada.
1: Ya kan? Jangan sampai anak-anak kita jadi salah satunya.
0: Betul, Bu. Nanti kalau anak kita sudah lahir, harus dipenuhi tuh nutrisinya.
1: Justru dari masa kehamilan ini, Bu, kita lakukan langkah pencegahan, salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat.
0: Oh, gitu.
2: Cegah stunting sejak awal untuk menghindari resikonya.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: seperti itu main judi online.
1: Diam kau situ. Saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
0: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuat, Kak, saya kalau begini terus.
1: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
2: Ma, takut, Kak.
1: Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.
2: Mama, Bapak.
0: Pak, sadar. Kenapa Bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar, Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
1: Ah, sudah. Pergi kalian semua. Itu urusan saya.
3: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak. Nah,
3: jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
3: Sama, ki aku ora mudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

0: Namaku Siti, kelas 4 SD. Dari lahir, aku gak punya kaki. Aku tinggal di desa. Kalau ke sekolah, aku digendong ibu. Kadang juga ngerangkak. Tapi aku tetap semangat sekolah. Kelak, aku ingin jadi guru. Sebenarnya ada yang ngasih kursi roda, tapi gak bisa makai. Soalnya jalannya bebatuan. Andai jalannya bisa dilalui kursi roda, wah, senang banget aku.
1: Penyandang difabel seringkali terabaikan kebutuhannya. Aksesibilitas untuk mereka sangat dibutuhkan supaya dapat hidup selayaknya orang normal.

Bagi pecinta kuliner pinggir jalan, pasti sering beli makanan dari pedagang kaki lima. Tapi, tahukah kamu mengapa para pedagang di pinggir jalan disebut pedagang kaki lima? Dan dari mana asal mula istilahnya? Istilah pedagang kaki lima awalnya adalah kesalahan terjemahan. Hal ini bermula ketika Thomas Stamford Raffles menyediakan trotoar dengan lebar 5 kaki atau 1,5 meter di Batavia. Trotoar yang dinamakan 5 foot way kemudian memunculkan istilah 5 foot trader yang secara hukum menerangkan dalam bahasa Indonesia menjadi pedagang kaki lima. Sekarang, kamu udah tahu kan asal-usul istilah pedagang kaki lima?

kasih pendengar pukul 22 lebih 46 menit waktu Indonesia Barat. Semua lagu sudah saya hadirkan dan kita 15 menit menjelang tutup dalam program Ruang Rindu ini. Kita hadirkan informasi ya, untuk telepon dan WA tidak bisa saya terima dan saya bacakan lagi karena kita sudah tutup ya, lagu pun sudah penuh ya. Dan tentunya kita akan hadirkan informasi mengenai tren fashion tahun 90-an ya. Nah, tahun 90-an ini merupakan era transisi yang memperlihatkan perpaduan elemen-elemen mode dari era sebelumnya dan inovasi baru yang meramalkan masa depan fashion. Nah, ini kita kutip dari rindu.co.id ya. Nostalgia akan gaya ini kembali berkat film-film bertema 90-an yang mempengaruhi banyak muda-mudi untuk mengenakan tampilan khas 90 dalam keseharian. Nah, yang pertama, baju dimasukkan ke dalam celana. Tampilan trendy yang kembali populer ini bisa diperoleh dengan memadukan warna atau motif yang sesuai, dilengkapi dengan ikat pinggang besar untuk tampilan lebih rapi dan ramping. Kemudian seragam dengan kancing dibuka dan kaos. Nah, ini dia ya. Dan tentunya seragam dengan kancing dibuka dan kaos cerah tren ini biasanya terlihat pada siswa sepulang sekolah dan masih diterapkan hingga sekarang. Penampilan ini menggabungkan kaos rangkap dengan seragam SMA berwarna cerah. Nah, tentunya selain itu, ada kaos kaki panjang dengan basic sneaker gaya ini umumnya diterapkan oleh siswi. Penggunaan kaos kaki panjang putih hingga betis yang membuat kaki terlihat ramping dipadukan dengan basic sneaker warna hitam. Ya, biasa orang pakai sekarang nih kayak apa ya, Kompas ya atau Converse ya. Nah, kemudian penggunaan sapu tangan dan scarf cerah. Nah, ini diikatkan di leher atau kepala menjadi salah satu aksesoris tren di kalangan muda-mudi saat itu. Menciptakan gaya pin up yang unik. Nah, anak 80-90 yang masa muda dan dewasa di saat itu pasti ngerasain ya. Soalnya kita di masa 90 itu, tahun 90 pas itu belum lahir lagi. Ya. Untuk 2000-an, tahun 2000 itu masih anak-anak banget. Kelas 1 SD. Kayak mana? Jadi bisa ngerasain tren itu di antara tahun 2016 itu SMP ya. Mulai itu. SMP kelas 2 ya. Di tahun 2016 itu kita baru bisa kayak mulai ingin masa-masa remaja ya untuk memadu-madankan. Terlambat banget memang ya. Ya. Kemudian ada jaket kulit dan jepitan warna-warni. Nah, ini menjadi gaya andalan berpakaian, sering dipadukan dengan kuciran dan jepitan warna-warni untuk tampilan lebih bersinar. Mungkin kalau kalian lihat film Sunny ya, film Korea, drakor ya. Itu tampilannya tuh 80-90-an banget itu drakor film Sunny itu. Nah, selain itu ya, pendengar, tren ini juga ya. Selain itu ada namanya pakaiannya oversize ya atau longgar. Ada baggy jeans yang saat itu sudah mulai lagi orang nyuka celana jeans dengan potongan sangat longgar ini dari pinggang hingga kaki. Gaya ini terinspirasi dari kultur hip hop dan anak skuter. Nah, saya punya baggy jeans ya, baggy jeans ini. Dan dia itu sangat saya enggak baggy, saya loose pant. Kemudian kemeja flannel, punya dong ya, yang dipakai longgar atau dijadikan outer dengan kaos polos di dalam. Gaya ini lekat dengan musik grunge. Nah, ini saya masih lakuin ya, kemeja flannel dengan kaos polos. Nah, boxy atau grafik. Nah, ini potongan kotak dan longgar seringkali bergambar logo merek besar dan grafis band. Yang saat ini tuh masih lagi tren banget di kalangan anak muda tahun sekarang ya. Kemudian ada overall denim, pakaian kodok atau celana montir berbahan jeans, biasa dipadukan dengan kaos atau pakai dalam satu tali terbuka. Masih ada, saya punya nih celana montir ini. Kemudian denim on denim, nah, atasan dan bawahan berbahan jeans secara bersamaan. Itu masih tren saat ini. Nah, kalau kita bilang kalau gaya pakaian unik itu wanita sih yang ikonik banget, ada slip dress, yaitu gaun malam yang berbahan satin ya, tipis dan sederhana, dipauskan dengan kaos tipis di dalam atau dipakai langsung untuk kesan elegan minimalis. Kemudian ada sekarang crop top yang masih menjadi pilihan di kalangan anak-anak muda saat ini. Ada baju atasan berukuran pendek yang memperlihatkan bagian perut. Nah, cut bra pun masih ada sampai saat ini, masih dipakai juga. Nah, ini dia fashion ya, terinspirasi di tahun-tahun itu. Kita kembali hadirkan rangkaian lagu-lagu berikut ini dan saya Lili pamit dalam program Ruang Rindu untuk edisi hari ini. Terima kasih yang sudah berpartisipasi. Ada sekitar 15-an orang ya, atau hampir 20 yang berpartisipasi bersama sini, dan mohon maaf jika
masih ada telepon atau WhatsApp yang tidak terbaca karena keterbatasan waktu. Lily pamit. Kita hadirkan lagu Carlos Whisper, George Michael, dan Shape of My Heart untuk pendengar semua. Jangan kemana-mana.

bahwa selama ini pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang ternyata dapat merusak lingkungan loh. Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki dampak yang buruk loh bagi lingkungan, seperti pencemaran air karena bahan kimia ataupun pewarna kain dan juga hasil limbahnya banyak dibuang ke perairan yang dapat mengancam kehidupan dalam air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses produksi pakaian fast fashion yang menggunakan bahan bakar fosil untuk mengoperasikan mesin dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Duh, bahaya banget kan? Makanya hindari pemakaian suatu barang secara berlebihan ya, supaya lingkungan kita bebas dari sampah.

0: Chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Oh, no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung aja lah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik aja lah uangku dulu. Sal, transfer lah 30 ribu biar bisa aku ambilin pul. Kepingin pul aku nasi goreng di depan itu. Sal! Kemana kamu?
3: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon. Karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

sekecil apapun perubahan yang kamu lakukan, asalkan ke arah yang lebih baik, akan membantu hidupmu menjadi lebih baik. Dengan melakukan perubahan kecil secara rutin dan dengan usaha yang tulus, akan membuat sebuah perubahan yang besar pada kehidupanmu dibandingkan tidak melakukan perubahan sama sekali. Ingat bahwa sekecil apapun tindakan yang membuat kehidupanmu semakin positif akan membawa dampak besar di masa depan.

0: R, tolong dong di print laporannya.
1: Iya, bentar lagi tanggung nih.
2: A few moments later.
0: Mana R, laporannya?
1: Aduh, sorry, aku lupa, Sus.
0: Kamu ini gimana sih, R? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.
3: Perubahan adalah sesuatu yang memang terkadang menakutkan. Membuat kita tidak nyaman, bingung, dan sulit untuk beradaptasi. Akan tetapi, perubahan perlu dilakukan bila kamu ingin berkembang menjadi pribadi yang lebih baik dan tahan banting. Seringkali, perubahan lingkungan menjadi salah satu faktor utama mengapa perubahan terkadang datang tanpa kita sadari dan kita dituntut untuk menjadi seseorang yang mampu beradaptasi. Berubahlah sekarang, selagi masih sempat. Fokuskan perhatianmu pada konsekuensi yang akan kamu terima pada masa mendatang jika tidak mengambil tindakan sekarang.

Sikap memaafkan orang-orang yang pernah bersalah pada kita adalah sikap yang dimiliki oleh orang-orang yang berkarakter kuat. Tindakan memaafkan adalah sebuah tindakan dari seseorang untuk melupakan kesalahan orang lain. Dengan memaafkan, kita telah meringankan pikiran, tenaga, dan waktu kita. Dendam atau kebencian merupakan hal yang dapat menghambat kemajuan kita dalam hidup. Jangan diam dan berpikir bahwa waktu akan menyembuhkan hati yang terluka. Karena kamulah satu-satunya yang berhak melupakan dan mengampuni siapapun yang bersalah kepadamu. Banggalah pada diri kamu. Bila kamu mampu memaafkan orang lain, karena memaafkan adalah tindakan orang kuat.

jangan memandang rendah saudaramu yang miskin hanya karena ia kurang harta. Bisa jadi suatu saat nanti ialah orang yang paling kamu butuhkan pertolongannya. Dunia akan selalu berputar. Kita tidak tahu skenario Tuhan akan berjalan seperti apa. Akan tiba saatnya tua, kita ingin lebih fokus melakukan hal-hal yang berarti. Tinggal di lingkungan yang damai bersama orang-orang tercinta. Ibadah dengan tenang dan bisa menebar manfaat lebih di sekitar kita.

Kadang hidup membawa kita ke titik yang paling lelah. Ketika waktu, tenaga, dan harapan yang kita berikan seolah sia-sia karena dirampas oleh orang yang justru kita percayai. Namun percayalah, kehilangan bukan akhir dari segalanya. Yang hilang mungkin hasilnya, tapi proses dan kekuatan yang tumbuh di dalam diri kita itu tidak bisa dicuri oleh siapapun. Mulai lagi, meski dari nol, karena sejatinya kita tidak benar-benar memulainya dari nol. Kita hanya memulainya dari pengalaman, dari ketangguhan, dan dari hati yang kini lebih bijak memilih arah perjuangan. Jadi, jangan takut kehilangan. Takdir Tuhan selalu punya cara indah untuk menggantikan yang direbut dengan sesuatu yang lebih tulus, lebih kuat, dan lebih pantas untuk

Terkadang tantangan dalam hidup kita bisa dibilang biasa bila dibandingkan tantangan yang dialami orang lain yang terus berusaha lebih keras dari kita menghadapi masalah yang lebih besar. Semua usaha yang kamu lakukan tidak akan sia-sia, asalkan kamu tidak menyerah dan mampu menghadapinya sampai akhir. Jangan sampai berhenti berusaha karena kamu berpikir bahwa usahamu akan sia-sia. Ingat bahwa masih banyak orang-orang di luar sana yang memiliki masalah lebih berat darimu, namun tidak pernah menyerah untuk menghadapinya.

Setiap pagi kita kembali pada rutinitas. Kadang terasa berat, kadang terasa membosankan. Tapi pernahkah kita bertanya, mengapa kita memilih pekerjaan ini? Pekerjaan bukan hanya soal gaji, tapi tentang kesempatan untuk berkembang, berkontribusi, dan membuat hidup lebih berarti. Ketika kita mencintai apa yang kita kerjakan, lelah akan terasa lebih ringan, dan hasilnya akan jauh lebih memuaskan. Cintailah pekerjaan, karena di sanalah ada jalan menuju impian. Dan ingat, bukan pekerjaan yang membuat kita bahagia, tapi cara kita menghargainya. Jadi, hari ini, mari bekerja dengan hati, karena pekerjaan bukan beban, tapi anugerah yang membawa kita pada kesuksesan. Bekerja sepenuh hati, karena cinta membuat semua berhasil.

ada aturan dalam sebuah pertemanan. Jika kita tidak diajak, jangan tawarkan diri. Jika teman-temanmu sudah membuat rencana yang matang dan kamu diajak terakhir, maka jangan pernah ikut. Jika kamu disepelekan, tak perlu dianggap. Kalau kamu mengajak pergi dan tidak direspon oleh teman-temanmu, janganlah pernah bertanya, jadi atau tidak kamu akan pergi. Kalau kamu diingkari, jangan mau dijanjikan kembali.

Kami akan kembali menjumpai Anda besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 99,1 MHz. Pendengar, selamat malam dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru Program 1 mengundurkan diri dari udara.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja suara kami ini dapat didengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru Program 1 di udara pada frekuensi FM 99,1 MHz. Menyelenggarakan siaran hari ini Senin 14 September 2026. Saudara pendengar, dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, selamat mengikuti dan tetap merdeka.

Riau Pagi. 99,1% Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Senang rasanya saya Maizul dapat hadir tentunya menyapa dan juga menemani Anda dalam rangkaian Riau Pagi edisi hari ini Senin 14 September 2026 hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan selamat pagi juga tentunya kami ucapkan untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami di 99,1 dan juga selamat pagi untuk Anda mungkin yang sudah menikmati suasana pagi di rumah ataupun Anda yang sudah memulai aktivitas dari dini hari tadi pendengar. Semoga hari ini menjadi hari yang produktif dan juga dapat membawa banyak keberkahan untuk kita semua.

Sepanjang kebersamaan kita di pagi hari ini pendengar, kami telah menyiapkan beragam sajian program yang tentunya informatif, inspiratif, dan juga menghibur. Di mana ragam informasi terbaru akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda diselingi dengan lagu-lagu pilihan supaya suasana pagi Anda terasa semakin bersemangat tentunya. Dan untuk mengawali kebersamaan kita di pagi hari ini, marilah terlebih dahulu kita mendengarkan pengajian Al-Quran Surah Al-An'am ayat 1-5 yang akan dibawakan oleh Kori Rizky Alwi dan Sari tilawahnya oleh Sri Jumiati.

Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, dan menjadikan gelap dan terang. Namun demikian, orang-orang kafir masih mempersekutukan Tuhan mereka dengan sesuatu. Dialah yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian Dia menetapkan ajal kematianmu, dan batas waktu tertentu yang hanya diketahui oleh-Nya. Namun demikian kamu masih meragukannya. Dan Dialah Allah yang disembah di langit maupun di bumi. Dia mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu nyatakan, dan mengetahui pula apa yang kamu kerjakan. Dan setiap ayat dari ayat-ayat Tuhan yang sampai kepada mereka orang kafir, semuanya selalu diingkarinya. Sungguh, mereka telah mendustakan kebenaran Al-Quran. Ketika sampai kepada mereka, maka kelak akan sampai kepada mereka kenyataan dari berita-berita yang selalu mereka perolok-olokkan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

kepada orang yang sedang mengomel tentang seseorang yang telah melakukan perzinaan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendengar percakapan mereka. Namun beliau terus berjalan dengan tenang. Beberapa waktu kemudian, orang-orang tadi menemukan bangkai seekor keledai dengan kaki yang berserakan. Maka seketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata kepada mereka, "Pergilah dan makanlah daging keledai yang mati ini." Sontak saja dua orang tadi terkejut dengan menjawab, "Bagaimana mungkin daging keledai yang mati bisa dimakan?" Jawab mereka. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali berkata, "Kamu menghina saudaramu adalah lebih buruk daripada memakan daging keledai yang mati." Kisah ini kami petik dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Kita dapat mengetahui bahwa fitnah sesungguhnya memiliki efek yang lebih buruk daripada memakan daging.

Baik pendengar, kami informasikan pada Anda tepat nanti pada pukul 5 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat, kita akan bersama dalam program Mutiara Pagi, di mana kita akan mendengarkan tausiah singkat bersama Alusar Dr. Andes Haji Muhsin Zahari MA selaku Wakil Ketua Pembina IKMI Riau, yang akan menyampaikan topik hubungan akidah syariah dan akhlak. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Buat apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
2: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
3: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
4: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret. Stop budaya ngaret.
5: RRI Pro 1.
6: Saatnya Anda mengikuti Mutiara Pagi, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia-Nya dan rahmat-Nya kepada kita semua, dan juga selawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pendengar RRI Pro 1 Pekanbaru dan Pro 4 Pekanbaru, alhamdulillah kita dipertemukan kembali dalam program Mutiara Pagi edisi hari ini Senin 14 September 2026 bertepatan dengan Sabtu Rabiul Akhir 1448 Hijriah, dan semoga Anda senantiasa dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bersama saya Maizul, pendengar dalam Mutiara Pagi hari ini, di mana selama 30 menit ke depan kita akan membahas topik hubungan akidah syariah dan akhlak bersama narasumber kita, ada Alustar Dr. Andes Haji Mohsin Zahari MA selaku Wakil Ketua IKMI Riau. Dan alhamdulillah kita sudah terhubung dengan Alustar kita di pagi hari ini. Assalamualaikum, apa kabar?
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat.
7: Sehat Ustaz, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz sudah menyempatkan waktu untuk menyampaikan tausiah di pagi hari ini. Semoga Ustaz dan juga keluarga diberikan kesehatan juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
8: Amin ya rabbal alamin.
7: Dan pendengar, kami tentunya juga nanti mengundang Anda untuk berpartisipasi dan juga bertanya mengenai topik pada pagi hari ini. Silakan bergabung nanti melalui telepon di 0761-24595 atau melalui pesan WhatsApp kami di 0811-7673-991. Baik Ustaz, untuk mempersingkat waktu kita, boleh terlebih dahulu pengantar kajian kita pagi ini sampai nanti pukul 5:45 waktu Indonesia Barat. Silakan Ustaz.
8: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam
8: warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أما بعد، فأذكر الله عز وجل في الكتاب الكريم، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإنك لعلى خلق عظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وقال رسول الله في حديث آخر: وخلق الناس بخلق حسن. صدق Allahu Razim wa Sadaqa Rasulul Kirim. Ma'asyar al-Muslimin wal-Muslimat, para pendengar RRI di mana saja berada, Allah Subhanahu Wa Ta'ala senantiasa memberikan kepada kita kesempatan untuk memperbaiki diri ketika ia masih membangunkan kita di subuh hari ini. Oleh karena itu, mari kita ucapkan Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Dengan kehidupan yang masih Allah berikan, marilah kita senantiasa untuk meningkatkan amal ibadah kita. Karena memang tujuan Allah ciptakan kita adalah untuk beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Nah, para pendengar yang dirahmati Allah, kemudian kita sampaikan salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh teladan yang terbaik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Allah berfirman bahwa pada diri Rasulullah terdapat teladan yang baik. Oleh karena itu, sebagai orang beriman, marilah kita meneladani, terutama meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau bersabda, innama ba'istu litutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Cuma memang harus kita kaji bahwa akhlak yang dibangun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah atas dasar iman. Akhlak yang dibangun oleh Rasulullah bukan atas dasar kepentingan atau hanya karena hubungan-hubungan interaksi di antara kita di dunia ini. Misalnya kita berbuat baik kepada orang karena kita ingin agar orang berbuat baik kepada kita. Itu adalah hubungan-hubungan duniawi. Tapi kalau kita bicara tentang hubungan ukhrawi, duniawi dan ukhrawi, maka akhlak yang dibangun itu harus berasaskan kepada akidah yang benar. Kita tahu bahwa ajaran Islam itu terdiri dari tiga hal. Yang pokoknya, yang pertama adalah akidah sebagai landasan. Yang kedua syariah sebagai batang, dahan, dan kemudian akhlak sebagai bunga dan daun, bunga dan buahnya. Tiga hal ini adalah ibarat pepatah tali berpilin tiga. Dia menjadi satu kesatuan. Oleh karena itu, akhlak yang dibangun oleh Rasulullah, akhlak yang ditunjukkan oleh umat Rasulullah adalah akhlak yang dibangun atas dasar iman. Akhlak yang lahir dari ibadah yang ia lakukan. Jadi jangan terjadi imannya bagus tetapi ibadahnya tidak benar. Atau ibadahnya sudah benar tapi akhlaknya tidak bagus. Tidak mulia di mata Allah dan Rasulnya. Dalam konteks kehidupan kita sehari-hari, kita masih banyak melihat orang di antara kita ini yang barangkali imannya bagus, akhlak sudah itu ibadahnya rajin, tapi akhlaknya nggak bagus. Nah, misalnya ibadah rajin itu apa? Ya kalau kita lihat dari sholat lah, misalnya gitu ya. Sholatnya rajin, lima waktu ke masjid, selalu berjamaah, gitu ya. Kan bagus itu. Bahkan sholat malam, sholat sunat-sunat belanja juga dilaksanakan. Tapi sayang, akhlaknya nggak bagus. Apa contohnya akhlaknya nggak bagus? Contoh yang nggak bagus itu misalnya uang kantor dikorupsi. Itu kan akhlaknya nggak bagus tuh. Walaupun kita bisa melihat sholatnya secara kasat mata kita lihat dia rajin gitu. Sudah itu dengan sesama teman dia suka sombong, angkuh, meremehkan orang lain, merasa benar sendiri, padahal sholatnya rajin gitu loh. Dengan tetangga gak mau tahu. Tetangga kenduri, kendurilah. Yang ada musibah, musibahlah. Dia gak mau tahu. Padahal dia rajin ke masjid gitu loh. Inikah akhlak yang dibangun oleh Rasulullah? Tidak. Rasulullah SAW itu siapa yang bisa menandingi akidahnya, menandingi syariahnya? Tapi akhlaknya bagus. Makanya disebutkan, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sesungguhnya engkau ya Rasulullah memiliki akhlak yang mulia. Nah, kemuliaan akhlak Rasulullah itu dibangun dari akidah dan syariah. Atau sebaliknya, dalam kehidupan kita melihat ada orang yang baik, hubungan dengan tetangga bagus, tutur katanya manis, tidak pernah menyinggung, dan dia tidak sombong, dia tawadu, tapi sayang, ibadahnya amburadul. Ini juga tidak konteks gitu loh. Belumlah sempurna bangunan keimanannya, bangunan kehidupannya, apabila ketiga pilar ini dia tidak lakukan. Jadi ada tiga pilar kehidupan Islami, yaitu akidahnya kuat, kemudian syariah dan ibadahnya sempurna dilaksanakan, dan akhlaknya mulia. Itu dia. Kalau dia sebagai pengusaha misalnya, dia nggak mau itu merusak lingkungan itu. Apalagi sekarang banyak terjadi kerusakan lingkungan, kebakaran hutan, pencemaran air sungai. Semuanya itu karena apa? Karena akhlaknya itu tidak konteks gitu loh. Walaupun ibadahnya rajin, puasa Senin Kamis, umroh berkali-kali, menjadi pengusaha, tapi berkolaborasi dengan penguasa untuk merusak lingkungan. Nah, ini serakah dia jadinya. Segala sumber daya itu dikerut semena-mena tanpa melihat apa dampak yang ditimbulkan daripada perbuatannya itu. Kalau hanya di lingkungan kecil, memiliki dampak yang kecil. Tapi kalau kesalahan itu dilakukan, atau akibat daripada perbuatan yang buruk itu dilakukan dalam konteks yang luas, maka dampaknya juga semakin banyak begitu. Oleh karena itu, mari kita coba melakukan introspeksi. Makanya Rasulullah bersabda dalam hadis yang lain, khaliqin nas bi khuluqin hasan. Hendaklah engkau bergaul dengan manusia itu dengan akhlak yang baik. Nah, tapi akhlak yang baik ini sudah didasarkan atas iman yang kuat dan syariah yang sempurna. Maka dari itu harapan kita adalah, mari kita sempurnakan, mari kita tetap kokohkan iman kita dengan selalu menambah ilmu pengetahuan. Dengan ilmu pengetahuan, mari kita tingkatkan amal untuk itu bisa melahirkan akhlak yang mulia, insya Allah.
6: Mutiara Pagi, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.
7: Baik, terima kasih Santo pengantarnya di pagi ini. Silakan untuk Anda pendengar yang ingin berpartisipasi dan juga bertanya mengenai topik kita seputar hubungan akidah syariah dan akhlak, boleh melalui telepon kami di 0761-24595 atau melalui pesan WhatsApp di 0811-7673-991. Halo, selamat pagi, Assalamualaikum.
9: Halo.
7: Ayo, selamat pagi, Assalamualaikum.
9: Selamat pagi, Assalamualaikum, warahmatullahi sehat, Pak.
7: Alhamdulillah.
9: Assalamualaikum.
7: Amin. Iya, silakan.
9: Nanya Ustaz masalah akhlak Ustaz.
8: Iya.
9: Tapi macam Ustaz tadi tu rajin semacam, tapi masyarakat kurang Ustaz. Maknanya kematian, orang sakit, menengok rumah-rumah sakit pun tak pernah Ustaz. Dia ada mobil, ada segala macam. Rumahnya canggih. Itu satu lagi Ustaz, saya minta tanya Ustaz betul tak? Masalah hari Jumaat Ustaz. Hari Jumaat kita kan orang ketubah Ustaz. Orang ketubah sebelum kita semayang kan orang ketubah. Ketubah masyarakat kita terkentut Ustaz, batal sembahyang Ustaz. Kita macam mana kita nak keluar orang dah. Dah mulai mau solat. Itu macam mana Ustaz? Apa kita ulang Ustaz? Solat dulu, solat apa kita ulang? Solat duhur berapa rakaat Ustaz? Di rumah kah, di masjid? Ustaz, orang minta tanya Ustaz.
8: Baik
9: orang masyarakat tahu Ustaz. Kemudian saya tadi sembahyang ganti asar ke maghrib, jamak kasar, jamak apa satu lagi itu. Tolong Ustaz ya. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Suhaimi di Bengkalis. Boleh langsung dijawab usah pertanyaan Pak Suhaimi tadi.
8: Ya, inilah yang disebutkan tadi bahwa orang yang kalau ibadahnya sudah rajin, itu bagaimana? Bagus. Itulah yang diminta. Jangan kita menuntut ilmu, tapi ibadahnya nggak dilaksanakan. Tapi Islam mengajurkan kepada kita bukan hanya menuntut kita, bukan hanya untuk rajin ibadah. Tapi ibadah itu harus membuahkan hasil, gitu. Apa hasil dari ibadah sholat? Hasil dari ibadah sholat adalah hidup dengan tawadhu. Dia sudah harus menjauhi perbuatan fahsya dan mungkar. Karena Allah sendiri menyatakan, inna sholata tanha anil fahsya'i wal mungkar. Sesungguhnya sholat yang benar itu, sholat yang punya hasil atau sholat yang ada hasilnya adalah ketika dia mampu, jadi punya kemampuan untuk mencegah dirinya dari perbuatan keji dan mungkar. Perbuatan keji itu apa? Itulah penyakit masyarakat. Dia jauhi perbuatan mencuri, dia jauhi perbuatan korupsi, dia jauhi perbuatan merusak lingkungan, dia jauhi perbuatan menyombongkan diri. Dia tawadhu. Seperti padi makin berisi makin menunduk. Jadi jangan sombong dengan ibadah Anda itu. Ibadah Anda itu bukan untuk kesombongan. Ibadah yang dilakukan adalah untuk lebih tawadhu. Itu dia. Apa buah daripada ibadah puasa? Buah daripada ibadah puasa itu adalah lahirnya rasa kebersamaan. Kita santun kepada orang lain, kita merasa penderitaan orang lain, suka menolong orang lain. Sehingga dinyatakan oleh Allah, ta'awan walal birri wa taqwa, wala ta'awan walal ismi wal udwan. Itu buah daripada puasa itu begitu. Bukan hanya sekedar untuk kepuasan pribadi kita ibadah itu. Apa buah atau hasil daripada ibadah zakat? Ini lebih hebat lagi. Lebih suka menolong kepada orang lain. Dia suka membantu dan menyisihkan hartanya untuk kepentingan orang lain. Bahkan dia sudah berniat, setiap saya mendapatkan rezeki dari Allah, dia sudah niatkan tuh, paling tidak aku keluarkan 2,5%. Itu buah daripada ibadah zakat. Artinya, dana yang dia keluarkan itu bisa untuk kepentingan membantu orang miskin, membantu anak yatim, bisa membantu pembangunan masjid dan musola, bisa membantu guru-guru ngaji, dan sebagainya. 1001 macam kebaikan sebagai buah daripada ibadah itu ada di hadapan kita. Apa hasil daripada umrah dan haji? Apa buahnya daripada itu? Sangat luar biasa. Untuk pergi umrah saja kita mampu berkali-kali. Kenapa tidak bisa kita melakukan hal-hal yang baik untuk sesama manusia? Jadi oleh karena itu mari kita renungkan. Jadi sempurnakanlah seluruh amal ibadah kita itu dengan akhlak. Maka Rasulullah katakan, akhamalil mu'minina imana ahsanahum khuluqa. Bahkan akhlak itu merupakan satu cermin apakah dia beriman kepada Allah. Jadi bukan saja ibadah, tapi imannya juga dipertanyakan kalau akhlaknya kurang baik dalam hidup ini. Nah, inilah jawaban kita. Kemudian pertanyaan Pak Soeimi tentang sholat Jumat, tentang sholat, sholat jamaah. Nanti kita tanyakan kepada guru yang membidangi fikih ya, insya Allah.
7: Baik, untuk pertanyaan selanjutnya Ustaz, mungkin ketika batal saat sholat Jumat, apa yang harus dilakukan Ustaz? Apakah harus diganti kemudian dengan sholat zuhur atau bagaimana ini?
8: Ya kalau itu sih yang saya tahu, kita kalau batal, walaupun dalam keadaan hati berkhutbah, kita berwudu aja nggak ada masalah. Karena kita sudah di masjid juga ya, kenapa kita harus membatalkan semuanya? Nah, jadi harus itu berwudu, walaupun khutbahnya tidak sempurna kita ikuti, sehingga sholat Jumat bisa kita ikuti dengan baik. Jadi jangan dibatalkan seluruhnya gitu. Okay. Ini yang saya ketahui, tapi nanti konfirmasi pada guru fikih ya insya Allah.
7: Baik, terima kasih atas jawabannya Ustaz. Selanjutnya pendengar masih kami tunggu di 0761-24595. Halo, selamat pagi, assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam, selamat pagi Mazur.
7: Dengan siapa di mana ini Ibu?
10: Dengan Ibu Sur di Sutomo.
7: Ibu Sur di Sutomo, silakan Ibu Sur.
10: Iya. Assalamualaikum Pak Ustaz.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Ya, mengenai akidah dan akhlak tadi ya Ustaz ya. Jadi iya. Aduh pertanyaan Ibu sekarang ya. Yang mengenai bakar-membakar hutan yang banyak merugikan manusia. Jadi apakah itu yang salahnya, akhlaknya, apa akidah yang salah tuh Ustaz?
8: Iya.
10: Cuma itu aja Ustaz ya, akidahnya yang salah, iya. Akhlaknya Ustaz sangat merugikan itu. Terima kasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini cukup menarik pertanyaan yang mengaitkan dengan kondisi sekarang ini. Saya silakan Ustaz dijawab.
8: Nah sekarang pertanyaan Ibu itu bisa dijawab. Membakar hutan itu perbuatan yang mencerminkan akhlak atau tidak? Kalau menurut presenter gimana?
7: Akhlak.
8: Membakar hutan sembarangan. Merusak tanaman orang lain, merusak lingkungan, itu akhlak atau bukan?
7: Tidak berakhlak gitu Ustaz.
8: Nah, ya tidak berakhlak kan? Nah, kan Rasulullah sudah bilang, akmal mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang-orang yang sempurna imannya itu akhlaknya baik. Dengan demikian, kalau dia punya akhlak baik, maka imannya dipertanyakan gitu loh. Kalau mau mengaku dia ibadah punya bagus, ibadahnya dipertanyakan. Kalau dipertanyakan itu artinya apa? Maka kualitas iman dan ibadahnya masih belum sempurna. Kesempurnaannya kan bukan hanya dilihat daripada kaifiat, tetapi juga mulai dari niat, kaifiat, ibadah. Lantas tujuannya apa dia beribadah itu? Karena Allah atau karena manusia? Jadi elemen yang memunculkan tentang kesempurnaan iman dan ibadah, itu akan memunculkan akhlak yang baik. Elemen-elemen dan tata cara syarat ibadah itu harus kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, mulai dari niat. Karena kan kata Rasulullah, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala juga tergantung dari niatnya. Kalau niat rajin ibadahnya itu karena manusia, entah karena atasan, entah karena tetangga, entah karena teman, ibadah rajin entah karena istri, entah karena suami, entah karena anak. Itu berarti niatnya bukan karena Allah. Maka oleh karena itu wajar saja kalau dia tidak melahirkan akhlak yang mulia. Kenapa? Ibadahnya bukan karena Allah. Karena ingin dipuji oleh manusia. Rajin ke masjid karena ingin ikut pemilu supaya dipilih misalnya kan. Jadi banyak elemen yang harus kita pelajari. Maka belajarlah terus, introspeksi diri, mudah-mudahan selanjutnya kehidupan kita akan semakin berkualitas. Kualitas itu bisa dilihat daripada akhlak yang tercermin daripada akhlak dari kehidupan kita sehari-hari, insya Allah.
7: Baik, terima kasih atas jawabannya Ustadz. Berhubung waktu kita yang juga sudah semakin sempit Ustadz, boleh untuk kesimpulan kajian kita pada pagi hari ini Ustadz?
8: Ya, himbauan saya adalah mari kita galakkan pendidikan agama ini di sekolah-sekolah. Karena anak-anak kita ini akan terbentuk dari proses pendidikan. Mulai dari di rumah, di sekolah, dan di tengah masyarakat. Oleh karena itu, tanamkan rasa cinta kita, tanggung jawab kita untuk mendidik mereka. Bukan hanya akhlak yang kita didik, tetapi juga akidah dan syariahnya, karena dalam Islam itu tiga pilar yang tidak boleh dipisahkan. Tidak, memang fungsinya masing-masing ada. Iman fungsinya sebagai fondasi, ya kan? Syariah fungsinya sebagai bangunan. Dan akhlak fungsinya adalah sebagai penyempurna daripada bangunan itu. Maka ketiga-tiga pilar ini mestilah diajarkan mulai daripada kanak-kanak sampai kepada perguruan tinggi. Dan tidak kalah pentingnya adalah dalam proses pendidikan itu adalah keteladanan seperti yang telah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Karena pelajaran agama ini bukan hanya masalah kemampuan untuk mengetahui, tetapi juga keteladanan daripada guru-guru kita, keteladanan orang tua kita di rumah, keteladanan daripada tokoh masyarakat dan pemimpin. Itu sangat penting untuk menjaga dan menyempurnakan akhlak daripada umat ini, insya Allah. Terima kasih. Bila itu berlidah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak terasa kebersamaan kita dalam Mutiara Pagi hari ini harus berakhir. Terima kasih banyak kepada narasumber kita, Lusa Dr. Andes Haji Mohsin Zahari MA, selaku Wakil Ketua Pembina Ikhmiria, atas ilmu dan juga nasihat yang telah disampaikan. Semoga ini dapat menjadi manfaat dan juga dapat menjadi tuntunan untuk kita pendengar, dan tentunya menjadi amal jariah untuk Ustadz juga nantinya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih juga untuk Anda pendengar setia RRI Pro 1 dan juga Perumpang Pekanbaru yang telah menyimak dan juga berpartisipasi pada pagi hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Maizul mengucapkan terima kasih sekaligus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Mohon maaf jika terdapat salah dan kekhilafan. Billahi fisabil haq, fastabiqul khairat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Demikian Mutiara Pagi hari ini. Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.

kekayaan dari negara-negara maju, ya kan? Atas kerja nyata kita melindungi kawasan hutan yang ada di Provinsi Riau ini. Nah, jadi itu tujuannya. Jadi kerja kita melindungi kawasan

pada perusahaan, pada masyarakat yang bawah, tak nampak di sana itu. Fungsi dari gambut itu untuk apa? Sedangkan kita tahu secara maklum bahwa gambut itu mayoritas di Riau ini sudah

0: Pokok-pokok berita utama. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau jelaskan target utama program Green for Riau adalah menjaga tutupan hutan agar tetap dalam kondisi baik serta membuka peluang mendapatkan insentif atau kompensasi dari negara industri. KONI Pekanbaru targetkan gelar Pekan Olahraga Kota Porkor di akhir tahun ini. Warta Riau Pagi juga disiarkan studio penyiaran RRI Bengkalis, Bono FM, Suara Indragiri FM, Suara Lima Luhak FM, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Inilah Warta Riau Pagi selengkapnya disiari Senin 14 September 2026 bersama saya Muhammad Maizul Hardinas. Kita beralih ke kabar pertama, pendengar. Delaka Riau jelaskan target utama program Green for Riau adalah menjaga tutupan hutan agar tetap dalam kondisi baik serta membuka peluang mendapatkan insentif atau kompensasi dari negara industri. Berikut Alwi Suryatmaja melaporkan.
1: Sekretaris Umum Dewan Pimpinan Harian Lembaga Adat Melayu Riau yang juga utusan Batin Tenayan, Datu M. Nasir Penyalai, meminta pemerintah memastikan setiap program perlindungan lingkungan termasuk Green for Riau memiliki target yang jelas serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
2: Bahwa gambut itu mayoritas di Riau ini sudah digunakan masyarakat sudah turun-temurun dari nenek moyang kami dulu sampailah sekarang. Baik yang ada di Inhil, di Bengkalis, di Meranti, di Pelalawan, itu umumnya gambut di daerah pesisir itu. Sudah dimanfaatkan oleh masyarakat awam. Tapi kalau kita nengok paparan yang disampaikan oleh para ilmuwan ini, satu titik pun tak ada fungsi untuk masyarakat. Jadi kami ingin tahu tujuannya untuk apa nih. Hari ini gambut yang dibentangkan oleh para ilmuwan tersebut.
1: Menjawab hal itu, Kepala Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau DLHK Provinsi Riau, Mat Nuril, menjelaskan target utama dari Green for Riau adalah menjaga tutupan hutan sehingga tetap lebih dalam kondisi baik. Menurutnya, semakin baik kondisi tutupan hutan, maka semakin besar kemampuan kawasan dalam menyerap emisi karbon, yang juga akan berpengaruh terhadap penilaian kinerja lingkungan serta peluang mendapatkan insentif.
3: Nah, kita yang punya hutan di negara-negara tropis ini, termasuk Indonesia dan Riau khususnya itu, yang tutupan hutannya masih ada, tentu menyerap emisi ini, Pak, dari tumbuh-tumbuhan yang ada, dari hutan yang ada. Dengan diserapnya emisi ini, tentu suhu bumi ini juga masih stabil lah, masih cenderung lebih inilah Pak, lebih, walaupun Riau ini sebenarnya juga sudah makin panas juga ya, karena suhu kita hari ini kalau buka handphone kita nih Pak kan, itu kalau nggak salah kita sekitar 30 atau 28 derajat gitu kan, karena hutan kita sudah mulai berkurang. Jadi itu Pak tujuan kita untuk mendapatkan sumber pendanaan dari negara-negara maju karena kita masih memiliki tutupan hutan yang lumayan lebih baik Pak. Jadi apa yang akan kita dapatkan yaitu kinerja kita itu Pak dari usaha kita.

0: untuk melindungi itu. Nah, itu yang akan diverifikasi.
1: Melalui program Green Faria, pemerintah menargetkan perlindungan hutan tidak hanya menjadi agenda lingkungan, tetapi juga mampu memberikan manfaat bagi masyarakat yang berada di sekitar kawasan hutan. Demikian Alwi Suratmaja melaporkan.
2: Gerakan Pramuka Kota Pekanbaru terus berbenah dan mengaktifkan kembali Satuan Karya Pramuka Saka. Berikut disampaikan Haryo Gunawan.
3: Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Pekanbaru terus melakukan pembenahan dan penguatan organisasi meski belum genap setahun sejak kepengurusan dilantik pada 6 Desember 2025. Ketua Kuarcap Gerakan Pramuka Kota Pekanbaru, Sulastri Agung mengatakan, waktu yang singkat bukan menjadi alasan bagi pengurus untuk tidak bergerak dalam memajukan organisasi. Sejak dilantik, pihaknya memilih untuk terus bekerja dan melakukan berbagai pembenahan demi mempertahankan prestasi Kuarcap Pekanbaru. Ia mengatakan langkah tersebut dilakukan agar Gerakan Pramuka Kota Pekanbaru yang telah meraih predikat kuarcap tergiat di Provinsi Riau dapat terus eksis dan berkembang.
4: Satuan Karya Pramuka atau SAKA yang selama ini tidak aktif, maka kami mulai melakukan koordinasi dan konsolidasi, kita bangun kembali SAKA-SAKA yang ada. Kita dorong dan kita bentuk, kita fasilitasi, kita lantik, dan hari ini seluruh SAKA-SAKA hadir bersama-sama. Bukan hanya seremonial, tetapi juga menyatakan satu komitmen bersama-sama membina generasi muda melalui gerakan pramuka.
3: Sementara itu, Wali Kota Pekanbaru sekaligus Ketua Majelis Pembimbing Cabang Gerakan Pramuka Kota Pekanbaru, Agung Nugroho mengapresiasi kepemimpinan Sulastri Agung dalam membawa Kuarcap Pramuka Kota Pekanbaru berkembang dalam waktu yang relatif singkat.
5: Kita perlu akui bahwa Kakak Sulastri berhasil dalam memimpin Kuarcap Pramuka Kota Pekanbaru. Hari ini Pramuka Kota Pekanbaru tidak hanya dikenal prestasinya di Kota Pekanbaru maupun Provinsi Riau, tapi Kuarcap Pramuka Kota Pekanbaru sudah dikenal di tingkat nasional.
3: Agung Nugroho berharap capaian tersebut dapat dipertahankan dan terus ditingkatkan sehingga Gerakan Pramuka Kota Pekanbaru semakin kuat dalam pembinaan generasi muda serta mampu mempertahankan prestasinya di tingkat daerah maupun nasional. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.

0: Keluarga bantah adanya tawar-menawar harga, pelaku pembacokan di Pekanbaru berpura-pura membeli sebelum melakukan penyerangan. Berikut disampaikan reporter Santi Yunas.
1: Seorang pria parubaya berinisial FW menjadi korban penyabetan celurit oleh pria yang tak dikenal di toko barang pecah belah UD Rido Jalan Soekarno-Hatta, Kecamatan Marpoen Damai, Kota Pekanbaru. Akibat serangan tersebut, korban mengalami luka robek pada leher, luka pada jari, serta memar di bagian kepala. Korban kemudian dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Keluarga korban, Anissa Aini, mengaku kondisi korban saat ini disebut mulai stabil. Namun pihak keluarga membantah jika aksi pembacokan dipicu perselisihan atau tawar-menawar harga di dalam toko.
2: Kondisi ayah saya itu lehernya udah dari sini ke sini, kena gorok, tenggorokannya kelihatan, terus harus dirujuk. Gak bisa disanakan karena disana gak ada bedah vaskular. Lalu pasien dirujuk ke Rumah Sakit Awal Bros Sudirman. Sampai di sini itu langsung ditangani oleh Awal Bros-nya, langsung dilakukan tindakan untuk trauma pertamanya, sudah dibalut seluruhnya. Yang saya dapat dari keterangan dari ayah saya sendiri ya, itu pertama kali pengunjung datang, dia berpura-pura belanja, dia datang sendiri, dia nggak dari arah Solayan 99. Kalau kami juga cek CCTV-nya bang. Dari CCTV itu dia datang dari Solayan 99, lalu dia masuk ke dalam kedai. Awalnya dia bilang dia mau nyari kasur, habis itu mau nyari kipas angin. Habis itu mungkin dia melihat kedai itu kan agak ke dalam bang, panci itu kan tergantung-gantung. Jadi terakhirnya dia minta panci. Terus panci itu papa ini kan dia ngambilnya kayak gini. Saat papa lengah ngadep ke belakang, pelaku langsung nyabet dari belakang leher papa.
1: Sementara itu, Kanit Reskrim Polsek Bukit Raya, Ibtu Marco Polo, mengatakan pelaku telah diamankan beserta barang bukti di Polsek Bukit Raya. Selanjutnya menjalani pemeriksaan untuk mengungkap motif dan rangkaian aksi penyerangan tersebut.
3: Saat ini sementara kita terapkan pasal 466 ayat 2 tentang penganiayaan berat yang mengakibatkan luka berat.
4: Ancaman hukumannya bang?
3: Ancaman hukuman 5 tahun.
1: Peristiwa ini terjadi pada Rabu lalu saat korban sedang berada di dalam toko. Berdasarkan keterangan keluarga korban, pelaku datang seorang diri dan berpura-pura hendak berbelanja. Pria tersebut sempat menanyakan kasur dan kipas angin, serta meminta panci yang tergantung di dalam toko. Saat korban membelakangi pelaku, pria tersebut langsung menyabet leher korban dari belakang menggunakan celurit yang diduga telah dipersiapkannya. Saat ini pelaku beserta barang bukti telah diamankan di Polsek Bukit Raya untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.

0: Kita beralih ke kabar olahraga. Pendengar, KONI Pekanbaru targetkan gelar Pekan Olahraga Kota Porkot di akhir tahun ini. Selengkapnya, Hairani Januarini melaporkan.
1: Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kota Pekanbaru terus mematangkan persiapan pelaksanaan Pekan Olahraga Kota atau Porkot yang direncanakan berlangsung pada akhir tahun 2026. Ketua KONI Pekanbaru Ahmad Faisal Reza mengatakan, pembahasan terkait dengan pelaksanaan Porkot masih terus dilakukan bersama cabang olahraga, pemerintah Kota Pekanbaru, serta pihak-pihak terkait lainnya. Menurutnya, pelaksanaan Porkot diharapkan tidak hanya menjadi ajang kompetisi bagi para atlet, tetapi juga mampu kembali membangkitkan semangat dan gairah olahraga di kalangan atlet Kota Pekanbaru. Sementara itu, Kabid Binpres KONI Kota Pekanbaru, Nabawi, menilai Porkot memiliki peran penting dalam upaya mengembalikan atlet-atlet Pekanbaru yang sebelumnya memilih memperkuat kabupaten kota lainnya. Nabawi menyebut KONI Pekanbaru akan menerapkan fakta integritas bagi atlet yang mengikuti Porkot. Melalui ketentuan tersebut, atlet yang memutuskan tampil dalam Porkot harus kembali berkomitmen memperkuat Kota Pekanbaru.
2: Itu langkah-langkah atlet-atlet yang kita pindah ke kabupaten kota yang lain, salah satunya itu mungkin ya, kita membuat Porkot, nanti kita akan ada fakta integritas bagi atlet yang akan mengikuti Porkot. Salah satunya isinya nanti apabila dia mengikuti Porkot, dia telah harus melebur ke Kota Pekanbaru, tidak ada lagi akan mengikuti kabupaten yang lain.
1: Dengan adanya Porkot, KONI Kota Pekanbaru berharap dapat memetakan kembali potensi atlet daerah sekaligus menjadi bagian dari proses pembinaan dan regenerasi atlet untuk menghadapi berbagai kompetisi di tingkat yang lebih tinggi. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

0: Demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau Pagi. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau jelaskan target utama program Green for Riau adalah menjaga tutupan hutan agar tetap dalam kondisi baik serta membuka peluang mendapatkan insentif atau kompensasi dari negara industri. KONI Pekanbaru targetkan gelar pekan olahraga kota Porkot di akhir tahun ini. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Muhammad Maizul Hardinas, sampai jumpa.
1: Demikian Warta Riau Pagi, Produksi Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.

91.1 Pro 1 Pekan Baru, kenal informasi dan inspirasi. Selamat pagi kembali pendengar. Senang sekali saya Maizul masih dapat hadir tentunya menemani Anda. Masih dalam rangkaian Trio Pagi edisi hari ini Senin 14 September 2026. Dan tentunya selamat pagi juga saya ucapkan untuk Anda yang sedang berada di jalan ya, mungkin berkendara menuju tempat kerja atau sedang mengantar anak sekolah. Hati-hati di jalan pendengar. Semoga Anda selamat sampai tujuan. Dan juga untuk Anda yang di rumah, selamat pagi juga kami ucapkan tentunya, di mana kami masih akan menemani Anda hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat, tentunya dengan ragam sajian program dan juga informasi menarik. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di sini. Kita nikmati dulu satu lagu dari Coboy Junior dengan Terhebat, spesial untuk Anda.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ubur-ubur ikan lele, kenalin, aku stop kontak, Le. kamu siapa? Main colok aja.
2: Hai, aku charger HP.
1: Oh, oke charger, selamat bertugas ya.
2: Aku gak lagi bertugas kok, gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
1: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
2: Gak tahu tuh, si bos, kenapa aku belum dilepas?
1: Bahaya tahu, kamu bisa rusak, terus bisa terjadi korsleting listrik, dan bisa terjadi kebakaran juga.
2: Hah?
1: Nah, si bos kan punya balita, bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu, bos kecil bisa kesetrum.
2: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
3: Jangan dipegang, tidak.
4: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

Pendengar, kita ke info terkini pagi ini. Kabar baik datang dari penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla di Kabupaten Kampar. Hotspot kini berada di angka 0, namun pemerintah Kabupaten Kampar tidak ingin lengah, di mana fokus penanganan diarahkan pada proses pendinginan untuk memastikan seluruh bara benar-benar padam dan tidak kembali memicu kebakaran. Bupati Kampar Ahmad Yuzar didampingi Sekda Kampar Ardi Mardiansyah yang dilansir dari rri.co.id memimpin ekspos penanganan Karhutla 2026 di Rumah Dinas Bupati Kampar pada Minggu 13 September kemarin. Dalam pertemuan tersebut dibahas kebutuhan personel, peralatan, dan juga dukungan operasional agar proses pendinginan dapat dilakukan secara cepat dan juga tuntas. Ahmad Yuzar menegaskan capaian hotspot 0 harus terus diperhatikan dengan memperkuat koordinasi dan juga memastikan seluruh kebutuhan di lapangan segera dipenuhi. Di mana langkah ini juga menjadi tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto agar penanganan Karhutla dilakukan secara cepat dan juga serius dengan prioritas mencegah kembali munculnya titik api, pendengar.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

Baik pendengar, sesuai lagi pukul 6 lebih 45 menit waktu Indonesia Barat, kita akan dengarkan informasi pantauan arus lalu lintas langsung dari RTMC Ditlantas Polda Riau. Jadi telah bersama kami di sini di Pro 1 Pekanbaru, kenal informasi dan inspirasi.

0: Saatnya Anda mengikuti laporan pantauan arus lalu lintas dari RTMC Ditlantas Polda Riau.
1: Tapi mendengar saat ini kita ikuti laporan arus lalu lintas pantauan langsung dari RTMC di Lantas Polda Riau. Dan pagi hari ini kami sudah terhubung bersama Bripto Feby. Selamat pagi Bripto Feby.
2: Selamat pagi.
1: Silakan laporannya.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi warga Kota Pekanbaru tercinta. Salam keselamatan berlalu lintas. Saat ini dengan saya Bripto Feby melaporkan situasi Kamsel Tipcar Lantas di Kota Pekanbaru secara langsung melalui pantauan monitor RTMC Ditlantas Polda Riau. Hari ini, Senin 14 September 2026, warga Kota Pekanbaru tercinta dan para pengendara yang saat ini sedang beraktivitas di jalan raya, kami doakan semoga selalu diberikan kesehatan, kesuksesan, dan keselamatan dalam perjalanan. Baik, kita lihat di layar monitor RTMC hasil pantauan kamera CCTV di Lantas Polda Riau. Yang ada di jalan protokol dapat kami laporkan saat ini secara umum. Cuaca pada pagi ini terlihat cerah dengan kondisi ruas jalan di Kota Pekanbaru terlihat kering dan kondusif. Sehingga sangat layak untuk dipergunakan beraktivitas berlalu lintas di pagi ini. Kami sarankan Anda untuk berhati-hati dengan mengurangi kecepatan atau laju kendaraan Anda. Serta tentunya tetap waspada dengan mengantisipasi situasi di sekitar Anda untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Pada pagi ini, situasi arus lalu lintas di Kota Pekanbaru terlihat bergerak dinamis dengan volume kendaraan yang mulai meningkat. Terpantau aktivitas masyarakat yang berlalu lintas di jalan-jalan protokol di Kota Pekanbaru terlihat cukup ramai di antaranya. Kita pantau situasi arus lalu lintas di Simpang Garuda Sakti Panam. Saat ini volume kendaraan yang ada di sekitar Simpang Garuda Sakti sudah mulai ramai. Dari arah luar kota atau dari arah Kampar yang akan masuk ke Kota Pekanbaru, volume kendaraan terlihat juga mulai meningkat. Baik yang akan lurus mengarah ke Jalan Subrantas atau Simpang Tebet Gadang, ataupun yang akan berbelok ke kiri, ke Jalan Garuda Sakti terlihat padat. Didominasi dengan kendaraan roda 2 ataupun roda 4, serta beberapa kendaraan besar dan truk. Demikian juga sebaliknya, antrian kendaraan di traffic light dari arah Tabik Gadang yang akan berbelok ke kanan masuk ke Jalan Garuda Sakti, ataupun yang akan lurus menuju Kampar terlihat ramai di lajur kanan dan tengah, didominasi dengan kendaraan roda 4 dan roda 2. Sementara yang akan berbelok ke kiri ke arah Kubang Raya cukup padat, namun arus lalu lintas tetap mengalir. Sebagaimana kita ketahui bahwa saat ini di Simpang Garuda Sakti telah terpasang lampu traffic light untuk mengatur pergerakan kendaraan di sana. Untuk itu kami himbau kepada pengendara yang akan melintas di Simpang Garuda Sakti untuk membiasakan diri dan mematuhi lampu isyarat traffic light yang ada. Tetap berhati-hati dan pastikan Anda aman saat berkendara. Hindari posisi blind spot atau posisi yang tidak terlihat di sekitar kendaraan besar dan truk. Lanjut, kita pantau kamera CCTV yang ada di Simpang Tabik Gadang. Dapat kami laporkan kondisi traffic light saat ini dalam keadaan berfungsi dengan baik. Terlihat situasi arus lalu lintas yang mulai meningkat dari arah Pasar Pagi Arengka. Yang akan berbelok ke kanan menuju jalan SM Amin terdapat antrian kendaraan di lajur kanan dan tengah dengan dominasi kendaraan roda 4 dan roda 2. Sementara kendaraan akan lurus ke arah Garuda Sakti masih lancar. Demikian juga volume antrian kendaraan dari arah Jalan SM Amin yang akan berbelok ke kanan. Masuk ke Jalan Subrantas ke arah Simpang Garuda Sakti juga terlihat mulai ramai namun masih tertib mengantri. Sementara yang akan ke kiri ke arah Pasar Pagi Arengka cukup lancar. Masih di Simpang Tabik Gadang, antrian kendaraan di traffic light dari arah Garuda Sakti menuju arah Pasar Pagi Arengka di lajur kanan dan lajur tengah terlihat juga cukup padat. Dengan kendaraan truk, kendaraan roda 4 dan roda 2 di antaranya. Kami sarankan Anda tetap pada lajur lintas Anda dan patuhi marka, sehingga kendaraan lain yang akan berbelok ke kiri dapat mengalir dengan lancar dan tidak terjadi kemacetan. Kami ingatkan kembali bahwa di sekitar Simpang Tabik Gadang terdapat kamera etle yang akan merekam aktivitas berkendara dan pelanggaran lalu lintas yang Anda lakukan. Pastikan Anda untuk tetap mematuhi rambu dan marka yang ada. Di simpang Soekarno-Hatta, Arifin Ahmad, kondisi antrian kendaraan di sekitar traffic light terlihat cukup ramai. Dari utara ke selatan, ataupun dari SKA menuju Pasar Pagi Arengka, untuk di lajur kanan dan tengah juga cukup ramai. Masih terdapat ruang yang cukup bagi kendaraan yang akan langsung berbelok ke kiri masuk ke jalan Arifin Ahmad. Sebaliknya, dari selatan ke utara atau dari Pasar Pagi Arengka menuju ke SKA, volume antrian kendaraan cukup padat di lajur kanan dan tengah yang akan berbelok ke kanan ke jalan Arifin Ahmad. Sementara yang akan lurus ke arah SKA terlihat terjadi perlambatan, namun tetap lancar. Dihimbau kepada pengguna jalan untuk tetap mematuhi marka dan rambu-rambu, terutama di lajur kiri untuk memberikan ruang yang cukup bagi kendaraan yang akan langsung lurus ke SKA, agar tidak terjadi penyumbatan atau kemacetan. Selanjutnya beralih ke pusat kota terpantau dari layar monitor RTMC, situasi arus lalu lintas di sekitaran Bundaran Tugu Zapin. Dari arah Jalan Gajah Mada, di lajur tengah dan lajur kanan cukup padat dengan antrian kendaraan baik roda 2 maupun roda 4. Sementara di lajur kiri terjadi sedikit perlambatan dikarenakan antrian. Namun kendaraan yang akan langsung berbelok ke kiri ke arah flyover Jalan Nangka masih berjalan kondusif. Dan dari arah depan traffic light kantor gubernur terlihat volume antrian kendaraan juga meningkat, didominasi dengan kendaraan roda 4 di bagian depan dan roda 2 di antaranya. Sementara di lajur kiri yang akan lurus ke arah utara tetap lancar. Masih di sekitaran Tugu Zapin, tepat yang di depan vaksin center, antrian cukup ramai namun arus lalu lintas masih kondusif. Arus lalu lintas dari utara ke selatan yang akan berbelok ke Jalan Gajah Mada juga cukup lancar. Saat ini traffic light berfungsi dengan baik. Tugas kami dari Ditlantas Polda Riau dan dari Polresta Pekanbaru terlihat sudah berada di lokasi untuk melaksanakan pengaturan pada pagi hari ini. Kembali kami ingatkan bahwa di sekitar Tugu Zapin juga terdapat kamera etle yang akan merekam aktivitas dan pelanggaran lalu lintas yang Anda lakukan. Pastikan Anda untuk tetap mematuhi rambu dan marka yang ada. Kami ucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para pengendara yang sudah tertib dan mematuhi rambu serta marka. Secara umum dapat kami laporkan situasi Kamsel Pipta Rangkas di Kota Pekanbaru. Alhamdulillah saat ini dalam keadaan aman, lancar, dan dinamis. Warga Kota Pekanbaru tercinta, demikian laporan info lalu lintas dari RTMC Ditlantas Polda Riau. Melalui siaran langsung RRI Pekanbaru, bersama saya Bribtu Feby, mari bersama-sama jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kerjaan. Salam presisi di lantas Polda Riau. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita ke studio RRI Pekanbaru.
1: Baik, terima kasih atas laporannya Brito Feby. Selamat bertugas kembali.
0: Demikian laporan pantauan arus lalu lintas RTMC Ditlantas Polda Riau.
3: RRI Pro 1. Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih. Tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id. sumber terpercaya dan teraktual.
6: Eh Don, ada cewek cantik tuh.
7: Wah, calon gebetan lewat nih. Ke pasar 16 membeli batik.
8: Cakep.
7: Ini batik, ya si Palembang.
8: Cakep.
7: Duhai, si adik yang cantik, mau enggak sih jadi pacarnya abang?
9: Apaan sih? Gak sopan banget.
7: Kalau marah, tambah cantik. Hey.
9: Doni.
7: Bu Nurul.
9: Kamu tahu, yang kamu lakukan itu adalah catcalling. Itu pelecehan verbal.
7: Hah, pelecehan? Kan aku gak nyolek-nyolek, Bu.
9: Siulan, godaan, komentar terhadap bentuk fisik, itu merupakan pelecehan. Dan pelakunya bisa dipidana, sesuai Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
7: Apa?
9: Minta maaf sama Raisa, sekarang.
7: Ya, Bu. Maafin abang, ya adik yang baik. Janji, diri ini tidak akan mengulang.

Tahukah Anda kenapa hari AIDS identik dengan pita merah? Sejarah pita merah bermula pada tahun 1988. Pada masa itu, sebuah kelompok bernama Visual AIDS didirikan para profesional seni sebagai tanggapan terhadap dampak AIDS pada komunitas seni dan sebagai cara untuk mengorganisir seniman, lembaga seni dan penonton seni untuk aksi langsung terhadap AIDS. Pita merah sebagai simbol AIDS terinspirasi dari pita kuning untuk menghormati tentara Amerika yang bertugas di Perang Teluk kala itu. Para seniman memilih untuk membuat pita merah untuk melambangkan dukungan dan solidaritas bagi orang yang hidup dengan HIV/AIDS. Pita merah juga untuk mengingat mereka yang telah meninggal karena penyakit terkait AIDS. Warna merah dipilih karena berhubungan dengan darah dan ide gairah. Tidak hanya kemarahan, tapi juga cinta.